0: Era tersebut menjadi refleksi penting dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan. Rian Suryadi melaporkan.
2: Dalam satu negara, region di antara negara, itu juga banyak yang berubah.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat menegaskan paradigma pembangunan Indonesia ke depan harus bergeser dari pendekatan yang mengeksploitasi lingkungan menjadi pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perlindungan dan pemulihan lingkungan. Menurutnya selama ini, pembangunan kerap meninggalkan kesenjangan, baik antar daerah, di dalam negeri, ataupun antar negara. Karena itu, diperlukan paradigma baru yang mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi sekaligus menjadi kelestarian lingkungan. Ia pun mencontohkan rehabilitasi mangrove sebagai salah satu model ekonomi hijau yang memberikan manfaat ekologi sekaligus keuntungan ekonomi. Jumhur juga menegaskan manfaat ekonomi dari aktivitas tersebut harus dirasakan terutama oleh masyarakat yang berada di kawasan tapak.
2: Dan saya ingin dalam pemulihan lingkungan itu masyarakat tapak, orang yang di bawah, orang yang bekerja di bawah harus betul-betul menerima manfaat paling banyak. Maka itu prosperity menjadi penting. Di sini ada deputi dari UMKM, Pak. Ya. Nah, nanti UMKM harus begini, Pak. Besok dengan climate action ini, Pak, ada perdagangan karbon. Nanti akan ada tiba-tiba masyarakat di daerah itu punya duit banyak.
3: Menurut aktivis lingkungan Tiza Mafira dalam acara Net Zero Summit 2026, transisi energi seharusnya tidak dipandang semata sebagai agenda lingkungan, melainkan sebagai upaya yang memberikan dampak langsung terhadap kehidupan masyarakat sehari-hari. Ia pun mencontohkan, masyarakat kini semakin merasakan dampak perubahan iklim, mulai dari kualitas udara yang memburuk, meningkatnya risiko banjir, hingga perubahan pola musim yang menyebabkan hasil panen petani terganggu.
4: Kemudian petani nggak ngerti perubahan iklim, oke. Tapi mereka pasti ngerti ketika cuacanya nggak beres, panennya gagal. Itu ya. Pasti mereka mengerti.
5: Itu bahasa yang mereka pahami.
4: Itu bahasa yang mereka pahami.
5: Keseharian mereka.
4: Betul. Dan tim Climate Policy Initiative pergi ke Maluku, berbicara dengan nelayan-nelayan, dan sekarang ini bergantung pada pembangkit listrik tenaga diesel.
3: Pada kesempatan itu, Menteri Lingkungan Hidup juga menegaskan komitmen Presiden Prabowo Subianto terhadap target emisi atau net zero emission. Ia menyebut berbagai program transisi energi yang disiapkan pemerintah akan memberikan kontribusi signifikan terhadap penurunan emisi gas rumah kaca. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Seorang disabilitas lulus dalam mengikuti pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osapulete.
6: Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Ansori, biasa dipanggil Aulia. Saya berasal dari Medan, Sumatera Utara. Pada SPPI ini saya mengambil formasi penjamin mutu pada Kampung Nelayan Merah Putih.
7: Muhammad Auli Ansori menjadi satu-satunya peserta penyandang disabilitas yang berhasil menyelesaikan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Aulia mengikuti pendidikan di Pusat Bahasa Kodiklat TNI Angkatan Udara Subang. Selama menjalani pendidikan, Aulia mengemban formasi sebagai penjamin mutu dan program Kampung Nelayan Merah Putih. Keputusan mengikuti SPPI bukan tanpa alasan. Lulusan Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara ini mengaku memiliki kedekatan dengan kehidupan masyarakat pesisir sejak masih duduk di bangku kuliah.
6: Yang saya dapatkan dari diklat ini yaitu yang pertama, pendidikan bela negara selama lebih kurang 30 hari. Kemudian yang kedua, pendidikan manajerial. Itu dikhususkan pada masing-masing formasi. Jadi saya mengambil formasi penjamin mutu, maka saya bersama dengan teman-teman penjamin mutu itu berada satu kelas. itu dilakukan dilaksanakan selama lebih kurang 15 hari. Untuk alasannya, yang pertama saya memiliki relevansi pendidikan yang sejalan, yaitu saya alumni dari Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Saya merupakan seorang sarjana perikanan, di mana saya mendapatkan banyak pengalaman selama kuliah terkait dengan kehidupan masyarakat pesisir, sehingga saya ingin berkontribusi khususnya pada program prioritas nasional, yaitu program Kampung Nelayan Merah Putih ini.
7: Kementerian Pertahanan menuntaskan pelaksanaan pendidikan dan latihan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia KDKMP dan KNMP tahun 2026. Sebanyak 33.785 peserta resmi dinyatakan lulus dalam upacara penutupan yang dilaksanakan di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Jumat kemarin. Para peserta dinyatakan lulus setelah mengikuti sejumlah pendidikan seperti manajerial, disiplin, bela negara, dan diharapkan mampu melahirkan jiwa nasionalisme dan patriot dalam menjalankan tugasnya. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Program ini berlangsung pada 1 sampai dengan 31 Agustus. Anika Sanah melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar program pembebasan pajak daerah untuk memperingati HUT ke-81 kemerdekaan RI. Program ini berlangsung pada 1 sampai 31 Agustus 2026. Kepala Bidang Pajak Daerah Bapenda Jawa Timur Kresna Bima Sakti mengatakan, program tersebut bertujuan meringankan beban masyarakat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pendapatan daerah. Selama program berlangsung, masyarakat mendapat pembebasan sanksi administrasi PKB dan BPNKB. Pajak progresif bagi pemilik lebih dari satu kendaraan juga dihapuskan.
9: Surat keterangan pekerja yang bisa menunjukkan dia buruh, dia bisa mendapatkan diskon 20% untuk tahun 2025 ke belakang. Tapi ingat juga, dia apakah dia masuk buruh atau masuk ke DTSN. Karena DTSN itu 2025 ke belakang itu dibebaskan dengan nilai PKB maksimal 500.000.
8: Masyarakat antusias dengan kembali diadakannya program pemutihan pajak ini. Dani Hario, warga Surabaya, mengaku sangat terbantu dengan program tersebut.
10: Ini sangat membantu, seriusan sangat-sangat membantu, karena paling tidak dengan adanya pemutihan pajak, uang pajak yang sebelumnya sudah kita siapin buat bayar, terus akhirnya di istilahnya digratiskan, bisa kita geser untuk kebutuhan yang lainnya. Iya, meskipun gak sering-sering ada pemutihan ataupun gratisan, paling tidak 1-2 kali dengan adanya program seperti ini sangat-sangat membantu.
8: Bapenda Jatim memperkirakan program ini dimanfaatkan sekitar 962 ribu objek pajak. Nilai pembebasan diproyeksikan mencapai lebih dari 17 miliar rupiah. Dengan penerimaan daerah diperkirakan tetap mencapai sekitar 297 miliar rupiah. Ani Hasana melaporkan.
1: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah hingga orang tua peserta didik. Anukusuma melaporkan selengkapnya.
11: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri tidak hanya bergantung pada keberadaan guru pendamping khusus atau GPK, tetapi juga pada kolaborasi seluruh unsur sekolah, mulai dari guru kelas, guru mata pelajaran, wali kelas, hingga orang tua peserta didik. Wakil Ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Perbunu Kabupaten Kediri sekaligus guru MTSN 7 Kediri, Syamsuddin, kepada RRI menjelaskan bahwa pemahaman mengenai pendidikan inklusi masih perlu terus digaungkan.
12: Anak berkebutuhan khusus ini tidak hanya anak-anak yang dalam tanda kutip dia memiliki keterbatasan dalam belajar, tapi ada juga anak-anak yang dia itu memiliki kelebihan tertentu dalam belajar. Anak ini memiliki kecepatan tertentu dalam belajar, dia juga termasuk inklusi. Maka dari itu, beberapa sekolah itu juga ada yang mengadakan layanan sekolah yang untuk, kalau dulu kita ada PDJI, memaksimalkan peran guru BK, wali kelas, dan memahamkan ini, anak-anak teman-temannya itu. Karena kalau kita lebih ekstrim lagi, kasus pembulian itu kadang diawali dari melihat temannya itu memiliki terbatasan.
11: Sementara itu, bidang penelitian dan pengembangan kelompok kerja guru pendamping khusus Kabupaten Kediri, Ana Septin Rahmawati, mengatakan bahwa guru pendamping khusus memiliki peran mendampingi peserta didik berkebutuhan khusus agar mereka merasa aman, nyaman, dan juga mampu untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas.
13: Secara observasi kelas, kita bisa melihat. Setelah itu baru idealnya memang kita panggil ke ruang BK. Misal, kamu kok diam, kenapa? Misalkan kita tanya dulu, kalau dia tidak merespon dengan baik, oke, berarti kita tunggu waktu yang tepat. Setelah itu baru kita deep lagi dengan anak tersebut. Jika kita membutuhkan, memang kita sebaiknya berkomunikasi dengan orang tua. Panggilan orang tua ke sekolah untuk berkomunikasi. Bu atau Pak, di rumah kados pundi, bagaimana dia di rumah? Komunikasinya dengan adik atau kakaknya, dengan tetangga, bagaimana sosialisasi dia di rumah? Nah, dari situ kita punya sedikit data untuk kita berkomunikasi dengan orang tua, berkolaborasi itu tadi, supaya permasalahan si anak ini bisa sedikit banyak kita cari solusi. Kalau memang kita tidak mampu, kita mau bertanya atau mencari solusi lain ke tenaga ahli.
11: Dengan sinergi tersebut, layanan pendidikan inklusif di Kabupaten Kediri diharapkan semakin mampu menjamin setiap peserta didik memperoleh kesempatan belajar yang setara, aman, dan juga sesuai dengan potensi yang dimiliki. Ana Kusuma, melaporkan.
1: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun juga di Kabupaten Bekasi. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
14: Dilakukan di periode yang lalu juga di pengurusan sebelum kami, itu juga sering dilakukan Pak. Cuman ya untuk pet shop kami belum, karena kamu bukan anak kami juga kalau pet shop. Cuman kami tetap setiap ada kegiatan, misalkan silaturahmi atau sarasehan itu, kami ajaklah mereka duduk gitu kan, bareng kita sampaikan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
15: Nah Pak, mungkin harapannya apa dengan kegiatan ini berlangsung?
16: Atau mungkin ada pesan untuk para peserta yang mengikuti audisi ini Pak?
14: Ya, sebenarnya goals yang kita inginkan adalah semua orang sadar akan kesejahteraan hewan.
17: Event Bekasi Pet Expo 2026 sukses menjadi magnet bagi pecinta hewan peliharaan baik di kota maupun Kabupaten Bekasi. Sejak event tersebut digelar, event ini ramai diserbu pengunjung. Sekedar diketahui, Bekasi Pet Expo 2026 merupakan event yang diselenggarakan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5. Kegiatan ini diselenggarakan di Bekasi Convention Center Mega Bekasi Hyper Mall dari tanggal 31 Juli hingga 2 Agustus 2026. Dan menurut Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia Cabang Jawa Barat 5 atau PDHI Jabar 5, Dr. Hewan Mirjawal menjelaskan melalui Bekasi Pet Expo 2026 PDHI berharap semua pihak sadar akan kesejahteraan hewan yang mencakup 4 aspek, yaitu hewan bebas haus dan lapar, kemudian memiliki tempat tinggal, memiliki tempat berobat, serta hewan bebas berekspresi.
14: Akan kesejahteraan hewan, itu yang pertama. Jadi yang kesejahteraan hewan itu apa saja, dia yang minimum itu ada 4. Yang pertama dia bebas dari haus dan lapar, kemudian dia memiliki tempat tinggal, dan kalau dia memang sakit, dia ada tempat berobat. Ya, jadi yang satu lagi adalah tidak tertekan ya hidupnya, jadi bebas ekspresi seperti layaknya binatang. Jadi itu adalah 4 dari standar minimum dari kesejahteraan hewan, atau yang kata kerennya apa, animal welfare.
17: Sementara itu, Ketua Pelaksana Bekasi Pet Expo 2026, Dr. Hewan Muhammad Iqbal menjelaskan Bekasi Pet Expo menghadirkan banyak kegiatan mulai dari seminar untuk para dokter hewan dan tenaga medis seperti vaksinasi rabies dan pemeriksaan kesehatan hewan dan kegiatan lainnya. Bahkan tak kalah menarik, Bekasi Pet Expo juga menghadirkan internasional cat competition yang diikuti 70 ekor kucing dan 17 ras serta juri dari luar negeri, yaitu 2 orang dari Amerika dan 1 orang dari China.
18: Harapan kami sih event ini bisa membuat hiburan, terutama edukasi untuk masyarakat Kota Bekasi, terutama Kota Bekasi. Jadi bukan hanya sekedar mereka datang untuk

0: mengudara untuk Indonesia.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
2: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 2 Agustus 2026. Bersama saya Bintari, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 94W diprediksi berada di Laut Filipina Timur Filipina dengan kecepatan angin maksimum 15 knot, tekanan 1006 hektopaskal, dan pergerakan ke arah barat. Secara umum, potensi bibit siklon tropis 94W dalam 48 hingga 72 jam ke depan untuk menjadi siklon tropis berada dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tropis ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di wilayah Laut Filipina dan di sekitar bibit siklon tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain diprediksi terbentuk di pesisir barat Bengkulu hingga Sumatera Utara, dari Sumatera Utara hingga Aceh, di Kalimantan Barat, dari Sulawesi Tenggara hingga Sulawesi Barat, dan dari Papua Pegunungan hingga Papua. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi diprediksi terbentuk di Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Flores, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Banda, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon atau sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca yang cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Padang, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Bengkulu, Pontianak, dan Tanjung Selor. Selanjutnya, potensi cerah berawan hingga berawan tebal terdapat di Banda Aceh, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, sebagian besar Jawa, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Kemudian potensi udara kabur di Bandar Lampung, serta potensi asap atau kabut di Samarinda. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, dan Nabire. Kemudian potensi cerah berawan, dan berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Manokwari, Jayapura, dan Merauke. Kemudian potensi udara kabur di Mataram, serta potensi asap atau kabut terdapat di Sorong dan Jayawijaya. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

Baik, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait pantauan kondisi lalu lintas di beberapa titik di wilayah Bogor. Pendengar, kami awali dari kawasan Tugu Kujang, dari arah Barangsi yang menuju Otista terpantau lancar. Kemudian dari arah sebaliknya, dari arah Bogor menuju Barangsi yang juga terpantau lancar, pendengar ya. Kemudian kita bergeser ke depan alun-alun kota Bogor ya. Dari arah Merdeka menuju Balai Kota juga terpantau lancar di pagi hari ini. Dari arah sebaliknya, dari Juanda menuju ke Merdeka juga terpantau lancar, pendengar. Kemudian kita bergeser ke Jalan Juanda juga pagi hari ini terpantau lengang ya, lancar di pagi hari ini. Kemudian untuk kawasan lainnya di Jalan Raya Bogor, tepatnya di Simpang Pomat juga ya, terpantau lancar pendengar di pagi hari ini, baik dari arah Bogor menuju Cibinong maupun dari arah Cibinong menuju Bogor pendengar. Informasi lainnya juga masih akan terus kami hadirkan, jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar, FIFA membatalkan rencana menjual sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia kepada investor swasta ya. Dan pembatalan tersebut menuai penolakan dari berbagai pemangku kepentingan termasuk ancaman boikot dari Asosiasi Sepak Bola Eropa ya. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan keputusan itu diambil setelah mempertimbangkan berbagai masukan yang disampaikan selama proses konsultasi ya. Dan di mana Infantino menegaskan FIFA berkomitmen menjaga persatuan dan memajukan sepak bola dunia, karena itu organisasi tersebut memutuskan tidak melanjutkan usulan penjualan sebagian kepemilikan hak komersial Piala Dunia ya. FIFA mengusulkan pembentukan perusahaan baru untuk mengelola aset komersial termasuk Piala Dunia dengan menawarkan sebagian kepemilikannya kepada investor swasta. Namun rencana itu mendapat penolakan dari sejumlah konfederasi sepak bola termasuk UEFA yang mengancam memboikot kompetisi FIFA apabila usulan tersebut tetap dijalankan. Pendengar, informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Poresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

0: Alah, lambat banget sini orang-orang.
1: Emang kemana?
2: Kelihatannya sedang buru-buru nih. Emang boleh seklakson itu? Ada beberapa etika menggunakan klakson yang wajib diterapkan oleh semua pengguna kendaraan selama berkendara di jalan. Tidak membunyikan klakson saat macet, tidak bunyikan klakson berkali-kali, tidak bunyikan klakson saat lampu hijau, tidak membunyikan klakson di sekitar rumah sakit. Detail aturan penggunaan klakson di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan di Pasal 71. Bijak yuk dalam menggunakan klakson.

0: bara resi, menira resik, ya Allah.
1: Eh, Nyai, gini.
0: Sehat, Ece.
1: Alhamdulillah.
0: Oh, syukur.
1: Bikin jolis, wai.
0: Aduh, ya Allah, Gusti hatur nuhun.
1: Rada lintu, awak.
0: Eta rada ngawulang kuda.
1: Pugu, raruas. Nya. Biasa ngadengnya dulur. Cabai beja, Ece. Si Abah gering. Ece-ece teh pantesan tentunya manuk wik-wik teh. Nang ngelik wae di lu ke tadi tangkal ieu tangkal sao, tangkal mangga.
0: Tanda ngeureun nya ti alam, ti Gusti.
1: Lain percaya ka manuk nya. Ari umur mah pan Allah nu maha tahu anu nanti ngahirupkeun jeung nu meureun nyabut nya. Nang eta teh heueuh eceu mah nya rasaan teh lamun aya kajadian, misalkan dulur ke, mun tetangga deukeut ge. Mun aya kajadian teh heueuh pirasat. Eta manuk wik-wik teh ngelil we.
0: Gitu.
1: Sigaha
0: mere tanda kitunya rekaya.
1: Disieun eceu mah. Mun ana manuk wik-wik teh jauh.
0: Sok diubahkeun atuh.
1: Eta ge ceuk teh jauh leumpang sia ka ditu. Gitu.
0: Tapi ulah digebug.
1: Moal da eta mah atuh urang teh kudu naonnya? Kudu melestarikan.
0: Nya atuh kudu. Melestarikan. Ambe anak cucu urang ge nyaho eta manuk kawas kitu teh aya kitunya.
1: Tapi orang mau ambil beja, sok nyambut nyawa manuk wik-wik eta.
0: Nah, ya ulah atuh ulahnya. Kena sarieuneun atuh.
1: Jadi moal ah kenteh ngikeu urang cenah si mama, si Uceu mah cenah teh ilmu teh nu kararitu cenah. Eta kitu lain percayaan tapi heueuh geus teuing teh Uceu mah sok. Jadi sok nyareceut tuur. Aya peuting-peuting nya, tetangga Uceu ngalahirkeun. Tuluy teh si kakak Uceu teh naon teh lanceuk ugrogan. Cina nyai hudang, kenal cina. Lain teh bejaan, cina si entin lain nak karang ngajuru, budaknya dikekepan, cina. Eta lain ayam manuk koreak, cina. Eta putih.
0: Bisi cina. Ayam nanawon gitunya.
1: So kadang enggak taran gitu coba.
0: Ah iya, nyaman banget. Manuk nulain nate ayam manuk nanawonnya.
1: Gagak
0: hidung gitunya.
1: Gagak hidung, cina. Eta kade, eta mainna cina. Wak cina. Eta kade eta geus sok
0: mere beja,
1: mere kabar. Yang beja.
0: Tapi teh keur lieur mah, lieur.
1: Lain si boga hutang.
0: Lain.
1: Kena pinjol.
0: Atuh lain.
1: Lain imah
0: si
1: dijual.
0: Abah. Hayang di bumi teh aya eta robot anu bisa ngepel lantai sorangan,
1: cenah. Iya mah sok.
0: Padahal
1: mah ngepel sorangan apa naon eta?
0: Rek meuli, jaba meuli teh hargana lumayan.
1: Cing lemur make robot nanaonan sih.
0: Nya bugu cek abdi teh. Nya make make tangan we kitunya. Meureun kitu
1: aya make teknologi canggih.
0: Meureun.
1: Melak pare ena mah ieu dialung-alungkeun tapi celeb-celeb aya. Aya dia anu make teknologi emang heueuh alus nya eta teh.
0: Tapi pan anggerwe gitu aya di pelanku jelema mah rada bersih na teh bersih.
1: Beda.
0: Kinclong gitu, lain ku mesin bari jeung mesin mah encan. Bari jeung mesin mah meureun ti dina sudut-sudut teh teu kajangkau kitu.
1: Pan ku urang teh kudu dikorekan, kudu dinaon teh kudu di susut-susut unggal.
0: Nepi kasi Abah teh embungeun mam ge, cenah embung hayang dipangmeuleukeun eta. Pan balik deui ka budak cenahnya.
1: Nonton meureun eta teh nempo.
0: Nempo dina HP.
1: Ada ngukeun meureunna TV. Segala mah dunia teh semakin canggih, semakin maju.
0: Nanaon teh kudu teknologi ayeuna mah nyi cenah kitu. Aye teknologi ge kudu nyesuaikeun jeung ke eta kantongnya. Ulah ngariksa ulah nyusahkeun diri sorangan kitu pan.
1: Ulah maksakeun
0: eta.
1: Bener nyi kitu ge aya alusna, nya aya alus, aya leuwihna. Hiji tenaga urang moal capek, kadua meureun moal mikir teuing, kapikiran pan meureun nya. Ali terus
0: tinggalkeun we
1: kitu
0: nya, sorangan.
1: Bisa gawe nu. Tapi pamang heueuh. Anak si saha si Ce Ica?
0: Nya.
1: Manehna paing cicing kabetemu we di kamar.
0: Main HP.
1: Main HP. Tuluy manehna teh paingan sok hulang-huleng.
0: Oh, gitu.
1: Ece-ece ditanya ku naon.
0: Pan parona ge sok mara bareureumnya.
1: Bareureum
0: bari jeung cayannya.
1: Ya Allah. Pan ayeuna mah jamanna ce sok ngobrol jeung si sa bisa
0: di
1: bejaan.
0: Oh, nya.
1: Naon cenah AI?
0: Oh, nya AI.
1: Eh tapi bener ente. Emang heeh sih nya kadang yang namanya kos heeh, tapi kan nanti cari paham ejeng, ya nama beda juga beda kecapnya heeh. Tapi memberen ari urang meureun mangeta meureun ngaluarkeun unek-unek hate pipikiran. Ari ka indungna heeh sieun meureun nya. Heeh jadi ngomongna ka eta. Ya icek cek ijah mah. Naonnya? Lamun urang ngobrol jeung teknologi eta meureun nanya jang si AI tah meureunnya meureun. Tenang moal kadeng ka mana-mana.
0: Moal-moal nyebar,
1: moal nyebar, goreng alusna, aya alus mah alhamdulillah.
0: Henteu aya dihakimi kitu nya.
1: Dihakimi heeh. Ari carita ka indungna meureun mahina sieun dicarekan atawa nepi ka babaturan sieun nyebar, sieun rame lah gitu. Nah eta, tapi cek ieu ijah mah leuwih hade urang ngobrol duaan kasaha gitunya,
0: gitunya tawa buru BP, tawa psikolog gitunya, muhun
1: ngabudalkeun amarah. Nah,
0: bener,
1: gitu.
0: Bener. Gitu. Ih rada sieun aya namanya.
1: Gugu oge. Semakin canggih.
0: Semakin canggih teh semakin urang teh kudu pintar. Kudu pintar ngabedakeun mana anu bohong, mana anu bener.
1: Tah gitu. Da
0: aya nama anu bener jeung anu bohong teh meni bedana ipis pisan ce. Oh iya, kamari teh ningali eta sorodotan tina salju cenah aya di negara mana kitunya.
1: Oh, teh perloba keun ke salju, usum salju.
0: Eh, ternyata eta mah AI cenah. Padahal mah katingali pisan benerna teh gitu. Aya jelema anu sosorodotan, aya jelema anu heeh dan di
1: itu nah, di ieu keunah di
0: siga-siga benar.
1: Di rempet ya. Pokoknya diedit-edit meureun.
0: Di editna tapi dieditna teh meni rapi.
1: Rapi
0: kitu. Cenah eta teh hoax cenah gitu.
1: Tuh,
0: jadi kan? Urang teh kudu kumaha nya meureun pemerintah ge kudu ngebatasinya cenya penggunaan AI ieu teh bisi ieu teh bisi disalahgunakeun.
1: Ih ceuk-ceuk kitu.
0: Pan kitu.
1: Sok sieun ayeuna teh pan naon sieun kasebut budak ayeuna mah nya palinter. Ya bener caranggi sok sieun teh nyeun itu nyeun ieu.
0: Tah ai raraina meureun rarai batur ai ieu badanna badan saha.
1: Heeh. Gitu. Ditempel-tempel. Pokona mah diedit-edit.
0: Cek
1: urang teh ieu bisa salah guna kieu nya. Salah gunanya bisa membahayakan orang yang memang naon teh
0: teu paham, teu paham kitunya.
1: Bisi urang ge misalkan urang hayang alus meureun nya make baju ieu nempel nyokot nu mana meureun nya.
0: Gitu.
1: Diadukeun
0: bari jeung kamari mah pan aya eta tokoh negara anu anu raraina dipake ditempel cenah ngiklankeun naon judi online geus boleh cenah sudah diperbolehkan padahal mah pan teu kitu kitu
1: ieu
0: teh menyesatkan pisan ceuk abdi teh
1: tapi meureun di kementerian urang mah nya aya meureun geus warning nih warning nya geus nyegah meureun nya untuk pemerintahan. Jangan sampai meureun kita teh kebablasan. Tapi urang mah heeh ngarti tapi ka generasi nu
0: tadi
1: geur ayeuna naon yang hareupan pan?
0: Nya.
1: Naon teh ieu handphone geus dilaleungeun wae nya. Enggak poena ka hade eta.
0: Benar.
1: Heeh sok sieun ayeuna naon eta geus kajadian teh geus loba nya ieu heeh. Geus teu bisa disebutkeun ka musibahan teh. Geus waranian gitu nya heeh. Geus garelut ya penjanjian heula. Teteh naon tina teknologi ya, saking canggihna. Ari masalah kecanggihan mah itu adalah hal yang memang harus kita negara maju menjadi maju.
0: Keharusan gitu nya orang teh kudu nyimbangkeun dunia.
1: Betul, jadi ngomong teh nya urang teh nya campurnya. Bener. Kudu maju nya urang teh ulah katinggaleun, bener. Tapi memang kudu di nanti kudu dipi kontrol budak teh ulah di lepas kenteuing. Tah eta curhat-curhat nanti ngundakeun unek-uneknya. Kade eta
0: bisi bahayanya.
1: Atuh.
0: Eta di negara-negara tatanggi mah cenah geus aya eta aturan-aturan anu nerapkeun
1: alus. Alus.
0: Di bawah 12 tahun ulah nyepeng HP sorangan.
1: Berarti SD keneh eta teh meureun nya teh.
0: Aya malah anu di mananya ai teh salah mah.
1: Di daerah
0: di Australia cenanya. 16 tahun mau
1: SMP, SMA eta teh meureun nya
0: menuju lulusnya.
1: Lulus teu meunang.
0: Baru boleh gitu diberikan handphone cenah yang tidak diawasi orang tua gitu. Nah, dan itu juga mungkin masih dibatasinya
1: cenya. Setuju. Masih kena dikontrol. Ulah gitu. Emang urang hayang budak anteng nah, dibere orok dibere. Ulah
0: nyi. Ai alhamdulillah budak abdi mah tambah anteng teh dibere cocokan eta piaraan. Kelinci, ambe ngurusanan, ambe manehna boga tanggung jawab merek mamen, kitu ngabersihan.
1: Berapa tahun anak budak teh umurna?
0: Alhamdulillah geus opat. Alhamdulillah. Bulan payun teh opat bulan, opat tahun.
1: Mojana capek tang, mojana serba hayang nyaho, hayang nyoba pipilweun.
0: Kamari teh aya babaturanna mau mo HP pan. Ini mah HP aku, cenah katanya gitu. Terus manehna teh nanya kitu ka abdi teh, ini ibu kok tidak dikasih HP ade kan punya kelinci abdi gitu kan we tapi alhamdulillah ceng artian gitu nya kecena ade mau punya kelinci nanti dikasih makan biar lucu katanya gitu memang kudu iya nya urang nage kudu aya bisa ngalihkeun gitu. Atuh,
1: bener
0: jadi karena kegiatan anu positif, karena naon gitu. Ambeh henteu terpusat pada eta HP.
1: Atuh bener nya. Jadi budak teh nya ulah anteng ku anu nanti teu
0: pararuh tontonan.
1: Tontonan jadi karunya matana.
0: Nya
1: pikiranana, sarapna. Teu inget waktu. Teu inget waktuna salat, malah ulu abur aduh ampun. Bener
0: malah aya nu lupa tina eta nya emam gitu nya jadi
1: penyakit lah
0: pokoknya penyakit
1: ya lain penyakit emang nya naon ge emang di lingkungan keluarga nya apa contoh tadi
0: ibu bapana nya
1: alus atama nya di luar negeri mah geus aya naon teh pengurangan atanapi aya aturan
0: mohon
1: di urang mah sok salah paham wae sih nya alus setuju. Mudah-mudahan orangnya nya kitu nya.
0: Ya mudah-mudahan wae. Tapi ai tadi ngadangu RRI mah cenah eta Komdigi teh
1: Komdigi
0: kudu ai daftar nomor seluler teh
1: ngadenge eta
0: kudu di etakeun oge terdaftar wajah biometrik cenah gitu.
1: Tapi nyi eceh teh sok rada-rada naon coba nyi. Sok rada-rada naon teh mang. Nomor urangnya disalahgunakeun loba di jarualan jiga namanya eta kerjasama jeung ieu tapi ada komodi urang beureum kudu rarai urang kudu katingali
0: sigana mah kitu arek-arek kudu naon ditetapkeun lah gitu ai teh salah mah peraturanna teh ambe anu nipu-nipu make nomor telepon teh eueuh engke mah kitu jadi pan aya nama sok aya tah anu ngahubungkeun urang selamat anda mendapatkan 20 juta
1: cenah pokana mah kalau gitu teh
0: ambe eueuh nu kawas kitu teh cenah
1: gitu jadi nomor-nomor urang teh tetap ieu nya tetap aman
0: kulantaran da aya nama ai rek ngaktifkeun nomor teh kudu jeng wajah gitu.
1: Oh gitu.
0: Mohon.
1: Jadi orang kudu dandan wae ngal poe atuh.
0: Nyante ngan di database dina kementerianna we bisa ditingali gitu.
1: Asal aman.
0: Eceu mah.
1: Mohon. Penting mah aman, ulah aya naonnya kejadian-kejadian anu ngarugikeun si pengguna, si pemilik.
0: Ayeuna pembahasanna teh online scamming ai telepat
1: mah
0: gitu, penipuan online.
1: Ih, nyai atuh heueuh eta nu naon teh kok ieu nomorna nomor ustad nya anu sok komunikasi jeung Ece gitu nya. Tapi
0: nu ngomong batur
1: lain klik deui eta penipuan nu kitu nyi, jadi dihack teh cenah eta. Geus babaraha jelema alasan ngundang gitu nyi.
0: Jadi kesedot si duit di rekening teh ya.
1: Gitu aya nama loba kejadian-kejadian
0: anu aya nama meni mudah pisan ngarampok batur teh nya cenya.
1: Nya sebutna teknologi teh semakin tak ieu nomor urang teh kok bisa kanyahoan gitu. Tapi mudah-mudahan nya
0: nya aya
1: Komdigi eta aturan kieu alus mudah-mudahan
0: nya
1: urang teu kacolongan.
0: Amin, iya.
1: Barudak amankeun ayeuna nya. Tah kitu sakola teh ulah naon teh bebas
0: teuing
1: mawa handphone. Teteh. Terus oge mun namanya punya masalah apa di sakolaan mah aya naon ni?
0: Guru BP
1: konseling
0: nya.
1: Psikolog. Eta we geus tah.
0: Mohon.
1: Tingkatkeun di rumah meureun di imah aya urang.
0: Mohon.
1: Kolot udah sing tetep
0: kontrolnya.
1: Nanti aing ngebudak-budak mah heeh. Kudu aya waktu-waktu jeung kumpul lah ieu mah indungna ge hayo.
0: Eta ya Allah. Aya tah carita kawas kitu kulantaran indungna megang wae HP nya budakna jadi naonnya nu dicocohan jadina palit. Jadina leungit, jadina diculik. Loba carita kawas kitu teh.
1: Benar.
0: Kerulin di sisi jalan sorangan, kerulin sapeda gitu. Diasupkeun kana mobil, diculik, dijual. Ketimu-timu geus di seberang pulau. Loba kawas kitu teh kajadian. Di kulantaran naon? HP.
1: Bener. Jadi emang penjualan naon cenah penjualan budak,
0: human trafficking, penjualan manusia,
1: itu teknologinya yang memang semakin urang mah canggih. Tapi memang nya
0: kudu hati-hati,
1: kudu waspada.
0: Nah, naon ge pan aya dua sisinya, aya sisi bager, sisi alus, sisi
1: positif negatif.
0: Pan Allah ge ngomong kitu ulah berlebihan karena sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Berarti orang teh urah kaleuwihan HP teuing unggal poe.
1: Benar saja. Benar.
0: Sering ieu urang mah ngadangukeun mutiara pagi. Ustaz Mahfud
1: atuhnya masih kana aya?
0: Masih alhamdulillah. Heeh,
1: teh riweuh isuk-isuk teh. Dari sono ka Ustaz eta Prof Didin.
0: Ya Prof Didin. Salamnya. Muhun Ustaz Makmun. Ustaz
1: Muhajir.
0: Ustaz Muhajir.
1: Pak Aceh, Pak Aceh. Aduh, tok bener-bener nguruskeun haji.
0: Tos lami tependak tah.
1: Uruskan haji
0: eta. Oh, Pak Asep, mohon.
1: Eta.
0: Aya oge hiji deui.
1: Muklis eta pangusi meuning ngeunah. Tapi itu juga ngeunah ngabejaan eta ka urang ngelinganana. Emang heueuh urang teh kudu loba pangeling-eling hate pikir.
0: Bener.
1: Ulah kabitaan tapi urang teh tetep dunia canggih, semakin canggih urang berpikir semakin cemerlang urang oge mungkin ngambil keputusan, ngambil kahadean.
0: Jadi eling deui amun ngadangukeun kaos kitu nya cenya
1: ulah eta mun nas alo dulu urang tongkrong ieu mah kamari ceuleuweungan ieu mah jeuna ajan subuh ceuleuweungan ceuk eut mah geus bari jeung motor ngaberebet gandeng ceuk jelema teh kunaon ceuk eut teh nya ucing gebahkeun da geus teka tempo nya da kencang mah motorna balik deui ceuleuweungan anjing geus ngalehek.
0: Ngalehek
1: ngulapes manehna bari jeung dipayang ku bebaturanana motor. Manehna teh mabok. Ya Allah eta meureum kana
0: kalobaan nginum.
1: Nyi eta teh subuh, nyi ya Allah eta mah eta teh naon teh miras teh enak keur tiba-tiba urang teh kesal.

0: gerannya. Nah, nanti balik lagi ke bencananya nya. Cenah bencana bencana kudu aruruskeun. Tapi tetap kena kan illegal logging mah aya kena illegal logging.
1: Nya. Keur penanggulangan bencana kalah ka lewat eta truk mawa bumbu kayu nya. Kawas nu ngalelewe kitu nya.
0: Kitu urang teh asa dinaon jadi rendahkeun.
1: Direndahkeun keur mah urang teh keur nya mencoba bangkit kitunya kalah ka eta dilanjutkeun
0: dilanjut kitu kumaha pencegahanna sanajan aya teh naon cenah nyi perusahaan-perusahaan anu ngalanggar aturan
1: nya di
0: geus ditertibkeun
1: nya ditutup aya nu ditutupnya geus sabaraha tah
0: bejakeun ka si Acim
1: nya
0: ulah ngadugaran leuweung ngadugaran gunung
1: nya,
0: bisi ka ieu manehna katutup kamari anu pae gitu ditutup hayang
1: kaurus
0: keurugan.
1: Oh nya.
0: Hayang mah teh pun aduh mun dibejakeun negara urang teh emang heueuh.
1: Ilegal. Ya. Loba persoalan nya mohon mohon.
0: Emang ku beunghar mandangna negara lain mah urang teh kataji.
1: Nya nya.
0: Masna aya di urang
1: nya. Batubara loba.
0: Batubara loba. Hasil bumi
1: hutan,
0: loba.
1: Urang mah lega.
0: Hutan geledegan aya keneh. Ya bener teh nyi.
1: Nya bener.
0: Urang mah tina laukna aya keneh di lautan
1: minyakna.
0: Mudah-mudahan ieu teh nah cengceman orang ulah sampai beak tepugu ya karunya generasi orang
1: lebih ka kudu ngejejahterakeun ka hayang mahnya kakayaan-kakayaan bumi urang teh gitu ambeh eueuh nu miskin-miskin pisan gitu pan
0: masih
1: urang
0: teh keneh aya di urang mah
1: nyi masih keneh aya
0: Bejakeun hayang ka rumah sakitnya mah digotong ari sakarona nyebrang keneh naon teh walungan bener tuh ah mun gitu wae mah urang teh mah heueuh nya hayang beunghar ijah mah mudah-mudahan
1: sarua abdi ge hayang beunghar matakan ieu nyeri cangkeng hujan ditarajang kitunya kumatakan ieu usaha kudu dilakonan kudu dilekeunan cek eta mah kitunya cek naon karuhun mah leukeun aya leukeun mah insyaallah
0: bener
1: kudu daek jadi jalma bagja
0: hayang beunghar beunghar hate beunghar pikir beunghar urang naon teh
1: laras
0: ikhlas untuk berbagi kitu we nya urang mah nya eta
1: hayang atuh eta
0: oh iya cabe mahal nyi
1: hiji we atuh hiji
0: bawang bodas geus mahal
1: geus naek muhun
0: endog can turun
1: daging kamari
0: daging
1: marogok.
0: Oh, cenah eta da naon cenah aya lah meureun aya nu. Di urang mah setiap arek aya kagiatan, setiap aya karaya, karyaan, setiap arek hari-hari besar.
1: Mohon.
0: Nya teu jauh.
1: Teu jauh.
0: Kajadian teh kitu, ganti tahun musibah kieu gitu.
1: Aya
0: ya Allah Gusti.
1: Hayu we berputar.
0: Urang loba takbir urang teh nyi
1: istighfar. Ya Allah, astagfirullah.
0: Sing calageur dulur-dulur ijahnya di lembur.
1: Amin amin sing areling urang teh nya.
0: Ya mere apu jeung si Nini nyepah keneh. Make gambir.
1: Mohon.
0: Ieu ieu na ieu na teh
1: Gusti. Ieu.
0: Seureuhna aya
1: kana. Islami tani mukhos kieu.
0: Mohon. Atuh ganti-ganti
1: lipat. Atuh dibawa nya.
0: Bawa.
1: Ai kamari ndog teh eta nya. Ndog hayam kampung. Aya nu eta.
0: Bisa ngleungleuman meureun.
1: Aya nu geus jadi hayam, rek jadi hayam.
0: Geus bau meureunnya.
1: Ya
0: Allah.
1: Pas dicoplok dina gelas teh cenah sik ceuk si Abah teh. Alah ieu mah hayam
0: cenah. Si Dulawawan eta.
1: Ya Allah.
0: Manehna jiga nama poho.
1: Main angslup-angslupkeun wae meureun ya.
0: Eta. Mainna meureun mah arek ieu arek nantrek mekarkeun lagi mindahkeun salah tempat meureun. Hampura tuh digantiannya ieunnya.
1: Teu kudu dah kayak gampang-gampang.
0: Iya. Enggak.
1: Iya Allah, alhamdulillah. Geus teu repot atuh.
0: Geus teu kuna naon lah.
1: Eta aya ubi eta meni aralus kitu, arek atuh. Meni barodas kitu dicucian lain.
0: Ya mah sesama petani, cucian teh kudu saling.
1: Oh gitu.
0: Karunya atuh urang.
1: Tapi ieu meni bodas dicucian tau kumaha?
0: Atuh.
1: Oh,
0: cai
1: sugan mah ieu teh.
0: Nah, emang kitu.
1: Nyecebna dina pasir.
0: Lain
1: lainnya.
0: Teknologi nu kumaha eta mah. Pakai air kitu bisa ya
1: tamah. Angger dina taneuh, tapi di kumbah.
0: Kumbah pan loba cai.
1: Ya Allah, nepi
0: ka. Di jama susukan loba keneh.
1: Ya Allah.
0: Walungan masih keneh naonnya cairna bersih diparake nya isi alhamdulillah
1: ieu meni hayang ameng ka itu ka lemburnya
0: atuh engke balik
1: nya ieu olina 5 ngan 5 hampura da nya nage teu loba-loba
0: eta kan
1: dicangkeng keneh alhamdulillah
0: maraha maraha ayeuna ieu

0: orang ya.
1: Ya udah liar-liar dah, anu penting mah orang sehat.
0: Sing calagernya barudaknya.
1: Pamit atunya
0: Cing. Lain si eta cager si Dul? Ica lain si si si Kardi sono.
1: Oh, alhamdulillah
0: mana mau
1: ukilin tuh.
0: Bu,
1: ambu. Ih, dompet naga emang tebel atuh.
0: Bere ganyong ayeuna supaya diet.
1: Oh nya bener. Manehna mah si ganu eta senang teh loba teuing dahar kitu nya. Dahar sare. Jadi
0: atuh ulah sare olahraga. Lompatan
1: kan eta pakeur loba duit.
0: Bu, ambu alhamdulillah tuh.
1: Aing ngadeukeutan teh bisi pajarkeun hayang mentah.
0: Ulah poho zakat. Bere dulu urang kirim ka ditu kitunya anu keur aya kana musibah
1: mohon,
0: gitu.
1: Mohon.
0: Kade budak ulah ngobrol teu puguh. Lamun curhat langsung we ka indung atawa napi ka dulur ka si teteh.
1: Nya benar.
0: Ke di tinggal lamun.
1: Nya
0: kayak di papatahan teu kataekan bisi sirih sorangan
1: eta bisi teu eling nya.
0: Mohon. Nah ulah percaya teuing naon teh kana dunia naonnya urang
1: teh digital kitunya.
0: Digital tapi emang modal aya kemajuan alhamdulillah. Lain ngarendahkeun lain meremehkan bisi salah omong urang nya.
1: Mohon.
0: Kudu pikir waras lah urang mah kitunya.
1: Intina mah ulah berlebihan, urangna kudu loba pengetahuan ambeh terbatasi penggunaannya.
0: Seimbang. Kudu seimbang.
1: Leres.
0: Seimbang jeung pikiran urang anu kahontal, anu naon. Da urang teh meureun aya doa penerang ni nya. Doa penerang mun urang arek ngalakukeun kasalahan teh eta teh biasana mah sok langsung diingetan.
1: Nya.
0: Eta baca nu karar itu.
1: Langsung sadar.
0: Sadar gitunya.
1: Abdi pamitnya. Hatur nuhun pisan iloba pisan.
0: Lain
1: bawaannya.
0: Geus kapanggih teh sok loba.
1: Si sehat-sehatnya ceuh nya. Kapendak teuing ke nya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Tong pohong ke mawa samping rereng.
1: Nya engke dibawakeun.
0: Heeh nuklirna bodah jeung koneng.
1: Heeh engke dijieunan. Assalamualaikum.
2: Salam. Sampai mantuk di dalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, pendengar Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, Kemenko PMK, memperkuat kemitraan Indonesia-Tiongkok, mengembangkan pendidikan vokasi bagi peningkatan daya saing global ya. Kolaborasi tersebut difokuskan meningkatkan kompetensi talenta vokasi menghadapi kebutuhan industri masa depan yang terus berkembang ya. Dan transformasi pendidikan vokasi dilakukan melalui pendekatan berbasis kebutuhan industri agar kompetensi lulusan semakin relevannya. Dan kebijakan tersebut ini mendukung pengembangan sumber daya manusia adaptif ya terhadap perubahan teknologi dan digitalisasi industri ya. Staf ahli bidang sumber daya berkualitas Kemenko PMK Katiman menyampaikan transformasi industri global ini membuat pendidikan yang dimaksud menuntut pendidikan vokasi ya, pendidikan yang semakin responsif terhadap kebutuhan kerja ya. Dan perubahan tersebut ini dipengaruhi perkembangan kecerdasan artifisial dan smart manufacturing serta percepatan digitalisasi industri. Informasi lengkapnya bisa Anda lihat di rri.co.id.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Bagi pendengar Pro Satria Bogor, di tempat pukul 9 nanti pendengar kami akan ajak Anda untuk menyimak kebaktian Minggu pagi dari Gereja Pengadilan untuk edisi kali ini, ataupun GKI Pengadilan untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Hari ini adalah anugerah Tuhan. Di tengah setiap pergumulan maupun sukacita kehidupan, Tuhan memanggil kita datang ke rumahnya untuk bersekutu, beribadah, dan menikmati hadiratnya. Marilah kita merahkan hati kepada Tuhan dan membuka diri menerima kasih serta firman-Nya. Dengan penuh syukur atas penyertaannya yang senantiasa meneguhkan kehidupan kita, marilah kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan.

0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
2: Hidup tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan. Ada saatnya kita menghadapi persoalan, kehilangan, kekecewaan, atau kekhawatiran yang membuat hati menjadi lemah dan langkah terasa berat. Di tengah pergumulan itu, kita sering bertanya, apakah kita sanggup melewatinya? Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa di dalam pergumulan, Tuhan membentuk hati yang teguh untuk tetap percaya dan berharap kepadanya.

Di tengah kesibukan dan pergumulan hidup, seringkali hati kita dipenuhi kekhawatiran hingga kita lupa percaya akan Tuhan. Kita lebih mudah mengeluh daripada bersyukur, lebih cepat putus asa daripada berharap, dan lebih mengandalkan kekuatan sendiri daripada bersandar kepada-Nya. Marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan, mengakui segala dosa dan kelemahan kita. Dalam keheningan, marilah kita berdoa secara pribadi. Umat diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau tetap menerima kami sebagai anak-anak-Mu, sekalipun kami sering gagal hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami, ajarlah kami untuk tidak mengandalkan kekuatan kami sendiri, melainkan berserah dan percaya sepenuhnya kepada-Mu. Ketika langkah kami terasa berat dan hati kami mulai goyah, teguhkanlah agar tetap berpegang pada janji-Mu dan setiap hidup dalam tuntunan-Mu. Perbarulah hidup kami supaya melalui perkataan, sikap, dan perbuatan kami, nama-Mu senantiasa dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan sebagaimana tertulis dalam surat Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya. Di dalam Kristus kasih karunia Allah telah dinyatakan kepada kita. Terimalah pengampunannya, hiduplah dalam damai sejahteranya, dan melangkahlah dengan hati yang diteguhkan oleh kasih-Nya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Di dalam Kristus engkau telah diampuni.
1: Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni.
0: Damai Kristus bagimu.
1: Damai Kristus bagimu juga.

Damai sejahtera yang kita terima di dalam Kristus bukan berarti hidup tanpa pergumulan. Justru di dalam pergumulan, Tuhan tetap hadir dan memelihara kita umat-Nya. Marilah kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan, agar melalui firman itu iman kita diteguhkan dan pengharapan kita diperbarui.

0: Sampurasun.
1: Sugeng Enjang. Wilujeng Enjing saderek sadayana anu aya di Gedung Gereja GKI Pangadilan Bogor sareng saderek anu aya di bumi nuju milampah nu keur ngadangukeun siaran Radio Republik Indonesia. Gitu aja. Bapak Ibu, sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, hari baru yang Tuhan sediakan bagi kami, hari yang kami percaya Tuhan telah menyediakan segala berkat yang kami perlukan untuk kami menjalani hari ini seturut dengan rencana Tuhan. Kami juga bersyukur di hari ini kami disegarkan dengan suasana ibadah yang berbeda, dengan kebudayaan yang ada di sekitar kami, budaya Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Biarlah ini juga membuat kami dapat melihat betapa luar biasanya karya kasih Tuhan untuk umat manusia, untuk masyarakat di sekitar kami. Sebentar kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kami akan membaca, mendengarkan dan juga merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Tuhan, di dalam hikmat Roh-Mu yang kudus memimpin kami, membimbing kami sehingga setiap pembacaan firman-Mu kami beroleh kekuatan, kami dimampukan untuk dapat menjalani hidup yang Tuhan percayakan ini dengan pengharapan dan dengan keberserahan kepada-Mu saja. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang di dalam segala keterbatasannya dipercayakan untuk menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. Kami mohon Engkau yang menguduskan, melayakkan dan memampukan hamba-Mu memperkatakan kebenaran firman Tuhan seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan dan dapat kami terima dengan baik. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saderek sadayana, dinten ieu paosan kitab suci nganggo kitab suci basa Sunda sadidinten. Jadi saya akan membacakan dengan kitab nih, kitab basa Sunda sadidinten. Ya. Terima kasih karena GKP ngasih ya, jadi berkat. GKP yang di Ahmad Yani. Dan disclaimer, karena ini sadidinten Bapak Ibu Saudara, ini bahasa Sunda sehari-hari, jadi ada mungkin kata-kata yang Bapak Ibu mungkin kaget, loh kok Alkitab nulisnya kayak gitu. Karena ini untuk menjangkau masyarakat yang berbahasa Sunda sehari-hari, jadi memang mungkin ada beberapa kata yang berbeda dengan bahasa Sunda yang lemes atau bahasa Sunda yang halus begitu ya Bapak Ibu. Paosan dilaksanakeun tina kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 nepi ka ayat 31. Kejadian pasal 32 ayat 22 nepi ka ayat 31. Petingna Yakub nyandak garwa dua nana, inang dua nana, jeng 11 putrana, mentasan walungan Yabok kapentas ditu. Sanggeus kitu mentaskeun sagala kakayaan nana. Beres mentas-mentaskeun sagala rupa, anjeuna kantun nyorangan di pentas dieu. Ari geus nyalira, dumadakan datang hiji jelema, terus galungan jeng Yakub sapepeuting nepi ka wanci balebat. Sanggeus eta jelema ngarasa moal baris meunang dina gelutna, Yakub ditenggel tetepokanana nepi ka misalah. Saur eta jelema, lepaskeun kami, kaburu brai berang. Diwaler ku Yakub, kuring moal ngalepaskeun juragan, kajabi upami juragan ngaberkahan kuring. Saha ngaran maneh? Saur eta jelema. Yakub walerna. Saur eta jelema. Ngaran maneh lain Yakub deui. Maneh geus gelut jeung Allah oge jeung manusa. Kalawan unggul kusabab eta ngaran maneh jadi Israel. Saur Yakub, dupi salira saha tea? Ari walerna. Naon perluna nanyakeun ngaran kami? Seuk Yakub ku eta jelema diberkahan. Saur Yakub, aing geus nenjo pamente Allah. Ieu aing hirup keneh. Tuluy eta tempat ku anjeuna dingaranan Peniel. Panon poe geus meletek. Yakub ngantunkeun Peniel. Angkatna jadi pincang lantaran tetepokanana misalah. Kitu dauhan Gusti. Rahayu tur bakja pikeun sadaya jalmi anu ngadangukeun firman Gusti jeung ngalaksanakeunana dina kahirupan sapopoe. Haleluya.

0: Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kalau zaman sekarang itu anak-anak mengenal dengan kata fans hardcore. Jadi fans garis keras biasanya dipakai untuk kalau senang sama boy band, girl band Korea gitu ya, K-pop gitu ya. Ada yang hardcore, jadi pokoknya harus gitu ya. Harus kalau ada konser di mana harus nonton. Nah, saya juga pernah ya dalam satu masa menjadi fans hardcore. Tapi bukan tentang musik, Bapak Ibu Saudara. Saya ini fans hardcore dari Warkop DKI. Ketawa. Ya, berarti umurnya enggak jauh beda sama saya gitu ya. Ya. Warkop DKI itu kalau saya mencoba mundur ke belakang, mungkin dari sekitar saya umur 5 tahun itu saya tontonin semua filmnya. Ya, dan saking hardcore-nya saya sampai sekarang, ini preference pribadi ya Bapak Ibu ya, saya agak kurang bisa menerima Reborn-nya karena sudah dibuat Reborn ya. Tapi saya mau cerita gini, satu film Warkop DKI yang seumuran dengan saya, karena itu filmnya dibuat di tahun saya lahir katanya, menurut informasi, adalah film dengan judul Maju Kena Mundur Kena. Ya, mungkin masih ada yang ingat lah, salah satu pemeran perempuannya itu Eva Arnaz di situ ya. Kalau udah Eva Arnaz, jangan-jangan yang bapak-bapak pada senyum lagi ya, ngomongin Eva Arnaz. Aduh, ketahuan umur. Ya. Di film itu dengan komedi yang satir menunjukkan bagaimana situasi manusia, situasi hidup ya, ketika ya kita terbentur ya, mau melakukan yang baik tapi bagaimana caranya gitu kan, berbohong gitu ya, sembunyi-sembunyi dan lain sebagainya gitu ya. Ya, maju kena mundur kena ya. Kenapa Bapak Ibu saya kemudian bercerita tentang maju kena mundur kena ini? Karena situasi itu yang ungkapan itu yang muncul ketika saya membaca bagian dari cerita Yakub yang kali ini ya. Situasi Yakub itu situasi yang maju kena mundur kena. Kenapa begitu? Kita membaca bahwa Yakub pada saat itu berada di tepi Sungai Yabok. Dan di situ dia kemudian menyeberangkan semua ya, istrinya, lalu juga hamba-hamba istrinya, lalu anak-anaknya dan seterusnya, dan dia kemudian berada sendiri. Yakub itu di dalam situasi ketika kesendiriannya, dia maju kena mundur kena. Kenapa maju kena mundur kena? Karena di dalam posisinya pada saat itu Yakub di depannya itu dia akan bertemu dengan Esau, kakaknya. Di mana Yakub pernah menipu Esau. Ya, Esau ditipu sedemikian rupa sehingga hak kesulungan itu jatuh kepada Yakub. Esau marah, Esau mengejar Yakub, Esau ingin menghabisi Yakub. Di depan Yakub dia melihat ya bayang-bayang masa lalunya yang belum beres karena tindakannya, keputusannya. Padahal Tuhan udah kasih tahu ya kepada Ribka ibunya bahwa anakmu yang bungsu itu akan jadi pemimpin. Itu sudah ditetapkan untuk dia bisa mengatasi kakaknya. Tuhan udah punya rencana, tetapi Yakub melakukannya dengan ala manusia, bukan dengan apa yang menjadi ya jalan yang Tuhan siapin. Sehingga apa? Sehingga ketika dia bertahun-tahun kemudian kabur pergi ke rumah Laban, saudara ibunya, dia tetap dikejar dengan masa lalu itu dan sekarang itu sudah betul-betul ada di depannya. Maju dia kena Esau. Dia gak tahu Esau itu masih marahkah. Dan dia tapi gak bisa lagi bergerak. Bapak ibu saudara, kenapa? Karena mundur juga kena. Kenapa mundur kena? Karena di belakangnya itu Laban. Pamannya, di mana dia hidup. Bertahun-tahun dia hidup. Dan dia tinggalin dengan apa? Dengan dia nipu juga di situ. Dan dia pikir masa udah kerja begini gak dapat apa-apa. Dia nipulah mertuanya. Diakalin mertuanya. Ya, supaya dia bisa mendapatkan banyak. Lalu dia pergi dari situ bawa semuanya. Artinya apa? Dia gak bisa juga mundur. Kena juga dia di belakang. Situasi yang betul-betul sulit. Situasi di mana Yakub itu tertinggal. Kalau boleh dikatakan, dia tertinggal seorang diri. Dia berada tepat di batas ambang kekuatan sebagai manusia. Tipu-tipunya sudah gak bisa lagi dilakukan. Akal-akalannya, rencana strategi manusianya itu sudah mentok. Kenyataan itu mesti dihadapin. Maju terima Esau, mundur adepin mertuanya. Ya katanya ya memang lebih baik maju daripada mundur. Ya gak tahu lah ini hubungan mertua dan menantunya gimana. Tapi ya mertua menantu yang ada di sini, tolong jangan hubungannya kayak Yakub sama Laban. Yakub berada di dalam batas, bagaimana dia takut. Dia merasa bahwa semua kemampuannya, kecerdikannya berada di titik terendah. Dan dia berada di dalam pergulatan. Pergulatan yang terjadi digambarkan ketika dia sedang seorang diri. Malam itu sebagai saksi bahwa Yakub bergulat tanpa henti. Pergulatannya dikatakan dengan seorang yang ada di situ. Itu bukan cuman sekedar pergulatan fisik, Bapak Ibu Saudara. Dari malam hingga menjelang fajar yang menyingsing. Dan kita tahu bahwa yang bergulat dengannya, kalau mau dikatakan dengan bahasa iman, Tuhan yang bergulat dengan Yakub. Karena di ayat yang ke-28 dikatakan, karena yang terbuka di saya Alkitabnya bahasa Sunda ya, maneges gelut jeng Allah. Ya. Yakub sudah bergelut, bergumul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, malam itu bukan berarti Yakub itu sedemikian hebat di hadapan Tuhan. Sehingga semalam-malamnya dia kemudian tidak bisa mengalahkan Allah. Bukan. Kalau kita percaya Allah itu maha kuasa. Jadi sebetulnya ketika Yakub memulai pergulatan itu, ketika Yakub mulai mengeluarkan energinya, dalam satu detik pun Tuhan bisa menjatuhkan Yakub. Tetapi kenapa Tuhan mau begitu panjang sabarnya? Semalam-malaman dia ladenin Yakub, mengeluarkan kekuatannya, kemampuannya, keinginannya untuk menjatuhkan laki-laki yang ada di depannya itu. Ya Allah, ladeni itu. Tuhan temani Yakub bergulat dengan semua sisa tenaganya. Karena ini bukan pergulatan fisik. Tuhan tahu ambang batas kekuatan Yakub sebagai manusia. Tuhan tahu bahwa Yakub maju kena, ya Tuhan tahu kalau Yakub mundur juga kena. Saat itu, malam itu bukan cuman semata-mata berapa kekuatan badan Yakub, tetapi bagaimana Yakub mau beriman kepada Allah yang disembah oleh kakeknya Abraham, oleh ayahnya Ishak, Allah yang juga sudah menampakkan diri dan memberikan janji kepada Yakub. Pergulatan malam itu adalah pergulatan di ambang batas kekuatanmu. Maukah engkau percaya kepada Allah yang punya kuasa, yang berkuasa melebihi segala sesuatu? Diladenin Bapak Ibu. Bapak Ibu, cerita ini bukankah mirip dengan kehidupan kita? Sangat-sangat mirip. Di dalam pergumulan kita, bukankah kita juga sering kali berusaha mengeluarkan kekuatan kita? Berusaha mengeluarkan apa yang bisa kita lakukan. Coba jalan ini, coba cara ini, coba dengan orang ini, cari pihak ini, dan seterusnya sambil mengatakan bahwa Tuhan kok gak tunjukin, Tuhan kok gak tolong. Sadarkah saudara bahwa saudara sebetulnya pada saat itu sedang bergulat dengan Allah, dan dia menantikan mau sampai kapan. Dia punya kuasa. Dia membalikkan kehidupan kita bisa dengan mudah. Tetapi bukan kemudahan yang dia mau capai. Yang dia mau capai adalah bagaimana kita betul-betul bersedia menundukkan diri, menyerahkan diri, dan merasa serta mengalami bahwa cuma Dia, Tuhan Allah kita, yang sanggup menyelamatkan kita. Bukan cuma sekedar bicara Dia yang sanggup menyelamatkan kita dari dosa dan maut upah dosa, tetapi Dialah yang sanggup menyelamatkan kita di dalam segala pergumulan yang kita hadapi. Dialah yang sanggup memberikan peneguhan di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi, yang mungkin bagi kita belum jelas apa yang akan ada di hadapan. Dan bukti kuasanya adalah ya Tuhan ambil alih. Ya, dikatakan di situ sampai menjelang pagi itu, ya Yakub itu kan masih terus berusaha. Tuhan juga punya batas. Iya, saya tahu kamu masih pengen berusaha, tapi kamu mesti belajar bahwa semua ini berlaku bukan karena kuasamu. Oleh karena itu, yang dilakukan adalah orang itu menghajar pangkal paha Yakub. Ketika pangkal pahanya dihajar, ia jatuh. Ia tidak berdaya. Pangkal paha adalah simbol kekuatan seorang prajurit. Kalau bicara soal prajurit, ya, yang harus jalan, ya, menempuh segala medan, ya mesti pangkal pahanya mesti kuat untuk dia bisa menjalani semuanya itu. Dan Yakub persis di pangkal paha itu, Tuhan hajar di situ supaya mengatakan kekuatanmu ada batasnya. Pangkal paha itu untuk menunjukkan bahwa saat sudah tiba. Untuk apa? Untuk engkau bukan sekedar bergulat dengan kemampuanmu, tetapi untuk engkau sekarang ini ya meraih, memeluk. Bapak Ibu coba pikir ya, jangankan pangkal paha, kalau lutut kita ya, semua yang berkaitan dengan kaki kita itu bermasalah, bukankah kita ingin pegangan? Ya, nggak ada orang yang bermasalah dengan kakinya terus mau nggak pakai, misalkan pakai tongkat atau pakai kayu. Wah, nggak usah, bisa nggak mungkin. Ketika kita bermasalah dengan kaki, kita pasti ingin sesuatu yang menopang kita. Ketika Yakub dihajar pangkal pahanya, pilihannya hanya satu. Kepada orang itu dia peluk, dia raih, dia pegang. Kenapa? Karena dia tidak lagi sanggup untuk berdiri. Dia tidak berdaya. Dia peluk. Di situ titik di mana Yakub menyadari bahwa hidupnya bukan lagi tentang pencapaian-pencapaian. Pada masa lalunya ketika berhadapan dengan Esau, hidupnya dia pikir saya mesti mencapai hak kesulungan itu, saya mesti dapatkan lebih dari Esau. Ketika dia di rumah mertuanya di Laban itu, saya mesti dapat lebih, saya mesti dihargai dengan kerja keras ini. Pikirannya diarahkan pada pencapaian. Pergumulan itu diarahkan pada apa yang saya bisa dapatkan untuk kesenangan, untuk penghargaan, untuk pengakuan bagi diri saya. Ketika dia dipukul pangkal pahanya, dia menyadari bahwa hidup ternyata bukan tentang pencapaian demi pencapaian. Hidup adalah tentang memaknai setiap berkat yang terjadi. Oleh karena itu ketika itu dia peluk. Dikatakan, aku tidak akan melepaskan engkau kalau engkau tidak memberkati aku. Dia menyadari bahwa sekarang betul-betul kekuatan manusia itu bukanlah andalan di dalam pergumulan. Andalannya adalah di dalam berkat Tuhan. Bapak ibu saudara, mungkin kita pernah dihajar Tuhan di bagian-bagian yang kita merasa ini kekuatan saya, ini bisa saya andalkan, ini bisa menjadi sesuatu hal yang menopang hidup saya. Dan kemudian kita mengesampingkan Tuhan, kita berbuat seolah-olah, Tuhan kalau engkau mau berkati aku lewat ini, Tuhan kalau engkau mengasihiku berarti melalui cara ini. Mungkin kita pernah. Semua itu habis. Tuhan singkirkan dari hidup kita. Bukan karena Tuhan tidak sayang. Bukan karena Tuhan mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Oh, sama sekali enggak. Tetapi justru Tuhan memanggil kita untuk memeluk dia. Untuk meraih dia. Untuk betul-betul memegang dia dan mengatakan, Tuhan, hanya dengan berkat-berkat-Mu aku bisa jalani hidupku. Hanya dengan berkat-berkat-Mu dalam pergumulan ini aku bisa teguh, aku bisa kuat, aku bisa hadapi, aku bisa jalani, dan aku bisa lewati semua pergumulan ini. Aku tidak lagi mengandalkan apa yang menjadi pemikiranku, apa yang menjadi kekuatanku. Aku hanya mau mengandalkan Tuhan. Saudaraku, momen ini menjadi jalan yang tidak terduga bagi Yakub. Di ambang batas kekuatannya, ketika dia mau memeluk dan mengatakan berkati aku. Dia sedang membuka dirinya. Dia berani membuka dirinya. Melepaskan semua aji-ajiannya. Ya, yang kemudian yang membuat dia berpikir saya punya kekuatan. Dia berani membuka dirinya. Yang itu adalah kesediaan dia untuk diubahkan. Sehingga disitulah Tuhan mengatakan, namamu bukan lagi Yakub. Yakub, catatan Alkitab mengatakan artinya penipu. Ya, engkau bukan lagi orang ya yang kemudian mengandalkan ya, kemampuanmu untuk merancang ini dan itu. Engkau bukan lagi orang yang mengandalkan trik. Mengandalkan kemudian kemampuanmu untuk melakukan manipulasi dan lain sebagainya. Engkau bukan lagi orang yang seperti itu. Ketika engkau memeluk Tuhan, engkau adalah Israel. Engkau berjuang bersama dengan Allah dan di dalam Allah. Dalam pergumulan, Allah bukan menjadi pihak di luar ya, yang kemudian seolah-olah datang mengintervensi dengan bantuan. Tetapi Allah ada bersama-sama dengan engkau berjuang, bergumul dengan engkau. Sehingga dengan begitu dalam segala pergumulan selalu ada peneguhan. Selalu ada kekuatan untuk dapat menjalani. Engkau akan menghadapi Esau. Kenyataan itu tidak akan pernah bisa dihindari. Tetapi ketika engkau menghadapi Esau, engkau menghadapinya bukan lagi dengan keadaan sebagai seorang Yakub yang sedang putar otak mengandalkan apa yang bisa dipikirkan supaya Esau tidak lagi marah. Tetapi engkau menghadapi Esau sebagai seorang Israel yang mana berjuang bersama dengan Allah dan di dalam Allah. Allah-lah yang bergerak, memimpin, menuntun untuk Yakub bisa berhadapan dengan Esau. Dulu kekuatan insani menjadi andalan. Kini ketika berani membuka diri, kekuatan ilahi menjadikannya manusia baru yang betul-betul karena Dia Allah yang memampukan. Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, hari ini kita mau diajarkan, pergumulan gak akan pernah bisa kita hindari. Pergumulan gak akan pernah bisa kita tolak. Selama kita masih diberi nafas dan meminta supaya Tuhan memberikan kesempatan kita untuk menjalani kehidupan. Maka sepanjang itulah pergumulan selalu ada. Bukan silih berganti datang, tetapi mungkin bertubi-tubi kita harus menghadapi berbagai hal. Bukan cuma sekedar maju kena mundur kena, mungkin kita dalam situasi terhimpit dan terjepit, kanan kiri oke juga gitu ya. Tetapi kita diajak mengingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian. Saat-saat dimana kita merenungkan, Tuhan, apakah saya sedang berjuang sendiri? Apakah saya sedang berjalan sendiri? Sadari, mari kita menghayati bahwa kita tidak sedang bergumul sendiri. Tuhan yang sedang membentuk kita, Tuhan yang sedang mempertanyakan kepada kita, maukah kita berjalan bersama dengannya? Maukah kita berserah kepadanya? Maukah kita mengikut Dia dengan setia? Bapak, Ibu dan Saudara sekalian, ini adalah peneguhan yang tidak ternilai harganya. Ini adalah satu kekuatan untuk kita bahwa Tuhan hadir di dalam dan bersama dengan kita. Dan kalau kita bicara tentang kelemahan, keterbatasan, Yakub memang menjadi pincang, pangkal pahanya terpelecok. Ya, tetapi bahwa Tuhan tunjukin, memang kita terbatas kok. Gak ada satupun kekuatan insani yang bisa diandalkan sepanjang umur kehidupan kita. Tetapi justru di dalam keterbatasan-keterbatasan itulah Tuhan berkarya. Tuhan menunjukkan bahwa kuasanya jauh melebihi keterbatasan kita. Betul, Dia tidak singkirkan keterbatasan itu. Tetapi malah justru Tuhan pakai keterbatasan itu untuk kemudian membuat kita ingat selalu akan Dia. Dan membuat kita menjadi kesaksian, Bapak Ibu Saudara, buat orang-orang sekitar kita, di mana mereka juga berhadapan dengan keterbatasan, di mana mereka berhadapan dengan situasi yang terjepit. Kita menjadi kesaksian bahwa aku pun bukan hebat, aku pun bukan kuat, tetapi bahwa kau lihat aku punya keterbatasan dan Tuhanku, Dia yang memberi kekuatan padaku. Kesaksian hidup itu berbicara dengan keras ketika saudara mengizinkan Tuhan berjalan bersama dan Tuhan memakai setiap keterbatasan kita. pergumulan-pergumulan kita, saudara, bukan kekal. Tidak ada satupun pergumulan yang kekal di dunia ini. Ya, pergumulan, namanya pergumulan, temporary, sementara. Dia muncul, ya, nanti ketika kita harus jalani, satu waktu, satu saat dia akan selesai. Ya, kalaupun tidak selesai, dia akan kemudian berubah. Dia tidak akan terus seperti itu. Dan di dalam proses kehidupan ini, di dalam proses kita menjalani pergumulan-pergumulan yang sementara ini, kita sadar bahwa Tuhan sedang membentuk kita. Tuhan sedang membentuk kita. Dan di dalam pembentukannya selalu ada berkat yang disediakan di dalam setiap langkah kita. Sehingga orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, kita gak takut. Pergumulan ada, tetapi Tuhan kita yakini lagi proses. Untuk apa? Untuk kita bisa berada di hadapan Tuhan semakin indah, semakin berkenan buat Tuhan. Dan di sana Tuhan selalu memberkati kita. Amin.
1: Demikian tadi pendengar, sudah sama-sama kita menyimak kebaktian Minggu pagi untuk edisi kali ini dari Gereja Pengadilan, ya. Dan kita akan segera bergeser ke program berikutnya. Kita akan masuk di Bogor siang ini tentunya dengan segmen-segmen unggulan lainnya. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Bunda.
1: Andi sudah pulang.
0: Bunda, kata ibu guru minggu depan harus pakai pakaian adat buat acara sekolah. Memang pakaian adat itu apa sih?
2: Oh, pakaian adat itu macam-macam pakaian tradisional daerah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua.
0: Tapi ada nggak mau, maunya pakai baju princess.
2: Pakaian adat itu bagus-bagus loh, Dek. Ada aksesorisnya juga. Nih, Bunda tunjukin gambarnya ya.
0: Mana coba, Bun? Ada mau lihat?
2: Nih, bagus kan?
0: Wow, bagus-bagus ya, Bun. Ade jadi bingung pakai yang ini apa yang itu ya.
2: Jadi mau pilih yang mana nih?
0: Ade mau yang warna merah ini deh, pakai mahkotanya juga ya.
2: Boleh dong. Nanti Bunda dandanin ya, supaya Ade makin cantik dan makin cinta sama pakaian adat Indonesia. Karena baju tradisional Indonesia semuanya istimewa.
0: Makasih ya Bunda, Ade jadi gak sabar pakai pakaian adatnya.

0: Bagi pendengar Pro Satria Bogor dan juga adik-adik di rumah, di setiap hari Minggu untuk Bogor Siang ini kita ada acara yang namanya Indonesia Layak Anak gitu ya, di kesempatan kali ini ataupun Idul lah ya. Dan kali ini Kak Gelagah kedatangan tamu-tamu spesial luar biasa, adik-adik kita yang punya prestasi gak main-main gitu ya. Dan juga mereka menekuni profesi yang juga terbilang luar biasa banget gitu ya. Panah pendengar ya, dan juga ada di rumah. Kita akan kenalan dulu sama tamu-tamu spesial yang sudah hadir di studio Pro Satria Bogor. Yang pertama ada, kita kenalan ada Saka. Halo, halo Saka.
1: Halo.
0: Halo. Kemudian juga ada Rufaida Hana Firdaus. Halo Fa. Aku panggilnya Fa aja. Fa aja ya. Dan mereka gak sendiri, karena juga ditemani sama coach mereka, ada Coach Yogi. Halo Coach Yogi.
2: Halo semua.
0: Terima kasih banyak sudah mampir ke Pro Satria Bogor. Saka, Fa dan juga Coach Yogi. Kita akan ngobrol santai, ngobrol berbincang-bincang soal sesuatu yang mungkin ini bisa menginspirasi adik-adik kita di rumah gitu ya. Yeah. Mungkin bisa kayak Saka nantinya atau bisa kayak Fa nantinya gitu ya. Mungkin kita awali dari, aku mau ke Saka dulu kali ya. Saka mungkin bisa perkenalan diri, Saka usianya berapa, kemudian sekolah di mana, boleh dong.
1: Halo, nama aku Saka Yusuf Ramadhani, bisa dipanggil Saka. Aku usianya 12.
0: 12 tahun. Oke. Okay.
1: Bersekolah di Bina SMP Bina Insani.
0: SMP Bina Insani. Oke. Okay. 12 tahun baru SMP tapi prestasinya luar biasa begitu ya. Kalau dalam panahan tuh sebutnya apa sih coach? Archery ya, betul ya, archery. Yeah, tapi kalau yang atletnya disebutnya apa?
2: Atlet
0: panahan. Oke, okay. Yeah. Atlet panahan ya. Ada Saka dan juga ada Fa. Mereka berdua ini adalah atlet panahan, kategorinya junior berarti ya?
2: Iya, masih junior.
0: Junior, tapi kemampuannya udah luar biasa banget ya. Kita ke Saka dulu. Saka, kenapa panahan sih? Serunya apa panahan?
1: Jadi awalnya tuh, waktu masih pandemi, aku kan sekolahnya juga online, jadi gak ada kegiatan keluar gitu. Jadi kebetulan Aki punya kenalan atau saudara panahan juga. Aku coba-coba ternyata seru, jadi aku lanjutin.
0: Okay. Seru, jadi tertarik gitu ya, lanjutin gitu ya. Awalnya cuma iseng-iseng doang, tapi pas dicoba, kok seru gitu ya. Okay. Kemudian berarti karena tadi diajak Aki gitu ya untuk mengenal olahraga panahan gitu ya. Yeah. Kemudian waktu pertama kali megang kalau panahan tuh busur,
2: busur.
0: Pertama kali megang busur tuh gimana rasanya?
1: Aneh sih, karena baru pertama kali megang anggril, bukan yang mainan yang bisa nempel di tembok.
0: Iya, betul-betul. Yang bisa nempel di kaca gitu ya, yang depannya karet gitu ya. Itu gimana, aneh ya. Saya kan gak takut?
1: Enggak sih ya,
0: gak semenyeramkan yang diperkirakan gitu ya ternyata ya. Okay. Pertama kali rasanya aneh gitu ya. Kemudian sasaran apa yang waktu itu pertama kali Saka coba? Papan apa sih namanya? Papan target,
1: papan
0: ya?
1: Iya, papan target.
0: Okay, papan target. Terus kalau panahan tuh apa sih yang paling susah? Ngukur targetnya ataupun ininya sih?
1: Paling susah tuh narik busurnya sih.
0: Karena itunya, talinya tuh kan kalau mainan yang kata Saka yang kalau karet kan lembek tuh. Kalau yang beneran tuh kenceng nggak sih? Keras nggak sih?
1: Keras sih.
0: Okay. Jadi tuh butuh kekuatan tangan banget ya?
1: Iya.
0: Okay. Tapi Saka bisa itu ya?
1: Bisa dong.
0: Dari usia berapa itu waktu diajak sama Aki?
1: Oh, waktu kelas 1 SD.
0: Oh my god, kelas 1 SD nyoba panahan tuh ya, adik-adik di rumah gitu ya. Saka aja nyobain panahan yang terbilang olahraga tadi gitu ya. Kalau yang benerannya tuh kan butuh tenaga banget ya. Kelas 1 SD, adik-adik di rumah ya. Wah, luar biasa banget. Kelas 1 SD waktu itu. Okay. Seru ya. Kelas 1 SD udah diajakin Aki terus main panahan. Ternyata dicoba-coba, eh seru juga gitu ya. Berarti udah lumayan lama dong berarti Saka main panahannya.
1: Iya.
0: Oke, oke. Kemudian baru join ke klub itu di kelas?
1: Kelas, ya kelas 1 SD itu.
0: Oh, kelas 1 SD jadi itu udah langsung di klub gitu ya?
1: Iya.
0: Oke, oke. Biasanya Saka itu latihannya apa aja sih kalau panahan?
1: Latihannya tuh latihan lari, berenang sama sepedahan.
0: Lari, berenang sama sepedahan gitu ya. Nanti kita bakal tanya Coach Yogi ya, kira-kira di balik lari, renang dan juga sepedahan itu ada apa, untuk melatih apa, manfaatnya apa begitu ya. Baik, sekarang aku ke Fa gitu ya. Pertanyaan hampir sama kayak Saka gitu ya. Kenapa panahan, Fa? Enggak balet aja gitu, tari aja gitu, atau lukis aja gitu. Ini panah

0: Kenapa milih panah gitu maksud kakak?
1: Yang lainnya kayak kurang seru aja.
0: Yang lainnya kurang seru, oke. Okay. Yang lainnya kurang seru, jadi panah tuh lebih menantang gitu ya. Oke. Okay. Kemudian panah, kalau tadi kan Saka bilang sulitnya tuh adalah narik dan lain sebagainya. Kalau buat Fa sendiri sulitnya apa sih, Fa?
1: Sama.
0: Sama gitu ya. Tenaganya tuh kan akan lebih apa namanya, kuat tuh. Kamu bisa memang.
1: Bisa.
0: Bisa ya, alhamdulillah bisa gitu ya. Apa menariknya panah buat kamu? Kalau dapat target tuh punya kesenangan tersendiri kali ya. Oke, okay. Susahnya juga kalau nemu target ya.
1: Iya.
0: Oke. Jadi kalau tadi kan Saka dari kelas 1 SD, kalau Fa
1: kelas 3.
0: Kelas 3 SD. Oke, okay, ini ya, teman-teman di rumah. Ini anak-anak luar biasa dari SD udah kenal panahan gitu ya. Kira-kira teman-teman di rumah SD usia berapa, berarti 6 7 8 tahun ya berarti ya. Itu tuh lagi ngapain nih kalau Saka sama Fa ini udah kenal yang namanya panahan ya. Terus yang paling susah dilatih apanya buat Fa? Sama
1: fisiknya.
0: Fisiknya gitu ya. Fisiknya harus prima ya. Biasanya kalau latihan fisik apa, sama kayak Saka? Sepeda, berenang,
1: Pleng.
0: Itu yang paling sulit. Kayaknya kalau kakak sih gak sanggup ya kalau untuk latihan fisik plank. Kemudian kalau sedang latihan gitu dan juga anak panahnya meleset jauh dari target, biasanya kalian ngapain tuh buat balikin lagi? Apa? Saka boleh deh, Saka. Kalau misalnya meleset, kalian gimana tuh?
2: Paling dibetulin visirnya.
0: Visir tuh apanya? Busurnya ya?
2: Bukan, apa?
3: Side-nya, alat ada bantu bidiknya.
0: Oh, ada ininya ya. Kita biar lebih mudah, kekerannya kali ya.
3: Betul,
0: ya. Ada kekerannya gitu ya. Oh, dibenerin kekerannya. Itu tuh yeah, harus disetting juga berarti ya.
2: Iya.
0: Oke. Okay. Berarti aku ke Coach Yogi deh buat memperkenalkan sebenarnya bagian ataupun part dari busur tuh ada apa aja sebenarnya.
3: Oke. Okay. Jadi kalau panahan itu, busur itu terdiri dari pertama itu riser. Mm-hmm. Riser itu adalah badan dari busur.
0: Oke. Okay. Si batangnya itu berarti si batangnya, ya riser.
3: Betul. Mm-hmm. Terus ada limbs-nya.
0: Oke. Okay.
3: Limbs-nya ini itu yang akan melecutkan anak panah.
0: Oke. Okay.
3: Oke. Okay. Ada string.
0: Mm-hmm. String itu talinya ya.
3: Talinya. Mm-hmm. Betul. Ada arrow-nya sendiri. Mm-hmm. Seperti arrow ini yang dilemparkan nanti seperti mm-hmm itu. Nah, untuk spesifik lebih ke recurve dan compound. Okay. Kalau Fa ini jatuhnya ke apa, standar nasional atau recurve, ke Saka ini lebih ke compound. Di sana itu ada, dia punya stabilizer untuk menstabilisasi dari busur itu. Biasanya dia seperti antena yang panjang gitu.
0: Oke. Okay.
3: Nah, terus ada side atau visir. Mm-hmm. Side itu buat ngekernya.
0: Ya, oke. Okay. Yang tadi dibilang Saka, berarti side-nya itu harus di style juga, gitu.
3: Juga
0: ya. Masing-masing itu mungkin bisa akan berbeda gitu ya.
3: Betul, sangat sangat beda karena itu balik lagi ke setiap orang, gift-nya beda ya. Ada okay yang mata dominan kanan, mata mm-hmm dominan kiri seperti itu. Nah, itu harus diperhatikan juga.
0: Oke. Berarti sangat sedetail itu ternyata yeah, gitu ya untuk sedetail bagaimana itu bisa menemui sasaran gitu. Oke. Okay. Kemudian kalau ada, kalau di panahan tuh ada kayak olahraga lain gak sih? Ada kelas-kelasnya begitu? Maksudnya ada mungkin jarak lain sebagainya, kayak lari ada 100 meter lain sebagainya.
3: Kalau di panahan, kita di panahan itu ada kelompok umur ya.
0: Oke. Okay.
3: Kelompok umur kayak Saka kemarin under 13 ya. Mm-hmm. U13, terus nanti ada U15,
0: okay,
3: U18. Nah, itu beda semua jaraknya seperti mm-hmm itu. Mm-hmm. Sampai dengan yang umum.
0: Oke.
3: Okay. Umum itu biasanya lebih profesional sih. Mm-hmm.
0: Oh, oke. Okay. Umum tuh lebih ke profesional ya.
3: Betul.
0: Tapi untuk jarak dan lain sebagainya tuh sama aja kayaknya.
3: Enggak. Itu oh, dipisah, beda. Betul,
0: dipisah. Disesuaikan dengan usianya ya.
3: Dengan usianya, betul.
0: Kalau katakannya untuk teman-teman kayak Saka dan juga Fa ini biasanya jaraknya itu berapa ini sih?
3: Sebenarnya dalam latihan mereka sudah mencapai di jarak profesional. Mereka
0: wow
3: sudah dipersiapkan untuk jarak profesional. Hanya saja kita mengambil kesempatan yang lebih baik di mana ada jarak lebih pendek yang sesuai dengan umur mereka seperti itu.
0: Oke. Jadi berarti setiap pelatihan tuh mereka sudah masuk ke yang jarak pro gitu ya.
3: Betul sekali.
0: Dan mungkin karena regulasi kompetisinya gitu. Betul. Ya sehingga mereka masuk ke disesuaikan dengan kelompok usia. Betul. Tadi gitu.

0: Itu termasuk strategi sih sebenarnya. Jadi kalau mereka masuk ke yang umum gitu kan, chance-nya itu kecil. Sedangkan mereka ini lebih apa namanya maksimal kalau di jarak yang sesuai umur dengan mereka. Seperti Fa ini udah nembak di 40 meter. Seperti itu. Nah, ketika ikut kelompok umur kemarin dia main di 20 meter. Jadi itu advantage buat dia, keuntungan buat dia. Gitu. Begitu juga dengan Saka. Saka itu sudah 50 meter nembaknya, tapi karena ikut kelompok umur jadinya 30 dan itu adalah advantage buat dia seperti
1: Oke, kalau biasa latihan ini ya Saka, kalau kamu biasa latihan 50 meter, 30 meter kayaknya gampang-gampang aja. Gampang gak sih?
2: Kalau dibilang gampang sih enggak ya. Harus latihan yang benar juga.
1: Biasanya itu latihannya kalau latihan, kalau kan tadi latihan fisik itu kan renang, kemudian lari, kemudian sepeda gitu ya. Tapi kalau latihan panah biasanya teknik, ada tekniknya nggak sih?
0: Ada, ada. Okay. Jadi terkait dengan jarak tadi, sebenarnya jarak itu kalau orang lihat, oh jaraknya lebih pendek, ini harusnya lebih perform. Nggak juga. Karena itu kembali lagi ke psikologi anaknya. Seperti itu. Jadi misalnya dia biasa jarak jauh, terus lebih jaraknya pendek, ketika dia lihat di side itu, di alat kekernya, itu kok kayak lebih gede, dia jadi lebih nervous seperti itu. Jadi karena dari panahan ini yang dilatih selain fisiknya itu juga pikiran dan hatinya,
1: psikisnya juga gitu.
0: Seperti ya? Itu betul.
1: Oke, berarti aku salah tanggap nih ya adik-adik di rumah. Aku pikir kalau misalnya biasa latihan di 50 meter akan lebih mudah untuk jarak yang lebih pendek gitu.
0: Oh enggak.
1: 30 atau bahkan 20 tuh jadi lebih mudah, ternyata enggak. Ya.
0: Apalagi anaknya kayak yang perfeksionis ya. Misalnya di 50 meter itu, wah saya harusnya dapat skor 340 misalnya. Di jarak pendek itu harus lebih bagus lagi. Misalnya gitu kan. Itu udah ada pressure sendiri. Nah, ketika ada pressure, ada keinginan untuk mendapatkan skor yang tinggi, detak jantung itu berdebar gitu kan. Itu biasanya handle-nya itu goyang gitu ya. Ego udah main. Nah, mainnya udah enggak bagus seperti itu.
1: Berarti hampir sama sebenarnya kayak sniper begitu ya. Baik, kita ke kejuaraan yang kemarin Fa dan juga Saka baru ikuti gitu ya. Itu tuh kemarin ke Jurnas
0: Junior.
1: Junior gitu ya. Aku mau ke Fa dulu deh. Gimana perasaannya Fa kemarin? Kemarin kamu juara berapa sih di kejurnas kemarin?
3: Aku kemarin juara 2 mixed team, terus juara 2 sesi 1 kualifikasi. Juara 1 sesi 2 kualifikasi. Terus juara 2 total score.
1: Juara 2, juara 1, juara 2 total score. Juara semua tuh ada di rumah ya. Luar biasa banget Diva gitu ya. Gimana ini menjadi turnamen pertama kamu berarti ya? Iya. Gimana rasanya? Deg-degan? Nervous? Deg-degan. Terus ketika kamu nervous gimana tuh ngatasinnya? Baca doa,
3: mengatur nafas.
1: Mengatur nafas itu penting ya.
0: Iya. Jadi di panahan itu sendiri ada pernafasan khusus seperti itu. Ketika kita mau bertanding, ketika sedang bertanding, sedang nervous, itu ada pernafasannya seperti itu.
1: Ada pernafasan sendiri, ada teknik khususnya.
0: Ada teknik khususnya.
1: Oke. Peregangan gitu dan lain sebagainya.
0: Selama memanah pun ada nafasnya seperti apa.
1: Terus menurut Fa kemarin banyak tuh kan, karena kejuaraan nasional kan pasti dari banyak daerah tuh Fa. Saingan terberat dari daerah mana tuh?
3: Jawa Tengah.
1: Jawa Tengah? Kenapa mereka?
3: Kuat-kuat fisiknya.
1: Kuat-kuat fisiknya gitu ya. Oke. Kuat-kuat fisiknya Jawa Tengah. Itu tuh jadi lawan, katakanlah lawan terberat kamu gitu ya. Mereka juara berapa ya memang?
3: Juara satu.
1: Oh, juara satu mereka. Oh, juara satunya mereka ya. Tapi lumayan sih. Untuk perdana ikut kompetisi juara dua langsung, itu tuh sih luar biasa banget sih. Waktu itu apa namanya ditemani sama siapa waktu kesana? Coach doang atau mama papa juga ikut?
3: Ikut.
1: Mendukung ya mama papa yang ikut nganterin ya. Oke. Kalau Saka, ini juga jadi pertama perdana buat Saka ya?
2: Iya.
1: Kompetisinya kemarin. Saka juara?
2: Aku juara satu. Juara 1 sesi 1, juara 1 sesi 2. Juara 1 total skor. Juara 1 mixed team, juara 1 eliminasi individual, sama juara 2 bergu.
1: Oke. Ngomong-ngomong juara satu semua tuh, perasaan tadi ya yang saya sebutin gitu ya. Dari semua yang kamu ikutin, mana kira-kira yang paling mudah menurut Saka, kemudian yang paling berkesan menurut Saka, dan yang paling sulit menurut Saka? Kelas yang mana tuh?
2: Yang paling, semuanya sih berkesan ya. Yang paling sulit yang beregu.
1: Kenapa tuh sulitnya?
2: Soalnya ada 3 orang. Jadi sulit aja gitu.
1: Itu tuh kalau beregu itu gimana sih maksudnya coach?
0: Jadi kalau beregu itu kita akan diambil dari nilai-nilai terbaik yang di Jawa Barat.
1: Oke. Okay.
0: Lalu itu kan dijadikan satu regu dan itu akan dipertandingkan dengan tim yang lain.
1: Oke. Okay.
0: Nah, masalahnya adalah mereka belum pernah bonding ya. Mereka belum pernah ketemu. Jadi strategi di lapangan itu benar-benar ad hoc semua.
1: Oke, okay. Tapi pengalamannya gimana Saka? Seru gak sih ketika kamu bertanding kemarin?
2: Seru banget. Aku pertama kali lomba kerjurnas. Langsung dapat
1: juara lagi. Iya, udah pertamanya langsung ke jurnas, dapat juara lagi tuh luar biasa banget gitu ya. Dan kalau Saka bisa dapat juara 1, 1, 1, 1 dan terakhir tadi 2 gitu ya. Itu rahasianya apa Saka? Latihannya biasanya berapa kali sih seminggu?
2: Aku kalau weekend, aku latihannya Sabtu Minggu.
1: Oke, okay, Sabtu Minggu.
2: Kalau weekday, aku sepulang sekolah langsung latihan fisik kayak yang lari
1: tadi gitu ya, berenang. Oh kalau weekday itu khusus memang apa namanya latihan fisik gitu ya, dan untuk weekendnya Sabtu Minggunya tuh baru latihan
2: menembak.
1: Biasanya latihan di mana misalkan?
2: Aku latihan di BCC. BCC Aceh.
1: BCC Aceh
2: di Bukit Cimanggu City.
1: Oh ada venue nya di sana ya?
0: Ada. Ada tempat latihannya.
1: Oke. Biasanya kalau latihan mana tuh ada sering gagalnya atau sering berhasilnya gak sih?
2: Ada sih gagal, sama berhasilnya juga ada.
1: Terus kalau gagal suka kesel gak sih?
2: Kesel banget.
1: Suka kesel gitu ya. Oke. Baik, adik-adik di rumah juga mau tanya-tanya sama Fa juga boleh ya. Tanya-tanya sama Saka juga boleh. Boleh gabung di line WhatsApp, nomornya di 08 195 4200. Boleh minjem handphone papa mamanya. Mau kayak Saka, mau kayak Fa juga boleh. Atau mau tanya-tanya soal olahraga panahan juga boleh ya. Mumpung ada Fa dan juga Saka, adik-adik boleh tanya di 08 195 4200 untuk tanya-tanya. Mumpung ada Saka dan juga ada Fadi kesempatan kali ini. Kita akan jeda sejenak, kita akan kembali lagi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Idola Indonesia Layak Anak.

0: Kita masih di Indonesia layak anak pendengar. Kita masih barengan sama Ade Saka, ada Fa dan juga Coach Yogi di kesempatan kali ini. Tadi Saka sama Fa juga udah cerita banyak soal bagaimana kompetisi yang tadi diikuti ya, dan juaranya luar biasa banget tuh ya. Fa dan juga Saka menunjukkan kalau pemula bisa berprestasi ternyata, dan ini nggak main-main ya, kejuaraannya sampai tingkat nasional, kejuaraan nasional begitu ya. Tadi Fa juga menyampaikan bahwa Jawa Tengah ya Fa ya,
1: iya,
0: yang paling susah karena tadi ya staminanya luar biasa begitu ya untuk Jawa Tengah gitu ya. Kemarin yang kalian hadapi selain Jawa Tengah mana aja sih Fa?
1: Jatim.
0: Jatim, oke. Okay. Karena kalian nih mewakili Jawa Barat ya. Jatim itu dari seluruh provinsi ada ya?
2: Iya.
0: Oke, okay, dari Jatim, kemudian selain Jawa Tengah mana yang paling menurut kalian punya atletnya jago-jago selain kalian? Selain Jawa Barat. Jawa Tengah, terus
1: DKI.
0: DKI. Oke. Okay. DKI, terus mana lagi?
3: Kepri kayaknya.
0: Kepri, ya,
3: Kepulauan Riau.
0: Kepulauan Riau ya. Oke, okay, oke. Okay. Rata-rata tuh mereka fisiknya ya yang ini.
3: Iya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Baik. Kemudian kalau pas pertandingan ya, kita bahas soal pas pertandingan ya. Aku ke Fa dulu. Pas pertandingan tuh rasa gimana, deg-degan enggak sih? Karena ini kan jadi pertama buat kamu tuh, rasanya gimana?
1: Deg-degan banget.
0: Pas apa namanya? Pas bertanding itu deg-degan banget ya.
1: Iya.
0: Terus kata coach kan tadi ada teknik pernapasannya, yeah, itu kamu terapkan ya. Oke, yeah, oke. Okay, okay. Pertandingan pertama lawan mana?
1: Lupa ya.
0: Lupa ya?
1: Iya, lupa.
0: Oke, okay. Pertandingan pertama lupa gitu ya. Oke. Okay. Itu tuh diaduin per provinsi atau gimana sih coach?
2: Nggak sesuai dengan peringkatnya aja, jadi yang diambil itu...
0: Oh, ada banyak posisinya dulu ya? Iya,
2: betul.
0: Itu berdasarkan poin ya?
2: Betul.
0: Oh, yang sempat kelewat coach, sorry. Soal kan targetnya tuh kan biasanya yang biasanya kita lihat kan ada poinnya tuh, ada angka-angkanya tuh.
2: Betul, betul.
0: Itu tuh menunjukkan nilainya ya?
2: Betul, itu nilainya.
0: Oke, okay, biasanya tuh angkanya kalau nggak salah 10...
2: Tertinggi 10 atau X, seperti itu.
0: 20...
2: Enggak, 10 terus turun. 10, 9, 8, dan seterusnya.
0: Berarti yang paling luar?
2: Paling luar itu kalau di
0: poinnya?
2: Recap itu poinnya 1.
0: Oke. Okay.
2: Tapi kalau di kompon itu 5.
0: Oke, okay, jadi semakin ke dalam, semakin terus semakin tinggi. Tinggi gitu ya?
2: Betul.
0: Oke, okay, oke. Okay. Membidik target tengah, berarti 10 poin. Sesusah apa menurut Pak?
1: Susah banget.
0: Susah banget ya? Apa yang buat susah, Pak? Kan ada kekerannya.
1: Tapi kan
0: kadang gak stabil. Kadang gak stabil gitu ya. Kadang, apa namanya, gemeteran gak sih kalau lagi ini? Oke, okay, oke. Okay. Kalau menurut Saka, sesusah apa? Membidik tengah tuh?
3: Kalau kompon sih gak terlalu susah.
0: Kalau kompon tuh gak terlalu susah ya? Yang susah tuh justru malah?
3: Yang... standar nasional kalau apa yang di curve.
2: Iya, jadi kalau di standar nasional dan recurve itu dia masih pengaruh sama angin. Jadi mereka harus bisa baca angin seperti itu. Nah, di kita itu ada istilahnya gap. Jadi kalau dia mau dapatkan tengah atau X gitu, dia harus gap misalnya ke 5, ke 6 biru seperti itu. Jadi dia bisa arahnya si arrow-nya masuk ke tengah seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti kalian harus jadi avatar ya.
2: Pengendali angin.
0: Pengendali angin, membaca arah angin tuh ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Itu berarti ada ilmunya juga coach ya?
2: Ada.
0: Untuk bagaimana kalau kondisi kan kita enggak tahu ya. Emang ada pengukuran anginnya ya?
2: Ada pengukuran.
0: Oh, ada pengukuran.
2: Ada. Jadi di setiap target ada benderanya. Dan di pinggir lapangan itu ada benderanya juga. Okay. Jadi kita bisa lihat angin di tengah sama angin di target itu seperti apa.
0: Oke. Jadi itu mesti paham tuh ya.
2: Betul.
0: Untuk enggak cuman arah angin tapi anginnya sekencang apa gitu ya.
2: Betul.
0: Karena itu bakal berpengaruh banget ya.
2: Sangat berpengaruh.
0: Kalau anginnya lagi serong ke kiri, berarti kita ngarahinnya kemana tuh, Saka?
3: Kalau lagi serong ke kiri,
0: dari target ke kiri, berarti kita akan arah kemana tuh?
3: Ke kanan.
0: Agak ke kanan. Oke, jadi semakin kencang berarti kita akan semakin ke kanan tuh ya.
2: Semakin menjauh.
0: Oh, semakin menjauh. Oke. Ilmu baru tuh ada di rumah yang kita dapat dari para atlet panahan luar biasa ini gitu. Oh, jadi kalau anginnya semakin kencang ke kiri, kita akan semakin ke kanan gitu ya. Oke. Dan menurut Saka, apa hal yang paling seru dari olahraga panahan yang mungkin belum diketahui banyak orang?
3: Yang paling seru itu pas apa ya?
0: Target kita kena.
3: Pas arrow-nya meluncur juga seru itu.
0: Arrow-nya meluncur ya. Jadi si anak panahnya itu meluncur tuh seru ya? Oke. Justru malah arrow-nya ya. Udah sama arrow-nya seru, kemudian tepat sasaran tuh luar biasa banget, double banget tuh ya. Double kill tuh ya. Kemudian kalau teman sebaya ingin mencoba panahan, apa yang bisa Saka sampaikan kepada mereka nih, apa yang perlu dilatih? Tips sedikit deh dari Saka. Jangan takut, pasti ya kan.
3: Konsisten. Jangan menyerah. Fokus.
0: Iya. Itu yang penting ya. Oke. Jangan takut, jangan menyerah, fokus. Coba aja dulu ya, kali aja kayak Saka. Tadinya coba-coba. Kok seru gitu ya Saka ya. Oke. Kemudian kita ke Fa, apa yang bisa Fa sampaikan ke adik-adik kita di rumah atau teman-teman di rumah yang mau coba panahan? Dari sedikit tips dari Fa. Coba aja dulu kali ya. Coba aja dulu. Nanti juga bakal seru kok. Oke deh. Ini kita ada yang mau tanya sama Saka dan juga Fa nih kayaknya ya, pendengar kita. Kita coba bacakan ini dari Assalamualaikum, halo Saka, halo Fa dan juga Kak Yogi. Waalaikumsalam. Kalau olahraga panahan itu ada resiko cedera nggak sih? Terima kasih dan sukses terus ya. Dari daerah di Bogor Utara.
2: Oke, mungkin saya bisa bantu jawab.
0: Boleh.
2: Ya? Oke. Jadi kalau cedera di panahan itu sangat kecil. Sangat kecil.
0: Oh, justru gitu. Sangat minim ya?
2: Sangat minim. Asal semuanya itu sesuai dengan prosedur.
0: Oke.
2: Seperti itu. Jadi makanya kalau ada teman-teman mau mencoba panahan, sebaiknya datang ke klub. Jangan coba sendiri gitu kan. Sehingga nanti ada arahan dari pelatih di klub seperti itu. Jadi cedera di panahan itu sangat sedikit. Cedera itu biasanya dialami oleh pemula yang masih salah dalam pemegangan busur. Biasanya itu paling umum itu kejepret di lengan gitu. Tapi kalau kita bilang itu tanda lahir seorang pemanah.
0: Oke. Jadi biasanya
2: pokoknya harus kejepret dulu. Jadi dia nanti tahu caranya gimana gitu.
0: Okay.
2: Kita kasih tahu, oh iya seperti ini baru ngeh gitu. Jadi cedera yang paling awal itu pasti itu. Terus yang lain-lainnya itu biasanya itu karena overtraining atau jadwalnya itu berantakan, anak ini suka tidur malam.
0: Okay.
2: Nah, biasanya cederanya dari situ sih. Jadi nggak berat tapi dan itu lebih terukur seperti itu.
0: Oke. Saka, sesakit apa kejepret?
3: Sakit banget
0: ya. Tapi kata Coach Yogi itu adalah tanda lahir. Jadi memang mesti kejepret dulu kalau mau jadi atlet panahan. Kalau nggak kejepret berarti belum tuh ya. Belum seutuhnya menjadi atlet panahan gitu ya.
2: Iya.
0: Sakit banget tapi memang harus dilalui ya. Mungkin awal-awal ya kecepret-cepret, tapi kalau udah ikut latihan tahu benernya kayak apa, aman ya Saka ya.
3: Iya.
0: Fa juga udah pernah kecepret berarti ya. Berapa kali?
1: Tiga
0: kali. Wah, untuk pemula luar biasa. Cuma tiga kali kamu. Kalau Saka?
3: Banyak apa ya? Banyak banget aku.
0: Banyak banget gitu ya. Kecepretnya dan pantesan sakit banget tuh kan Saka gitu ya. Oke. Baik, kita nggak kerasa di penghujung. Kira-kira Saka kemudian Fa, apa yang boleh disampaikan? Mungkin ajakan juga, yuk kenali panah ataupun hal-hal yang mungkin bisa disampaikan buat teman-teman kita di rumah. Dari Fa dulu deh, apa kira-kira yang perlu disampaikan? Coba panah aja dulu gitu ya. Seru kok, walaupun kamu aja cuman kecepret 3 kali ya, walaupun sakit cuman kecepret 3 kali kok, Pak. Kalau dari Saka apa yang perlu disampaikan Saka?
3: Apa ya?
0: Panas seru kok. Coba aja dulu gitu.
3: Iya, coba-coba aja dulu, siapa tahu seru.
0: Siapa tahu seru terus berprestasi lagi kayak Saka gitu. Saka sama Fa aja udah langsung bisa juara dan mewakili Jawa Barat lagi, ini bukan main-main gitu ya. Jadi coba aja seru. Dan Coach Yogi, kira-kira apa yang perlu disampaikan khususnya untuk mungkin para pemula yang mau coba-coba?
2: Untuk para pemula ya tetap semangat, semua ada waktunya, karena panahan itu butuh kesabaran.
0: Oke.
2: Karena kita untuk mencapai prestasi itu harus ada kesiapan dari fisiknya, pikirannya, dan hatinya. Dan tiga aspek itu harus benar-benar bisa di maintain oleh diri dia sendiri, seperti itu. Jadi tetap semangat, coba terus, jangan menyerah.
0: Jangan menyerah itu ya. Yang penting mah coba dulu, kalau kata Fa, yang penting coba dulu. Ntar pasti ketagihan deh gitu ya. Walaupun kecepret tadi kata-kata kesaka sakit, tapi memang itu harus dilalui begitu ya. Coach Yogi, terima kasih banyak. Saka, thank you. Fa juga thank you, sukses selalu. Nanti kalau ada kejuaraan lagi, terus juara lagi, mampir lagi ke sini ya, cerita-cerita lagi kita. Oke. Sampai sini jumpa kita di Indonesia Layak Anak untuk edisi kali ini. Semoga Fa dan juga Saka bisa menginspirasi adik-adik di rumah, apapun apa namanya profesi, kemudian olahraga ekstrakurikuler yang sedang adik-adik di rumah lakukan. Semangat, tadi pesan dari Saka dan juga Fa, jangan patah semangat gitu ya, terus semangat ya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Kita berada di penghujung persamaan kita untuk edisi kali ini yang artinya gelaga biasa pamit undur suara dari mendengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak, semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda dan khususnya untuk kompetisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi buruan tersendiri untuk Anda tentunya pendengar. Gelaga biasa pamit undur suara dari mendengar Anda. Mohon maaf bila salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga.
2: Inter Milan kalahkan Manchester City dalam laga pramusim. Tottenham tutup tur pramusim di Australia dengan kemenangan Derby London. Aldila Suciadi dan Erin Rotliff raih gelar ganda putri di DC Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zeid.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Inter Milan berhasil mengalahkan Manchester City lewat babak adu penalti dengan skor 3-1 setelah bermain imbang 1-1 selama waktu normal pada pertandingan pramusim malam tadi. Karisma Rizky menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Laga pembuka Tour Asia 2026 antara Manchester City dan Inter Milan berakhir dengan drama adu penalti. Setelah bermain imbang satu sama sepanjang waktu normal, Inter keluar sebagai pemenang dengan skor 3-1 di Stadion Kai Tak, Hong Kong malam tadi. Sekilas dalam jalannya laga, Manchester City unggul lebih dulu di menit ke-14 melalui Divin Mubama yang menyambar umpan matang Anthony Semenyo dari sisi kiri. Inter merespon cepat 6 menit berselang. Benjamin Pavard menyelesaikan umpan tarik Federico Di Marco setelah kemelut di depan gawang City. Skor 1-1 bertahan hingga waktu normal usai. Manchester City memulai babak penalti dengan mengecewakan. 3 penendang pertama mereka gagal melaksanakan tugasnya. Sementara Inter hanya butuh 2 gol dari 3 eksekutor untuk memastikan kemenangan. Usia laga pelatih Inter, Christian Sifu, akui cukup puas dengan permainan timnya.
2: Karena itu adalah tujuannya di permainan ini, kita datang ke sini 2 hari yang lalu dan kami berhasil melakukannya. Ini latihan ringan untuk menghindari terciptanya banyak gangguan pada sedikit energi kami, tapi kami berhasil.
1: Sementara itu pelatih Man City, Enzo Maresca, menilai laga ini penting untuk mempersiapkan performa timnya.
3: Many positive things, especially.
2: Ya, banyak hal positif, terutama waktu istirahat untuk kaki kami yang sangat penting. Dalam 2 minggu lagi, kami akan memainkan pertandingan resmi pertama. Jadi penting untuk mempersiapkan kaki dan tubuh, serta menampilkan performa yang baik. Jadi saya senang dengan performanya, dan ada hal-hal yang bisa kita lakukan lebih baik.
3: With the performance, I'm for sure, like always, there are things that we can.
1: Setelah menyelesaikan laga pembuka di Hong Kong, kedua tim raksasa Eropa ini memiliki jadwal uji coba masing-masing sebelum kompetisi resmi dimulai. Manchester City melanjutkan rangkaian tur pramusim mereka ke Seoul, Korea Selatan. Sedangkan Inter Milan bertolak menuju Perth, Australia untuk melakoni turnamen mini melawan sesama klub Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga Tottenham Hotspur menutup tur pramusim di Australia mereka dengan kemenangan derby London atas Chelsea di Sydney sore kemarin. Nur Diansyah melaporkan.
1: Hato's got in to join in with the attack. Palmer now overlapping. Options left, right, centre.
2: Tottenham Hotspur meraih kemenangan 2-1 atas Chelsea dalam laga pramusim bertajuk Derby London yang berlangsung di Stadion Australia, Sydney sore kemarin. Meski harus bermain dengan 10 pemain sejak awal babak kedua, Spurs mampu mengunci kemenangan lewat gol telat Richarlison. Tottenham membuka keunggulan pada menit ke-19 melalui rekrutan anyar Sandro Tonali. Namun keunggulan Tottenham hanya bertahan 2 menit setelah Chelsea menyamakan skor menjadi 1-1 melalui sundulan Estapao di tiang jauh setelah menerima umpan hasil penetrasi Romeo Lavia dari lini tengah. Skor imbang 1-1 bertahan hingga turun minum dengan Tottenham tampil lebih dominan sepanjang babak pertama. Situasi berubah di awal babak kedua, bek Tottenham Kevin Danso yang baru masuk sebagai pemain pengganti saat jeda langsung diganjar kartu merah pada menit ke-48 setelah menjatuhkan João Pedro yang sedang berada dalam posisi berbahaya. Unggul jumlah pemain membuat Chelsea menguasai jalannya pertandingan. Estapao nyaris membawa The Blues berbalik unggul, tetapi sundulannya hanya membentur mistar gawang. Sejumlah peluang lainnya juga gagal dimaksimalkan oleh pasukan Xabi Alonso. Ketidakmampuan Chelsea memanfaatkan keunggulan jumlah pemain akhirnya harus dibayar mahal. Pada menit ke-90, Richarlison mencetak gol kemenangan Tottenham lewat sontekan jarak dekat yang membuat Spurs menang 2-1. Selesai pertandingan, kepala pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi menyebut dirinya senang dapat meraih 3 kemenangan beruntun.
3: The second half, you start the fatigue.
2: Kami mulai dengan baik selama 2 minggu pertama, namun di paruh kedua, kelelahan mulai terasa. Melancarkan serangan melawan 10 pemain yang bertahan di belakang garis bola memang sulit bagi setiap tim, bukan hanya bagi Chelsea, terutama karena kami mengambil resiko cedera bagi para pemain. Saya bisa memahami keputusan kartu merah dan pergantian pemain mengingat level permainan sepak bola yang kita hadapi. Namun pada akhirnya saya senang karena kami kini memiliki 3 poin di klasemen. Saya tahu betul hal itu.
3: The level of football for everyone.
2: Sementara itu, manajer klub Chelsea, Xabi Alonso, mengatakan pertandingan berlangsung sangat sengit. Meski kalah, ia menilai ini pertandingan pramusim yang bagus.
4: Yeah, it was an intense competitive game.
2: Pertandingan yang sangat sengit. Soal hasilnya, kami tentu saja ingin menang. Kalah itu, kami juga tidak menyukainya. Tapi ini adalah pertandingan persiapan. Masih pramusim dan kami melewatkan beberapa peluang. Babak pertama berlangsung sangat ketat dan seimbang. Dan di babak kedua, dengan 10 pemain, kami nyaris mencetak gol. Namun, ini adalah pertandingan pramusim yang bagus. Penontonnya luar biasa, suasananya juga hebat. Sayangnya, kami kebobolan di menit-menit akhir sehingga kalah.
4: And luckily we conceded that late goal to lose.
2: Kemenangan ini menutup tur pramusim Tottenham di Australia dan Selandia Baru dengan catatan positif. Sebelumnya, Spurs mengalahkan Auckland FC 2-0 dan bermain imbang 1-1 menghadapi Sydney FC. Bagi Chelsea, hasil ini menjadi kekalahan pertama di bawah pelatih anyar Xabi Alonso. Sebelumnya, The Blues membuka pramusim dengan kemenangan 6-4 atas Western Sydney Wanderers. Chelsea selanjutnya akan melanjutkan tur Asia dengan menghadapi Juventus di Hong Kong pada 5 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Real Madrid harus puas bermain imbang 2-2 melawan Fiorentina dalam laga uji coba pramusim di Stadion Watersee Klagenfurt, Austria malam tadi. Madrid sempat memimpin permainan lewat gol cepat Endrick pada menit ke-12. Pemain asal Brasil tersebut sukses menuntaskan umpan tarik Carreras dengan sepakan dari dalam kotak penalti yang tak mampu dihentikan kiper Fiorentina, David De Gea. Keunggulan Madrid bertambah menjadi 2-0 pada menit ke-24 lewat gol Alexis Siria yang memanfaatkan umpan Eduardo Camavinga. Setelah unggul 2 gol, Madrid mampu menguasai jalannya pertandingan, namun Fiorentina berhasil memperkecil ketertinggalan menjelang turun minum melalui Roberto Piccoli, sehingga babak pertama ditutup dengan skor 2-1 untuk keunggulan Madrid. Memasuki babak kedua, Fiorentina tampil lebih agresif dan berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-58. Gol berawal dari kerjasama dua pemain pengganti ketika Nicolò Fagioli mengirim umpan matang yang diselesaikan dengan baik oleh Moiskin untuk mengubah skor menjadi 2-2. Skor bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Seusai pertandingan, manajer klub Fiorentina, Fabio Grosso, mengatakan bahwa dirinya menurunkan banyak pemain muda ke lapangan. Ia ingin para penerus itu memiliki kesiapan ketika diminta untuk bermain.
1: Saya ingin memberikan kesempatan bermain yang lebih banyak kepada beberapa pemain muda. Kami memiliki pemain muda dan kami telah mempersiapkan mereka dengan baik. Senang bisa memainkan mereka. Mereka menunjukkan kualitas dalam pertandingan yang seru hari ini. Saya berusaha menempatkan mereka di posisi yang lebih nyaman. Kita semua tahu bahwa proyek ini sangat jelas. Kita tahu apa yang perlu dilakukan.
0: Real Madrid gagal mempertahankan keunggulan 2 gol dan harus menerima hasil seri tak pertama mereka pada rangkaian pramusim kali ini. Dan selanjutnya, tim asuhan Jose Mourinho akan bertolak ke Hungaria untuk menghadapi Ferencvaros dalam lanjutan laga persahabatan pramusim 2026-2027 yang dijadwalkan berlangsung pada 9 Agustus mendatang.

0: Oh, that's good.
1: Kita beralih ke kabar seputar tenis. Petenis Indonesia Aldila Suciadi menjuarai nomor ganda Mubadila City DC Open 2026 bersama pasangan Selandia Baru, Erin Rotliff. Mereka memastikan gelar setelah mengalahkan Andrea Klepart dan Makoto Ninomiya pada final pagi tadi waktu Indonesia Barat. Pertandingan final berlangsung selama 1 jam 12 menit William H.G. Fitzgerald Tennis Center di Washington, Amerika Serikat. Dan berdasarkan catatan WTA, unggulan kedua tersebut mengamankan kemenangan meyakinkan atas duet Slovenia-Jepang dengan skor 6-4-6-1. Aldila dan Rotliff langsung menekan sejak awal laga dengan merebut servis lawan pada game pembuka set pertama. Klepart dan Ninomiya menyamakan kedudukan 4-4, namun Aldila dan Rotliff kembali mencuri servis pada game ke-9 sebelum mengamankan set pertama 6-4. Penampilan solid pasangan Indonesia dan Selandia Baru itu terus berlanjut pada set kedua. Mereka 3 kali mematahkan servis lawan untuk membuka keunggulan 5-1, lalu menuntaskan pertandingan dengan kemenangan 6-1. Keberhasilan di Washington menambah koleksi gelar WTA 500 Aldila pada musim ini. Sebelumnya, ia juga menjadi juara Pat Homburg Open pada penghujung Juni lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pengurus Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI Kalimantan Selatan melakukan kunjungan sekaligus coaching klinik kepada siswa di satuan pendidikan. Laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga dari Banjarmasin.
1: Teruslah, disiplinlah dalam latihan. Coachnya juga sangat luar biasa nih. Ini tantangan besar bagi coach.
2: Meski belum resmi dilantik, pengurus PERBASI Kalimantan Selatan mulai bergerak menjalankan program pembinaan atlet basket di daerah. Salah satunya melalui program PERBASI Kalsel West to School yang menyasar sekolah untuk menjaring bibit dan memantau potensi pemain sejak usia dini. Program perdana ini digelar di Sekolah Mitra Kasih di Kabupaten Banjar pada jenjang SMP dan SMA kemarin, yang sekaligus bertepatan dengan kegiatan Excure Fair untuk memperkenalkan berbagai pilihan ekstrakurikuler kepada siswa. Ketua PERBASI Kalimantan Selatan Haji Muhammad Syarifuddin atau yang akrab disapa Bang Dim, mengatakan bahwa sekolah menjadi salah satu tempat penting dalam proses regenerasi atlet basket. Menurutnya, pembinaan sejak usia sekolah juga dapat mempermudah PERBASI dalam menyiapkan pemain untuk menghadapi berbagai kompetisi.
3: Yang pertama, kami tentu memberikan support pada sekolah-sekolah yang notabene ada ekstra kurikuler olahraga basket. Yang pertama, kenapa kami konsen ke Ghost School? Karena kami melihat potensi atlet basket Kalimantan Selatan itu sangat banyak kalau ini digarap dengan baik. Makanya kita mencoba, kami juga terima kasih dengan mitra kasih yang telah memberikan kesempatan kepada PERBASI Kalsel untuk bisa berhadir di sini.
2: Kehadiran PERBASI di lingkungan sekolah pun mendapatkan respon positif karena dinilai dapat meningkatkan minat siswa untuk mengikuti ekstrakurikuler basket. Kepala Sekolah SMP Christine Kasuma menyebut bahwa dukungan langsung dari organisasi olahraga membuka peluang bagi siswa untuk menunjukkan bakat yang selama ini belum tergali.
4: Kami terkasih mengucapkan terima kasih atas support yang diberikan dari PERBASI Kalsel. Harapannya ini menjadi support system yang baik untuk sekolah kami khususnya dan semua sekolah di Kalimantan Selatan. Cukup tinggi ya, karena apalagi ditambah hari ini mungkin jadi antusiasme siswa kayaknya akan bertambah lagi untuk join di Excure Basket. Jadi hari ini memang kegiatan Excure Fair di mana kita membuka semua berbagai macam jenis excure yang ada di sekolah ini. Salah satunya basket. Gitu.
2: Mitra Kasih School sendiri memiliki pengalaman dalam kompetisi basket, termasuk pernah meraih prestasi di nomor 3-on-3 dan mengikuti Popda. PERBASI Kalimantan Selatan berharap potensi tersebut dapat terus dikembangkan melalui pembinaan yang terarah dan berkelanjutan. Program PERBASI Kalsel West to School juga diharapkan menjadi langkah awal untuk memperkuat regenerasi atlet basket di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua 2026 resmi dibuka di Nagoya City Walk. Kejuaraan yang diikuti ratusan karateka dari berbagai kontingen di Kepulauan Riau ini diharapkan menjadi ajang pembinaan atlet sekaligus melahirkan bibit-bibit karate berprestasi. Faik Iqbar Muzaki dari Batam melaporkan.
1: Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026 resmi dibuka oleh Wali Kota Batam Amsaka Rahmat di Nagoya City Walk Sabtu 1 Agustus 2026. Kejuaraan yang berlangsung sejak 30 Juli hingga 2 Agustus tersebut merupakan program berkelanjutan pengurus cabang Federasi Olahraga Karate Do Indonesia atau FORKI Kota Batam dalam membina dan mengembangkan olahraga karate di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau. Ketua Panitia Pelaksana Wali Kota Batam Open Karate Championship kedua tahun 2026, Rizky Ki Andini, mengatakan kejuaraan ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga wadah pembinaan atlet dan penjaringan karateka potensial untuk berprestasi di tingkat yang lebih tinggi.
2: Sebagai sarana pembinaan dan ajang uji kemampuan bagi para atlet karateka, menumbuhkan rasa percaya diri, mental bertanding yang tangguh, disiplinan, serta nilai-nilai sportivitas. Sebagai sarana pemutahiran database, atlet FORKI daerah, guna menjaring bibit-bibit potensial yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat nasional maupun internasional.
1: Rizky Kim menambahkan, kejuaraan tahun ini diikuti 16 kontingen dengan total 523 kelas pertandingan yang mempertandingkan kategori Open Turnamen, Festival Turnamen, hingga Best of the Best berdasarkan aturan World Karate Federation Rules 2026. Sementara itu, Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengapresiasi konsistensi FORKI Batam yang kembali menggelar kejuaraan tersebut. Menurutnya, prestasi olahraga hanya dapat diraih melalui pembinaan yang berkelanjutan, latihan yang disiplin, serta penyelenggaraan kompetisi secara rutin.
3: Jangan pernah berharap prestasi kalau tidak ada event untuk mengasah diri. Jangan pernah berharap prestasi kalau atlet-atletnya tidak berlatih secara baik. Kalau kita melakukan event yang berkesinambungan seperti sekarang ini, insya Allah akan lahir bibit-bibit yang hebat. Akan lahir atlet-atlet yang hebat yang nanti bisa kita bawa pada level yang lebih tinggi di tingkat provinsi, di tingkat nasional, bahkan di tingkat internasional.
1: Amsaka juga mengingatkan para atlet untuk menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding, serta mengajak seluruh insan karate menjadikan kejuaraan ini sebagai momentum memperkuat karakter dan kebersamaan melalui olahraga. Dari Batam Kepulauan Riau, Faik Iqbar Muzaki melaporkan. Pro 3 RI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympics atau LSO 2026 menyatakan sebanyak 1.759 peserta dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Lampung mengikuti LSO. Panitia menyebutkan penurunan jumlah peserta dipengaruhi pelaksanaan kejuaraan nasional karate di Lampung yang menimbulkan miskomunikasi dengan sejumlah perguruan. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Muhammad Priambudi.
1: LSO ini sudah tahun kedua, karena kan pertama kali kita launching program Lampung Student Olympic itu.

0: Jadi oleh karena itu melalui Lampung Student Olympic, khususnya cabur karate ini yang merupakan suatu wahana ya, salah satu wahana yang dapat memungkinkan terbentuknya sumber daya yang tahan kuat sebagaimana ada yang saya sampaikan tadi.
1: Lukman berharap pemerintah Provinsi Lampung terus memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan LSO, baik dari sisi penyelenggaraan, penyediaan venue maupun fasilitas pendukung lainnya, agar kegiatan tersebut terus berlanjut dan melahirkan generasi berprestasi. Sementara itu, Ketua Pelaksana Lampung Student Olympic 2026, Inta Nyimas, menjelaskan LSO memasuki tahun kedua sejak diluncurkan pada tahun 2025, dan ditargetkan menjadi agenda tahunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. Ia menjelaskan dari 14 cabang olahraga yang dipertandingkan, sebanyak 13 cabang olahraga mengalami peningkatan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Namun khusus cabang karate jumlah peserta turun dari sekitar 2.700 peserta pada tahun 2025 menjadi 1.759 peserta.
2: Kalau untuk tahun ini dari 14 cabang lomba, itu 13 cabang lombanya itu semuanya itu lebih ramai dibandingin tahun lalu. Tapi memang di karate ini kita mengalami penurunan. Kalau tahun lalu kita 2.700, tahun ini kita hanya 1.700 sekian. Jadi menurunnya hampir sekitar 1.000. Ya tentu banyak faktor dan harus menjadi evaluasi juga untuk kita panitia LSO dan dari forkingnya sendiri.
1: Dirinya berharap seluruh peserta tetap semangat mengikuti pembinaan melalui Lampung Student Olympic karena ajang tersebut telah terbukti menjadi salah satu wadah melahirkan atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing di tingkat nasional. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari jelang Asian Games tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri. Salam olahraga.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila

wujud apresiasi kami kepada dokter, jururawat, relawan, TNI, Polri, dan semua pejuang kemanusiaan di garda terdepan hadapi pandemi COVID-19. Kalian adalah pahlawan sejati.

Kami masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor siang ini pendengar ya, di edisi tanggal 2 Agustus 2026 di hari Minggu ini. Tentunya berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan juga sudah kami siapkan untuk menemani Anda di rangkaian Bogor siang ini, lanjut Bogor sore ini, karena spesial hari ini Delis akan menemani Anda hingga pukul 5 sore atau pukul 17 waktu Indonesia Barat pendengar. Sudah kami buka tadi dengan informasi olahraga dari Dinamika Olahraga Pro 3 di Jakarta pendengar. Sesi musik dan informasi akan kami hadirkan menemani Anda juga nanti ya, akan kami hadirkan kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, dilanjutkan dengan musik dan informasi juga ditemani dengan tembang Jaipong. Tepat pukul 13 nanti akan kami hadirkan Warta Asta Cita. Menutup rangkaian Bogor siang ini kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda pendengar. Dilanjutkan nanti tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan juga berbagai informasi terkait Asta Cita ya, dan tepat pukul 16 kami hadirkan Warta Berita Korwil atau Lintas Jabar, Buletin Berita Berjaringan Bogor Bandung Cirebon pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami karena Delis siap menemani Anda hingga pukul 5 sore nanti dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan khusus untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Mendengar lepas pukul 11:54, terima kasih Anda masih bersama kami dan kami informasikan untuk kumandang azan zuhur wilayah Bogor dan sekitarnya jatuh pada pukul 12:03 waktu Indonesia Barat pendengar. Juga selepas azan zuhur nanti kami hadirkan beberapa sajian lagu religi untuk menemani Anda. Dilanjutkan nanti dengan tembang jaipongan yang siap menemani santai siang dan juga santap siang Anda di hari Minggu ini pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: jarum yang hilang. Suatu hari, Halimi mencari sesuatu di halaman rumahnya yang penuh dengan pasir. Ternyata dia mencari jarum. Tetangganya yang merasa kasihan ikut membantunya mencari jarum tersebut. Tetapi selama sejam mereka mencari, jarum itu tak ketemu juga. Tetangganya bertanya, "Jarumnya jatuh di mana?" "Jarumnya jatuh di dalam," jawab Halimi. "Kalau jarum bisa jatuh di dalam, kenapa mencarinya di luar?" kata tetangganya. Dengan ekspresi tanpa dosa, Halimi menjawab, "Karena di dalam gelap, di luar terang." Begitulah perjalanan kita mencari kebahagiaan dan keindahan. Seringkali kita mencarinya di luar dan tidak mendapat apa-apa. Sedangkan daerah tergelap dalam mencari kebahagiaan dan keindahan sebenarnya adalah daerah-daerah di dalam diri. Justru letak sumur kebahagiaan yang tak pernah kering berada di dalam. Tak perlu juga mencarinya jauh-jauh, karena sumur itu berada di dalam semua orang. Sayangnya, karena faktor peradaban, keserakahan, dan faktor lainnya, banyak orang mencari sumur itu di luar. Ada orang yang mencari bentuk kebahagiaannya dalam kehalusan kulit, jabatan, baju mahal, mobil bagus, atau rumah indah. Tetapi kenyataannya, setiap pencarian di luar tersebut akan berujung pada bukan apa-apa. Karena semua itu tidak akan berlangsung lama. Kulit misalnya akan keriput karena termakan usia. Mobil mewah akan berganti dengan model terbaru. Jabatan juga akan hilang karena pensiun. Setiap perjalanan mencari kebahagiaan dan keindahan di luar akan selalu berujung pada bukan apa-apa. Leads you nowhere. Setiap kekecewaan hidup yang jauh dari keindahan dan kebahagiaan berangkat dari mencarinya di luar, tegas Gede Praman. Untuk mencapai tingkatan kehidupan yang penuh keindahan dan kebahagiaan, seseorang harus melalui 5 buah pintu yang menuju ke tempat tersebut.
1: Sebagai seorang manusia, kita mengetahui bahwa dunia ini tidak abadi. Dan sebagai orang beriman, kita percaya bahwa akhirat telah menanti.
2: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan sholat sunnah untuk meningkatkan amal manusia dan menutupi segala kekurangan dan kelalaian yang ada, sebagaimana Allah telah berfirman, dan dirikanlah sholat itu pada tepi kedua siang, pagi dan petang, dan sebagian permulaan malam. Sesungguhnya, perbuatan-perbuatan baik itu menghapuskan dosa perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Quran Surat Al-Hud ayat 114.

Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan peringatan dalam surat Al-Munafikun ayat ke-9 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Dan barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi.

Ummu Habibah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa selalu mengerjakan sholat sunnah 4 rakaat sebelum sholat zuhur dan 4 rakaat sesudahnya, niscaya Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Waktunya kentongan.
1: Selamat pagi, saudara-saudara sekalian. Kita harus waspada karena bencana bisa sewaktu-waktu datang. Tiga hal yang harus diperhatikan sebelum bencana alam datang. Pertama, mengetahui lokasi tempat Anda tinggal. Anda harus tahu apakah daerah Anda termasuk rawan dengan bencana atau tidak. Jika tinggal di daerah yang rawan bencana, hal yang harus dipersiapkan ialah tempat evakuasi. Anda harus mengetahui lokasi terdekat untuk menyelamatkan diri agar ketika bencana datang, Anda tahu tempat untuk berlindung.
2: Kenapa harus begitu, Pak RT?
1: Nyawa yang menjadi taruhannya. Jadi Anda harus sedini mungkin tahu di mana tempat teraman untuk disinggahi saat bencana datang. Jangan baru mencari ketika sudah kejadian. Itu terlambat. Hal terakhir yang tidak kalah penting lainnya adalah selalu menyiapkan obat-obatan di sekitar Anda. Ini secara khusus ditunjukkan jika Anda memiliki gangguan kesehatan kronis. Sebab secara umum, saat bencana datang, suplai obat yang diberikan ialah obat-obat yang standar. Sehingga ini akan menyulitkan Anda dan tim medis untuk mengobati penyakit tersebut. Paham semuanya?
3: Paham, Pak RT.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Peringat lepas pukul 12:40. Terima kasih Anda masih bersama kami. Dan saat ini Anda tengah mendengarkan sajian tembang Jaipong ya, yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah ini belum mengumumkan pernyataan resmi pendaftaran masyarakat untuk mengikuti upacara HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara tersebut akan berlangsung di Istana Negara Jakarta pada Minggu 17 Agustus 2026. Pendengar, sebagai referensi, masyarakat dapat melihat mekanisme pendaftaran yang diterapkan ya pada penyelenggaraan tahun sebelumnya. Namun ketentuan tersebut masih dapat berubah sesuai kebijakan pemerintah tahun ini. Pada penyelenggaraan sebelumnya, peserta wajib mengisi data pendaftaran secara lengkap dan seluruh peserta juga harus mengikuti proses verifikasi yang dilakukan oleh panitia. Peserta yang lolos verifikasi ini akan memperoleh informasi pengambilan undangan fisik. Panitia juga menyampaikan ketentuan kehadiran sebelum pelaksanaan upacara. Pendengar, dan pada penyelenggaraan sebelumnya peserta wajib mengambil undangan fisik sesuai jadwal panitia dan pengambilan undangan dilakukan setelah seluruh tahapan verifikasi selesai. Masyarakat dihimbau menunggu pengumuman resmi mengenai persyaratan pendaftaran tahun 2026 dan ketentuan tahun sebelumnya tidak dapat dijadikan acuan final untuk penyelenggaraan di tahun ini. Pendengar, ayo, siapa dari Anda yang ingin ya melaksanakan upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka ya, tentu menjadi cerita tersendiri ya. Kalau memang Anda bisa menjadi salah satu yang melaksanakan upacara bersama Presiden Republik Indonesia. Pendengar, itu dia informasi kami kutip dari rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar lepas pukul 12 lewat 57 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian sajian musik Jaipongan sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat ya, akan kami hadirkan Warta Asta Cita. Jadi pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Bogor.

0: Sesaat lagi, Anda mengikuti Warta Asta Cita, Radio Republik Indonesia Bogor, pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Indeks tata kelola pengadaan sebagai aspek indikator mesu atau indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi tahun 2026.
2: Yang penting brandingnya itu ke arah yang baik gitu, kayak sopan. Ya kita bisa bangun branding dengan kegiatan-kegiatan positif lah.
3: Saya berharap Dewan Pimpinan Cabang Iswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor Minggu 2 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Bersama saya Delis Nur, inilah rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor selengkapnya.

0: Saudara, rangkuman sepekan hari ini kami awali dengan informasi mengenai pemerintah kota Pemkot Bogor menggelar evaluasi pertengahan tahun tata kelola pengadaan barang dan jasa guna memastikan realisasi anggaran tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Sony Agung Saputra.
1: Pemerintah Kota Bogor terus memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Evaluasi pertengahan tahun dilakukan untuk mengukur capaian pelaksanaan program sekaligus memastikan proses realisasi anggaran berjalan sesuai target pembangunan daerah. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kota Bogor, Undang Sulaiman, menjelaskan pelaksanaan berbagai program pengadaan barang dan jasa telah menunjukkan progres yang positif. Menurutnya, realisasi kegiatan telah berjalan. Harus diimbangi dengan hasil yang benar-benar dirasakan masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan seluruh program. Pemkot Bogor juga menjadikan data dan fakta sebagai dasar dalam setiap proses pengadaan barang dan jasa. Pendekatan tersebut dinilai penting agar setiap program yang dilaksanakan tepat guna, tepat sasaran, dan mampu mendukung percepatan pembangunan di berbagai sektor.
2: Yang indeks tata kelola pengadaan sebagai aspek indikator penisu atau indikator antara dalam indeks reformasi birokrasi tahun 2006 sampai dengan 2009. Yang kedua, memberikan pemahaman yang sama kepada kepala perangkat daerah, sekretaris dinas atau badan, pejabat tempat komitmen, hadirin, PPK pada hadir, mengenai indikator, bobot, dan tata cara penilaian. Yang ketiga, meningkatkan akuntabilitas dan kinerja pengadaan barang jasa di lingkungan pemerintah Kota Bogor.
1: Sekretaris Daerah Kota Bogor, Deni Mulyadi, menegaskan kepuasan masyarakat harus menjadi indikator utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Karena itu, evaluasi pertengahan tahun dimanfaatkan untuk mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan setiap perangkat daerah agar pelaksanaan pekerjaan dan realisasi anggaran dapat berjalan lebih optimal.
3: Rapat evaluasi semester pertama terkait dengan progres kegiatan-kegiatan yang di OPD. Jadi saya uji masing-masing satu beberapa OPD terkait dengan realisasi sampai saat ini. Tapi hampir rata-rata di bawah, ya bagus. Cuman ada beberapa data yang belum sinkron antara OPD ya, dengan sistem yang ada di PPJ maupun di Adalpa. Jadi mudah-mudahan kita terus perbaiki dan mereka tadi meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat.
1: Melalui evaluasi berkala, Pemkot Bogor berkomitmen untuk meningkatkan kualitas tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan mampu mempercepat pembangunan daerah sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
0: Saudara, generasi muda dan mahasiswa imbau untuk mengimbangi kemampuan teknis serta akademik dengan personal branding yang positif guna menghadapi persaingan dunia kerja yang semakin ketat. Kita ikuti laporan Ade Sri Wahyuni.
4: Personal branding kini menjadi salah satu faktor yang semakin diperhatikan dalam dunia kerja. Tidak hanya kemampuan teknis, perusahaan juga menilai bagaimana seorang membangun citra diri termasuk melalui aktivitas di media sosial. Karena itu kemampuan atau skill perlu diimbangi dengan personal branding yang positif agar memberikan kesan baik kepada calon pemberi kerja. Lokal Presiden JCI, Bogor City, Samuel Pijar mengatakan personal branding tidak dapat dipisahkan dari kemampuan yang dimiliki seseorang. Menurutnya, citra diri yang baik dapat dibangun melalui sikap yang sopan serta keterlibatan dalam berbagai kegiatan positif, termasuk yang ditampilkan di media sosial.
5: Menurut aku sih, branding sama skill set kita yang punya sekarang itu nggak bisa dipisahin. Yang penting brandingnya itu ke arah yang baik gitu, kayak sopan. Ya, kita bisa bangun branding dengan kegiatan-kegiatan positif lah di sosial media. Karena nggak bohong, karena memang HR tuh nyari sebegitunya nyampe ke sosial media gitu.
4: Selain memiliki kemampuan akademik, mahasiswa juga diharapkan mengembangkan karakter dan pengalaman di luar ruang kelas. Etika, kedisiplinan, serta kemampuan kolaborasi menjadi bekal penting untuk menghadapi persaingan di dunia kerja dan membangun reputasi yang baik. Guru Besar Universitas Tazkia, Prof. Dr. Murniati Mukhlisin mengatakan, kualitas mahasiswa saat ini tidak hanya diukur dari kemampuan akademik. Menurutnya, personal branding yang mencerminkan etika, disiplin, serta kemampuan bekerja sama dengan berbagai pihak menjadi nilai tambah yang dibutuhkan di dunia profesional.
6: Yang diharapkan dari kualitas mahasiswa saat ini adalah personal branding, bahwa dia beretika, disiplin gitu ya. Kemudian juga punya skill yang bukan hanya didapat dari dalam kelas ya. Dan ini diharapkan mereka juga bisa untuk siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan siapa aja. Nah kan kita nggak mau ya branding itu jadi salah gitu.
4: Melalui kombinasi antara kemampuan, karakter, dan personal branding yang positif, generasi muda diharapkan lebih siap memasuki dunia kerja sekaligus mampu memberikan kontribusi yang baik di lingkungan profesional maupun masyarakat.
0: Pertamina, pemerintah kota Bogor, dan Hiswana Migas Bogor memperkuat sinergi melalui musyawarah cabang atau Muscap 7 Hiswana Migas demi menjaga ketahanan pasokan serta kelancaran distribusi BBM dan LPG bagi masyarakat. Sony Agung Saputra melaporkan.
7: Musyawarah cabang Muscap ke-7 Hiswana Migas Bogor digelar di IPB International Convention Center ICC Kota Bogor sebagai forum konsolidasi pelaku usaha sektor energi dalam menghadapi tantangan distribusi bahan bakar minyak dan LPG. Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Pertamina Pemerintah Kota Bogor serta anggota Hiswana Migas yang membahas strategi ketahanan pasokan energi Rabu 29 Juli 2026. Manajer Pertamina Partaniaga Regional Jawa Bagian Barat Tiara Heri Susianto menjelaskan bahwa dinamika geopolitik global memberikan dampak terhadap rantai pasokan energi mulai dari tingkat internasional hingga distribusi ke berbagai daerah. Menurutnya, fluktuasi harga sejumlah komoditas energi menjadi tantangan yang harus diantisipasi agar penyaluran bahan bakar kepada masyarakat tetap berjalan secara merata dan berkelanjutan. Ia menambahkan, Pertamina terus memperkuat sistem distribusi dan koordinasi dengan seluruh mitra termasuk Hiswana Migas untuk memastikan ketersediaan energi tetap terjaga. Langkah tersebut dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan di tingkat global.
8: Kami dari PD3 berharap Dewan Pimpinan Cabang Hiswana Migas Bogor yang meliputi kota dan kabupaten bisa melaksanakan kegiatan-kegiatannya, terutama mendapatkan penugasan dan amanah di mana kita harus menjaga ketahanan energi khususnya barang subsidi baik itu energi maupun BBM. Dan mohon dukungannya juga dari masyarakat ya, untuk selalu menginformasikan apabila memang ada hal-hal yang memang kurang baik di lapangan. Kami terbuka, Hiswana Migas, untuk mendapatkan informasi-informasi dalam rangka melakukan perbaikan-perbaikan di dalam pelayanan kepada masyarakat. Jadi tidak perlu panik, saat ini semua dalam kondisi yang cukup baik, supply terjaga, ketahanan terjaga. Dan mudah-mudahan nanti pengurus periode yang akan datang juga bisa menjaga estafet dari pengurus sebelumnya, malah harus jauh lebih baik lagi.
7: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahim menyampaikan bahwa komunikasi dan koordinasi pemangku kepentingan menjadi faktor penting dalam menjaga kelancaran distribusi energi. Menurutnya, sinergi antara pemerintah, Pertamina, Hiswana Migas diperlukan agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi, terutama ketika situasi geopolitik dunia sedang menghadapi berbagai ketidakpastian.
9: Kepada pengurus DPC geopolitik internasional yang tidak menentu, tetapi komunikasi yang baik ini membawa kondisi stabilitas di wilayah Bogor, khususnya kota dan kabupaten, berkat pasokan minyak dan gas yang relatif stabil, aman, dan juga terkendali. Jadi kami memberikan apresiasi kepada Hiswana Migas. Itu harapannya sama, biar bagaimanapun juga karena para pengusaha yang terhimpun di dalam Hiswana Migas ini, mereka adalah penerima pasokan utama dari Pertamina, ada yang disebut sebagai agen-agen LPG subsidi, maka saya harapannya tadi tetap membawa organisasi dalam kondisi yang berintegritas.
7: Musyawarah cabang 7 Hiswana Migas Bogor diharapkan menghasilkan rekomendasi yang mampu memperkuat kolaborasi seluruh pihak dalam menjaga ketahanan energi di wilayah Bogor. Forum tersebut juga menjadi momentum untuk menyusun langkah strategis dalam meningkatkan pelayanan distribusi bahan bakar yang handal, tepat sasaran, dan berkelanjutan bagi masyarakat.
0: Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Bogor menggelar seleksi terbuka jabatan eselon 3 untuk mencegah praktik jual beli jabatan sekaligus memastikan pengisian posisi strategis dilakukan secara transparan dan profesional. Yofri Haryadi melaporkan.
10: Pemerintah Kabupaten Bogor membuka seleksi jabatan di sejumlah kantor dinas strategis untuk mencegah terjadinya dugaan transaksi jual-beli jabatan. Pelaksanaan seleksi jabatan untuk Eselon 3 di lingkup pemerintah daerah Kabupaten Bogor, antara lain Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang serta Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu. Bupati Bogor Rudi Susmanto saat melihat langsung proses tahapan seleksi dilakukan di sebuah hotel di Cibinong yang dimulai sejak Selasa 28 Juli 2026. Melalui seleksi terbuka itu pun Bupati Bogor berharap muncul ASN terbaik yang nantinya akan mengisi jabatan secara profesional dengan pelayanan prima. Rudi Susmanto berharap melalui seleksi itu pun pelayanan dan kepengurusan perizinan berjalan secara transparan dan sesuai aturan.
11: Atau proses penjaringan jabatan pejabat eselon 3 Kabupaten Bogor kita lakukan setransparan mungkin, seobjektif mungkin. Siapa yang punya potensi di Kabupaten Bogor untuk membangun Bogor, kita berikan kesempatan sama-sama. Kebetulan jumlah bidangnya cukup banyak yang kita buka untuk assessment secara terbuka, dan hari ini baru selesai 4 bidang. Besok insya Allah kita lanjutkan kembali untuk bidang-bidang yang lain. Dan kita ingin proses perizinan semua di Bogor berjalan cepat, singkat, tidak berbayar, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Banyak orang hebat yang tidak pernah muncul.
10: Seleksi dibuka untuk 31 formasi jabatan di Dinas Kebudayaan serta Dinas Pertanahan dan Tata Ruang. Sebanyak 313 ASN tercatat mendaftar mengikuti proses seleksi tersebut. Di sisi lain, Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bogor Arif Rahman menambahkan, dugaan kasus jual-beli jabatan di Pemkab Bogor masih terus berproses.
12: Data-data kita sudah sampaikan semua. Jadi hasil audit investigasi semua kita sudah sampaikan ke Polres. Ya, kita nunggu dari mereka. Sampai hari ini kita belum dapat informasi. Tapi informasi mereka sudah expose di Polda. Cuman kita belum tahu untuk perkembangannya sama sekali. Karena sekarang kan sudah ranahnya mereka.
10: Proses fit and proper test terbuka tersebut merupakan langkah baru dalam pengisian jabatan eselon 3 dan eselon 4 dengan melibatkan berbagai unsur. Mereka yang terlibat mulai dari akademisi, DPRD Kabupaten Bogor, hingga pemerintah Kabupaten Bogor.
13: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pengurus cabang POSI Kota Bogor mematangkan persiapan skuad selam menjelang Porprov Jabar 2026 dengan target menyumbangkan medali emas melalui peningkatan intensitas latihan fisik dan kesiapan peralatan. Ermelinda menurunkan catatannya.
14: Pengurus Cabang Persatuan Olahraga Selam Seluruh Indonesia POSI Kota Bogor terus mematangkan persiapan skuadnya menjelang gelaran Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026. Dua atlet andalan Kota Bogor, Axel dan Mazis, optimistis mampu memberikan penampilan terbaik dan menyumbangkan medali emas bagi kontingen Kota Hujan. Memasuki fase persiapan yang semakin dekat dengan waktu pertandingan, porsi dan intensitas latihan terus ditingkatkan. Jajaran pelatih memfokuskan peningkatan performa fisik serta ketahanan para atlet di kolam maupun perairan terbuka. Atlet andalan Kota Bogor, Aksal, mengungkapkan bahwa kesiapan fisiknya terus meningkat berkat program latihan yang terukur. Menurutnya, menjaga kondisi tubuh agar tetap berada di performa puncak menjadi prioritas utama saat ini.
15: Kesiapan fisik dan program latihan, yang pertama kesiapan fisik dan program latihan untuk di bulan ini sudah mematang, dan mengingat bahwa sudah sangat dekat, yang dimana kesiapan fisik lebih meningkat intensitasnya. Selain itu, dalam menjaga fisik, kita juga harus menjaga pola aktivitas kita untuk tubuh kita agar tidak sakit, baik dari menjaga makanan, konsumsi nutrisi, dan melakukan istirahat atau recovery. Untuk porsi latihan, untuk saat ini sih belum ada yang berat. Ya, bagi saya rasakan.
14: Selain kesiapan fisik, faktor keandalan peralatan dan juga alat selam lainnya turut menjadi perhatian vital. Atlet andalan lainnya, Mazis, memastikan bahwa seluruh perlengkapan bertanding dalam kondisi siap tempur dan terawat dengan baik.
16: Kalau untuk seperti alat-alat selam sih, alhamdulillah udah aman, Kak. Untuk dapat dirawat dengan baik, udah mengerti juga cara merawatnya, Kak. Lalu untuk pengaturan manajemen nutrisi dan recovery itu, saya paling selain makan makanan berat, saya juga butuh vitamin dan istirahat yang cukup. Kalau untuk saya itu kan kebetulan saya mengikuti 6 nomor perlombaan, 2 nomor individu dan 4 nomor estafet. Nah, di situ saya mendapatkan peluang untuk mendapatkan 6 medali emas. Lalu terima kasih untuk semua dukungannya orang Kota Bogor. Semoga saya dapat mengabulkan 6 medali emas ini untuk saya sumbangkan kepada Kota Bogor.
14: Dengan semangat juang para atlet serta dukungan penuh dari POSI dan KONI Kota Bogor, kontingen selam Kota Bogor optimistis mampu mencatatkan prestasi gemilang dan membawa pulang medali emas pada ajang bergengsi tingkat Jawa Barat.

0: Saudara, akademisi dan organisasi kepemudaan Kota Bogor mendorong keterbukaan akses kerja bagi generasi muda melalui inovasi mandiri, perlindungan dari calo, serta kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
1: Dialog Dinamika RRI Bogor mengangkat tema peningkatan akses kerja bagi generasi muda dan tingkat regional hingga mancanegara pada Kamis 29 Juli 2026. Diskusi ini menghadirkan akademisi dan organisasi kepemudaan untuk membahas strategi penguatan SDM Kota Bogor. Direktur Bogor Research and Innovation Network Brian Foundation, Ferdian Mufti Ajis, menekankan pentingnya anak muda berani keluar dari zona nyaman untuk mencari peluang usaha baru. Menurutnya, pembangunan di Kota Bogor harus direspon dengan inovasi dan keberanian menciptakan lapangan kerja mandiri, bukan hanya bergantung pada lowongan yang ada.
2: Mungkin penguatan untuk di Kota Bogor sendiri adalah kompetensi yang memang tersertifikasi gitu loh ya. Karena kalau di kita sendiri kan sebetulnya zona paling nyaman ketika orang mau kerja tuh tinggal datang bawa lamaran selesai sebetulnya. Tapi kalau di luar negeri kan nggak bisa begitu gitu loh. Segala sesuatunya butuh sertifikasi yang memang jelas begitu. Dan ada lembaga yang memang mengeluarkan itu.
1: Senada dengan hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Angkatan Muda Siliwangi IMA AMS Kota Bogor M. Ihsan Arofi mendorong terbukanya kolaborasi antara pemerintah, kampus, dan komunitas. Ia menilai pemerintah perlu memfasilitasi warga Bogor agar bisa bekerja di perusahaan yang ada dan terus tumbuh kembang di wilayah Kota Bogor.
3: Berkaitan dengan kondisi Bogor hari ini, khususnya dalam hal ketenaga kerjaan, tadi betul yang disampaikan oleh Pak Kadis, Kota Bogor sampai hari ini masih memiliki PR. Karena di antara pengangguran Kota Bogor ada 43.900 tadi. Kalau tadi kata Pak Kadis 43.000 sekian, nah sekiannya itu ada 900.
4: Ya, bagi saya.
3: Ya, itu berdasarkan data BPS terakhir pada tahun 2025. Nah, di sisi lain, pembangunan Kota Bogor itu terus berkelanjutan lah. Di sisi lain juga dari segi ekonomi hari ini mulai banyak kafe-kafe menjamur di Kota Bogor. Nah, dalam leading sektor ketenaga kerjaan itu juga menjadi potensi untuk masyarakat kita hari ini, khususnya pemuda-pemuda yang ingin bekerja. Jadi mereka bisa ditempatkan di situ untuk mengisi aktivitas pekerjaan mereka. Tapi di sisi lain,
1: kedua narasumber sepakat bahwa informasi kerja yang valid dan pelatihan berbasis kebutuhan industri menjadi kunci utama. Mereka juga menyoroti pentingnya edukasi agar anak muda tidak terjebak calo dan memahami jalur resmi bekerja baik di dalam negeri ataupun di luar negeri.

0: Bupati Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Bogor Fahri mengakui bahwa fasilitas latihan yang tersedia saat ini memang masih memiliki sejumlah kekurangan. Namun situasi tersebut tidak mengendurkan fokus dan intensitas latihan para atlet.
1: Untuk segi fasilitas dan dukungan sarana, kita manfaatkan apa yang ada di wall climbing Pakansari. Tentunya memang masih banyak sekali kekurangan yang ada di lapangan, tapi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan apa yang ada sambil menunggu perbaikan ataupun pengadaan dalam rangka persiapan Porprov guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
0: Sementara itu, FPTI Kota Bogor juga terus bergerak aktif melakukan regenerasi atlet. Upaya pencarian bibit muda baru ini gencar dilakukan guna mempersiapkan regenerasi yang solid untuk bisa menghadapi berbagai kejuaraan di masa mendatang. Pelatih FPTI Kota Bogor, Siti Robia, menjelaskan bahwa pihaknya memanfaatkan berbagai lini untuk mengenalkan olahraga panjat tebing kepada masyarakat luas. Selain memaksimalkan promosi dan sosialisasi melalui media sosial, FPTI Kota Bogor juga memanfaatkan kegiatan-kegiatan komersial yang berpusat di Wall Climbing Sempur Kota Bogor. Ia menambahkan bagi masyarakat atau anak muda yang mulai memperlihatkan bakat dan potensi di dinding panjat, FPTI Kota Bogor tidak akan tinggal diam. Mereka akan difasilitasi dan disalurkan untuk mengikuti di berbagai ajang sirkuit maupun event resmi FPTI. Dari tahapan kompetisi itulah bibit-bibit potensial akan dijaring dan masuk ke program latihan intensif untuk dicetak menjadi atlet profesional.
2: Lewat media sosial sih. Kita tuh Sabtu Minggu suka ada komersial di sini, yang kalau ada yang olahraga gitu mereka ikut nyoba-nyoba di sini. Nah, di situ kalau ada yang sekiranya bagus kita komunikasikan biar ikut sirkuit segala macam, terus nanti kalau mereka tertarik lanjut mereka latihan, terus sama kita menjaring dari klub-klub juga yang ada di Kota Bogor, terus dari klub kita adain sirkuit, kita undang semua klub-klub yang ada di Kota Bogor. Nah, dari situ kita bisa lihat kira-kira atlet mana yang bisa mengikuti pelatihan di Kota Bogor.
0: Di sisi lain, persiapan matang juga sedang dirasakan oleh skuad atlet FPTI Kota Bogor menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026.

0: Saudara, menyusul surutnya sumber mata air pegunungan di kawasan Puncak Bogor, ratusan kepala keluarga di Cisarua terpaksa memanfaatkan distribusi air bersih hingga pembuatan sumur bor dalam secara mandiri. Yofri Haryadi melaporkan.
1: Beberapa warga di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor belum lama ini meminta bantuan pasokan air bersih untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Satu kampung, Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua baru saja menerima pasokan air bersih dari BPBD untuk sekitar 300 kepala keluarga di wilayah itu. Sementara itu, warga di Kampung Warung Kaleng dan di Desa Tugu Selatan menginisiasi warganya dengan membuat sumur bor air dalam untuk kebutuhan air komunal warganya. Pengurus RT 03 RW 7 Desa Warung Kaleng, Ahmad, mengatakan pembangunan sumur bor dengan kedalaman mencapai 100 meter tersebut bersumber dari swadaya masyarakat yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan air bersih warga saat sumber air mereka surut.
2: Kesusahan air ya, air bersih buat konsumsi ataupun buat kebutuhan dapur, 99% sekarang warga Warung Kaleng sangat amat membutuhkan
0: air bersih.
2: Air bersih, maka dari situ kami atas nama pengurus RT 03 RW 07 dan beserta jajaran para warga berinisiatif membuat sumur bor tersebut. Jadi fungsi kegunaannya buat disalurin kepada para masyarakat yang membutuhkan, ada para donatur lah yang mau berpartisipasi menyisihkan sedikit hartanya buat kebutuhan para masyarakat. Dan terutama saya mengucapkan terima kasih kepada para donatur, kepada keluarga yang sudah.
1: Sumber air warga di kawasan hulu Puncak Bogor banyak bergantung dari mata air pegunungan dan saluran irigasi yang dialirkan melalui pipa PVC ke rumah-rumah warga. Penggunaan sumur bor menjadi alternatif bagi warga di kawasan pegunungan tersebut memperoleh air bersih saat kemarau panjang. Camat Cisarua, Heri Risnandar, mengatakan upaya penanaman pohon pada lahan kritis di kawasan Puncak Bogor memberikan dampak positif pada keberlanjutan mata air di wilayah itu.
3: Itu kita lakukan tentu semata-mata untuk mengantisipasi, sekalipun memang seperti saya sampaikan tadi, alhamdulillah berbagai upaya sudah dilakukan dengan melakukan penanaman pohon di beberapa wilayah yang kita anggap sudah rawan ya, atau lahan kritis.

0: Dan hasilnya alhamdulillah sampai hari ini kita masih aman. Pekan terakhir kita cek sumber airnya masih memadai untuk bisa memenuhi kebutuhan warga. Hanya mungkin yang menurut pengalaman yang terdahulu musim di tahun yang lalu, ada beberapa wilayah memang tidak banyak yang sempat kekurangan air.
1: Meski ada warganya yang sebagian kekurangan air bersih akibat dampak kemarau, beberapa hari ini pada sore hingga malam hari sempat turun hujan. Guyuran air hujan itu pun memberikan pasokan air bagi warganya di tengah kemarau yang melanda wilayah Kabupaten Bogor.
2: Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat rangkuman sepekan Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor siang ini. Saya Delis Nur, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Ermelinda, dibantu penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang, selamat berakhir pekan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

Mendengar lepas pukul 13 lewat 46 menit, saatnya kami hadirkan Pro Dangdut RRI Bogor yang siap memutarkan lagu dangdut favorit Anda. Juga pastinya kami hadir dengan topik bahasan pendengar ya. Dan topik bahasannya di siang hari ini adalah hari Minggu, bagi sebagian orang bisa menjadi hari yang bersantai gitu ya, hari untuk bersantai. Nah, hari bersantai Anda biasanya diisi dengan melakukan apa? Ada yang memilih untuk tiduran aja sambil me time gitu ya, nonton film, baca buku, atau healing tipis-tipis. Silahkan kirimkan respon topik Anda di 081-5x4200 pendengar. Sudah ada atensi yang masuk ya di siang hari ini. Kita bacakan terlebih dahulu. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagunya Zubaidah ya, spesialnya buat bibi aku yang lagi sakit, semoga cepat sembuh. Oke deh, semoga cepat sembuh ya untuk bibinya Kang Brian Walker di Manchester nih. Untuk respon topiknya, tiduran aja sambil nonton atau main HP. Iya betul, memang itu biasanya jadi pilihan banyak orang ya. Apalagi yang kerjanya ini dari Senin sampai Sabtu full, hari Minggunya pasti dipilih untuk beristirahat, tidur-tiduran aja. Oke deh, terima kasih Kang Brian Walker. Kita lanjut ke atensi berikutnya, kali ini dari Teh Yanti di Jembatan Hitam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Teh Delis, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya. Pro Dangdut RRI Bogor mau kirim salam buat Abah Kismin, Kang Boy BCL, Kang Reno, Kang Zulian, Kang Zulai, Ibu Berta, Kang Wahyu, Kang Handra, sama Umi, Kang Bagas, Kang Gomet Irama. Dan buat semua pendengar Pro 1 aja dimanapun berada ya, mau minta puterin lagu Kabut November dari Maggie Z. Makasih buat Teh Delis, selamat bertugas sampai tuntas. Tetap semangat. Juga semoga selalu diberikan kesehatan bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Respon topiknya, kalau hari Minggu santai, saya biasanya ngerjain pekerjaan rumah. Terus kalau beres, ya paling tiduran, rebahan, buka HP, dengerin radio. Oke deh, dengerin Pro 1 pastinya ya. Atur nuhun Teh Yanti di Jembatan Hitam. Lagunya juga sudah Deli siapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut kita ke Pak Heru di Legenda Wisata Cibubur Kabupaten Bogor. Lagunya Terpaksa dari Roma Irama. Untuk rekan-rekan pendengar semua, semoga sehat dan bahagia. Amin. Kalau saya hari Minggu biasanya kedatangan atau berkunjung ke rumah cucu. Wah mantap ya. Jadi ada kegiatan tidak santai-santai banget ya. Oke deh, jadi quality time-nya sama cucu ya Pak Heru ya. Oke siap, selamat bertugas. Hatur nuhun. Sami nuhun. Kita lanjut lagi ke atensi berikutnya pendengar, satu lagi di segmen kali ini ya. Pro Dangdut RRI Bogor, selamat siang dari Hendar di Cigombong ya. Hari santai biasanya saya gunakan buat kumpul-kumpul keluarga. Request lagunya Evie Tamala, Lukaku. Buat penyiarnya selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Hatur nuhun Teh Delis, terima kasih. Terima kasih kembali. Oke deh pendengar, lagunya sudah Deli siapkan. Kita langsung saja putarkan lagu yang sudah Anda request di 081-5x4200. Bagi Anda yang belum mengirimkan request, masih Deli tunggu hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ed, mau kemana Bu?
1: Pak, tolong, anak saya duluan ya. Kasihan dia masih kecil.
0: Maaf Bu, tidak bisa. Ibu silahkan ikut antri ya.
1: Terus deh Pak, kasihan anak saya.
0: Saya mah kasihan sama anak ibu. Tapi memangnya ibu gak kasihan sama anak ibu?
1: Kok bisa? Dia kan anak saya. Masa saya tidak kasihan dengan anak saya sendiri? Makanya saya minta duluan Pak.
0: Nah, kalau ibu kasihan sama anak ibu, ibu harus ikut antri ya Bu. Karena banyak pelajaran yang dapat ibu berikan kepada anak ibu dengan ikut antri, seperti belajar tepat waktu, disiplin, belajar sabar, menghormati orang, dan memiliki rasa malu serta sikap jujur Bu.
1: Oh seperti itu. Iya atuh Pak. Sekarang saya sama anak saya mau ikut antri.
0: Bu, Bu, antrinya sebelah sini Bu. Itu mah arah ke toilet Bu.
1: Saya kebelet Pak.
2: Budayakan antri tanpa memandang usia. Tertiblah demi kenyamanan bersama.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Igo Paragoy ya, di Jalan Batara Tarikolot Ciluargang Sadewa. Kumpul silaturahmi aja sama keluarga di hari libur ya, sambil ngeliwet dan ngopi. Wah, nikmat ya. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI Bogor. Semoga pada sehat, merdeka. Lagunya Menyulam Kain Yang Rapuh. Buat semua kru, selamat bertugas. Terima kasih. Terima kasih kembali. Lanjut kali ini dari Pak Ono di Ciparigi Bogor Utara Kota Bogor. Judulnya lagunya Terdiam Sepi versi Siapa Aja atau Ingat Miskin dari Maggie Z ya. Kirim salamnya buat semua pendengar Pro Dangdut RRI Bogor kemana saja berada. Bertugas dan bagi yang bertugas hatur nuhun, tetap semangat. Komentar topiknya hari libur itu saya biasanya istirahat aja, rebahan ya, tiduran sambil nonton Racin atau drakor. Bila bosan ya keluar sebentar cari udara segar atau cari makanan yang bikin ngiler katanya. Oke siap, hatur nuhun. Kita lanjut pendengar Kang Zulian di Ciomas ya. Ada Teh Delis katanya udah 3 hari ini hariku bahagia ditemani Teh Delis yang makin yes. Oke siap, hatur nuhun. Kalau saya hari Minggu rumah di rumah aja, nggak kemana-mana, lebih baik dengar Pro Dangdut kan ada Teh Delis yang menemani saya, betul ya. Apa nih, Jerman bikin mobil, Jepang bikin robot, Teh Delis bikin kangen katanya. Tolong diputarkan lagu No Comment dari Tuti Wibowo. Maaf gak kirim salam dulu, mau libur dulu buat semuanya. Partner saya jangan pernah marah katanya, hari ini gak kirim salam dulu. Oke siap, atur nuhun Kang Zulian. Lagunya nanti disiapkan ya. Satu lagi di segmen kali ini pendengar, assalamualaikum. Waalaikumsalam Teh Delis, gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah ya. Kang Wahyu Cipicung, kalau saya paling Minggu santai-santai aja di rumah sambil ngopi, sambil dengerin Pro Dangdut, minta lagunya Asraf, 7 Kata Cinta. Salam-salamnya, Kang Boy, Kang Jack, Reno, Zulian, Handra, Teh Yanti, Mah Nurma, Teh Ayu, BBHS, Teh Yani, buat Teh Delisnya kebagian makasihnya aja. Oke, terima kasih kembali. Peringat, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah di-request ya di 081-5x4200. Bagi Anda yang belum terbaca atensinya, mohon bersabar. Kita akan bacakan satu persatu nanti di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap di Pro Dangdut RRI Bogor.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: Dian, rajin banget sih nyiramin tanaman siang-siang gini. Lagian kan tadi pagi juga udah hujan.
1: Emang iya?
0: Yeay, gimana sih kamu? Sayang tahu airnya.
1: Biarin, biar subur.
0: Yeay, kamu gak tahu ya? Kalau di negara maju itu bisa menghabiskan 250 liter air setiap hari. Sementara di negara berkembang, kebutuhan air per harinya 150 liter saja. Jauh banget kan bedanya? Kebayang dong, kalau misalnya air dibuang percuma, nantinya kita susah untuk dapat air bersih untuk kehidupan sehari-hari.
1: Iya juga ya, Cak. Gimana ya rasanya gak punya akses ke air bersih?
0: Jangankan di negara maju, beberapa tempat di Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara Timur mengalami defisit air bersih karena pengelolaan sumber daya airnya kurang maksimal dan diperparah dengan populasi yang terus meningkat.
1: Oh gitu, Cak. Ya udah deh, kita hemat-hemat air ya, Cak ya.
0: Iya dong, kalau tadi pagi udah hujan, ngapain harus disiram lagi?
1: Iya, iya.
2: Air adalah sumber kehidupan. Manfaatkan air sebaik mungkin, selamatkan air bagi generasi mendatang.

Indonesia menyimpan potensi bencana yang beragam, mulai dari banjir, longsor, gempa, hingga angin kencang yang bisa datang kapan saja. Sebagai mitigasi menghadapi bencana, kita perlu menyiapkan tas siaga bencana. Tujuannya, sebagai persiapan untuk bertahan hidup saat bantuan belum datang dan memudahkan kita saat evakuasi menuju tempat yang aman. Lalu, apa saja isi dari tas bencana ini? Anda bisa membawa surat-surat penting seperti ijazah atau surat tanah, obat-obatan pribadi dan P3K, makanan tahan lama seperti mie instan atau biskuit. Bawa juga alat penerangan seperti senter atau lilin, serta peluit untuk meminta tolong saat darurat. Perlengkapan mandi seperti sabun dan sikat gigi juga penting. Kemudian, siapkan ponsel dan power bank untuk komunikasi dan cek info bencana. Terakhir, bawa pakaian ganti agar tetap nyaman jika harus mengungsi. Pastikan untuk memilih dan memilah barang penting apa saja yang akan dibawa selama berada di pengungsian.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Siapa yang tak kenal Raditya Dika? Penulis, komedian, sekaligus sutradara yang dikenal dengan gaya humornya yang khas, menyapa para penggemarnya lewat buku Ubur-Ubur Lembur. Novel ini merupakan bagian dari deretan karya Raditya Dika yang kerap memadukan kisah nyata dengan gaya penulisan komedi yang cerdas dan jenaka. Diterbitkan pada 2018, Ubur-Ubur Lembur menjadi buku ketujuh dalam seri autobiografi komedik Raditya Dika. Dalam buku ini, Radit membawa pembaca menyelami kehidupan pribadinya yang penuh perenungan. Mulai dari soal karir, tekanan sosial, hingga percintaan yang seperti biasa, tak selalu mulus. Namun kali ini, narasinya lebih dewasa, lebih jujur, dan penuh refleksi, meski tetap dibungkus dengan lelucon absurd yang membuat pembaca tertawa sekaligus berpikir. Buku ini berisi kumpulan cerita pendek yang saling terhubung oleh tema besar. Bagaimana menghadapi realita hidup saat seseorang mulai menginjak usia matang? Dari cerita tentang gagal move on, ditinggal menikah oleh mantan, sampai drama kehilangan kucing kesayangan, Ubur-Ubur Lembur tak hanya menyuguhkan tawa, tapi juga banyak pelajaran hidup. Menariknya, gaya penulisan Radit yang ringan membuat topik-topik serius terasa tidak menggurui. Ia membiarkan pembaca menemukan makna sendiri di balik setiap kekonyolan yang ia alami. Tak heran jika buku ini cepat masuk jajaran bestseller saat peluncurannya. Dan hingga kini, masih menjadi favorit di kalangan penggemar literatur populer Indonesia. Lewat novel ini, Radit menyampaikan pesan bagi pembaca muda yang tengah bergulat dengan tekanan hidup modern tentang bagaimana cara berdamai dengan kegagalan, tentang pentingnya menertawakan diri, dan tentang menerima kenyataan bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai rencana. Bagi yang mencari bacaan ringan namun bermakna, Ubur-Ubur Lembur adalah pilihan yang tepat. Buku ini membuat Anda tertawa, terenyuh, lalu merenung, dan mungkin merasa sedikit lebih baik tentang kekacauan hidup yang Anda jalani.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Prodangdut RRI Bogor lepas pukul 14.43 menit. Kita lanjut baca atensi berikutnya ya. Assalamualaikum dari Teh Yani Lawang Gintung. Hadir siang ini alhamdulillah udah persiapan bikin bendera kecil-kecilan katanya ya, lampion. Oke, ini yang kemarin ya. Lagunya Ayu Ting Ting, Salah Alamat ya. Kirim salamnya buat Boy BCL, Kang Zulai, Kang Wahyu, buat yang tugas hatur nuhun. Minggunya, hari minggunya tiduran aja sambil dengerin Prodangdut katanya. Oke deh. Teh Yani Lawang Gintung, lagunya tadi sudah diputarkan ya. Semoga tidak terlewat ya untuk mendengarkan dan tetap stay tune. Kalau tetap stay tune, insya Allah pasti kedengeran ya. Atau mendengarkan gitu ya lagu yang tadi sudah diputarkan. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Selamat siang, Mbak Delis dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Tolong putarkan lagu Sambalado ya. Topiknya hari Minggu, santai aja sama keluarga. Untuk Mbak Delis, terima kasih. Selamat siang, salam buat Abah Kismin dan Kang Zulian dan juga Ibu Berta dan Bang Andra katanya. Oke, siap. Terima kasih Ibu Siti Haryati, lagunya sudah disiapkan. Mohon ditunggu ya. Kita lanjut atensi berikutnya pendengar. Selamat siang Prodangdu. Topiknya hari Minggu jam 6 pagi kegiatan pengajian rutin di majelis. Lagunya Bang Toib katanya ya, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Hatur nuhun, selamat bertugas buat Teh Delis Nur. Sami nuhun. Lanjut Prodangdut RRI Bogor dari Kang Julai di BBHS ikutan. Kalau aku tiduran sambil dengerin Prodangdut katanya. Request lagunya Kumpulan Dusta dari Eri Susan. Salamnya buat Teh Yanti Jembatan Hitam, Kang Wahyu Cipicung, Teh Yani Lawang Gintung, Reno Baladewa, Andra dan Umi, Kang Boy BCL, Mamah Nurma, Teh Delis, makasih banyak. Sukses, sehat selalu, amin, hatur nuhun. Oke pendengar, kita lanjut lagi baca atensi berikutnya ya. Dari Bang Medi di Jonggol. Kalau Minggu tetap kerja Mbak, kalau saya. Lagunya Lukamu Lukaku, Mila Ayub. Oke, nanti kita carikan ya. Semoga lagunya tersedia semua. Tapi kalau ada yang belum tersedia, mohon maaf, nanti kita akan ganti lagunya dengan yang tidak kalah enak. Pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di Prodangdut RRI Bogor.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagi sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu deh.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

0: Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.
1: Berikut, lepas pukul 14.59 menit, kita sampai di penghujung kebersamaan di Prodangdut RRI Bogor. Masih ada satu atensi ternyata yang belum sempat terbaca dari Abah Kismin ya. Yang telat nih kayaknya Abah nih, untung sempat terbaca ya. Abah Kismin di Pasir Erik Ciapus ya, lagunya Doa Suci. Hapunten tidak sempat terputar lagunya ya. Kirim salamnya untuk Ibu Cantik, Siti Haryati, Ciwaringin, Bu Berta, Ciawi, Julian, Umi Handra, di Ciaomas, untuk Neng Delis, punya Cahaya, penyiar idola Abah ya. Makasih, salam sehat selalu. Abah sih bersih-bersih kebun halaman depan belakang aja kalau hari Minggu. Oke deh, terima kasih Abah Kismin, atensi terakhir ya. Dan mohon maaf pendengar apabila ada lagu yang tidak sempat terputar karena waktu yang terbatas, tapi jangan khawatir, Prodangdut hadir setiap hari di jam yang sama hanya di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, dan sesaat lagi tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Bogor sore ini ya. Delis masih akan menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Anda telah mendengarkan Bogor siang ini. Saatnya Anda mendengarkan Bogor sore ini.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

0: kasihan tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasihan tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasihan tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasihan kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Mendengar lepas pukul 15 lewat 16 menit, saat ini Anda tengah mendengarkan Bogor sore ini ya. Dan kali ini kami punya informasi untuk Anda. Indonesia dan India sepakat memperkuat kolaborasi strategis dalam pengembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disingkat menjadi AI, pendengar, demi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dan Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Wamenkomdigi Nezar Patria menyatakan bahwa India merupakan negara strategis bagi Indonesia, terutama terkait riset serta infrastruktur teknologi dan pengembangan AI. Nezar menilai India memiliki pengalaman yang cukup matang dalam sektor infrastruktur teknologi dan pengembangan AI. Sementara Indonesia sendiri memiliki potensi besar untuk melakukan pengembangannya dengan fokus demografi yang unggul, pendengar. Nezar juga menuturkan bahwa regulasi peta jalan AI Indonesia menjadi pijakan utama bagi kemitraan yang lebih konkret antara kedua negara. Hal ini juga mendorong Indonesia tidak hanya menjadi pasar bagi teknologi AI global, namun Indonesia juga bertekad mengambil peranan lebih besar ya dalam pengembangan AI di tingkat dunia. Untuk itu, pemerintah terus menggencarkan penguatan perangkat lunak, komputasi, pusat digital, dan talenta digital. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jika Anda seorang penggemar cerita romantis yang penuh emosi dan konflik, Pride and Prejudice, karya Jane Austen merupakan pilihan yang tak boleh dilewatkan. Diterbitkan pertama kali pada tahun 1813, novel ini telah menjadi salah satu karya sastra paling ikonik di dunia dan tetap relevan hingga saat ini. Kisah Pride and Prejudice berfokus pada hubungan antara Elizabeth Bennet, seorang wanita cerdas dan penuh percaya diri, dengan Mr. Fitzwilliam Darcy, seorang pria kaya raya yang awalnya terkesan sombong dan penuh prasangka. Cerita ini tidak hanya menyuguhkan kisah cinta yang berkembang dengan manis, tetapi juga menampilkan dinamika kelas sosial dan isu-isu personal yang menjadi bagian penting dalam kehidupan para karakternya. Salah satu daya tarik utama dari novel ini adalah karakter-karakter yang kompleks dan berkembang seiring berjalannya cerita. Elizabeth dan Mr. Darcy, meskipun awalnya terlibat dalam kesalahpahaman dan prasangka, akhirnya menemukan cinta sejati mereka melalui proses saling pengertian dan perubahan pribadi. Cerita ini menawarkan lebih dari sekedar kisah cinta biasa. Ini adalah tentang pembelajaran diri, penebusan, dan bagaimana mengatasi hambatan-hambatan internal dan juga

0: telah diadaptasi ke berbagai bentuk media, mulai dari film, serial TV, hingga teater yang menunjukkan betapa kuatnya daya tarik cerita ini di berbagai generasi. Jadi, jika Anda mencari novel legendaris yang akan menghangatkan hati sekaligus memberikan pandangan yang mendalam tentang cinta dan kehidupan, Pride and Prejudice adalah pilihan yang wajib untuk Anda baca.
1: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar Pro 1 RRI Bogor, anggota Komisi 10 DPR Abdul Fikri Faqih mengingatkan pemerintah segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi atau MK, yaitu mengenai pemisahan anggaran program makan bergizi gratis atau MBG dari alokasi anggaran pendidikan. Pendengar, menurutnya langkah tersebut penting untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tetap sesuai dengan konstitusi, dan dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas harus segera menyiapkan skema implementasi putusan MK tersebut. Menurut Fikri, ya, bahwa keputusan MK tersebut menunjukkan prinsip negara hukum tetap berjalan dan konstitusi menjadi landasan utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Politisi PKS tersebut, ya, menegaskan bahwa dirinya mendukung berbagai program strategis pemerintah seperti MBG, Sekolah Rakyat maupun Sekolah Unggulan Garuda. Namun seluruh program harus betul-betul dijalankan berdasarkan regulasi yang kuat dan tata kelola yang akuntabel. Pendengar, Fikri juga menegaskan bahwa putusan MK juga akan menjadi perhatian penting dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas, ya. Menurutnya bahwa perlu memperjelas norma mengenai anggaran pendidikan agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas pada masa mendatang. Pendengar, Fikri juga menuturkan bahwa ketentuan mengenai anggaran pendidikan dalam RUU Sisdiknas ini sebaiknya dirumuskan lebih spesifik, ya. Dengan demikian, alokasi anggaran pendidikan benar-benar difokuskan untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Dari buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Alia, hati-hati, jangan terlalu ke tengah. Sudah, sini. Kita lihat lautnya dari sini aja.
1: Oke deh. Subhanallah, Allah maha besar. Sungguh indah ya pemandangan di sini. Rasanya kita begitu kecil saat memandang laut lepas yang tiada berujung ini.
0: Itulah kekayaan negeri kita. Ini baru di wilayah Jawa Barat loh. Sementara wilayah Indonesia itu kan beribu-ribu pulau. Belum lagi kalau kita lihat kekayaan dalam lautan. Ikan-ikannya, terumbu karangnya, hewan dan tumbuhan yang sangat indah dan banyak manfaatnya.
1: Iya ya, sungguh besar anugerah Tuhan untuk bumi kita tercinta, Nusantara Indonesia.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: Pendengar, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sesaat lagi kami hadirkan Lintas Jabar, buletin berita berjaringan Korwil Bogor Bandung Cirebon yang akan menemani Anda hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor sore ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Warta Jabar Sepekan rangkum mencuplikan berita utama yang telah disiarkan selama sepekan hasil liputan tim pemberitaan RRI Bandung.

0: Radio Republik Indonesia Bandung dengan Warta Berita Sepekan berupa berita yang kami rangkum selama sepekan hasil liputan tim bidang pemberitaan. Bersama saya Yuni, inilah Warta Jabar Sepekan selengkapnya. Tagana Dinsos dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi dalam mengatasi krisis air bersih bagi warga terdampak kemarau panjang di wilayah selatan. Ruslan Effendi melaporkan.
1: Musim kemarau panjang memicu krisis air bersih di sejumlah desa di wilayah Pantura dan Selatan Kabupaten Subang. Untuk meringankan beban warga, tim Tagana Dinas Sosial dan Perumda Tirta Rangga Subang bersinergi menyalurkan bantuan air bersih. Bantuan air bersih mulai disalurkan tim Taruna Siaga Bencana Kabupaten Subang ke desa-desa terdampak. Penyaluran dilakukan menyusul kemarau panjang yang dipicu fenomena El Nino dan diprediksi BMKG berlangsung sejak Mei hingga Oktober 2026. Ketua Tagana Dinsos Kabupaten Subang Jajang Abdul Muhaimin mengatakan dampak kemarau sudah dirasakan warga di Pantura dan Selatan.
2: Termasuk di daerah selatan sekarang mungkin kami juga sudah memasuk beberapa wilayah, beberapa desa yang sudah kekeringan, termasuk daerah Jalan Sagak, daerah Cater, sudah ada beberapa desa yang air bersihnya sudah kering lagi. Kita jarang mampu memasoklah seperti itu.
1: Untuk memenuhi kebutuhan warga, Tagana menyiagakan satu unit kendaraan tangki air. Penyaluran juga dilakukan bersama BPBD dan Perumda Tirta Rangga Subang agar distribusi lebih cepat dan merata. Senada dengan Tagana Dinsos Kabupaten Subang, Perumda Tirta Rangga Subang juga menurunkan armada tangki air khusus untuk warga non-pelanggan yang kesulitan mendapatkan air. Direktur Teknik Perumda TRS Nana Ruhana menyebut aksi ini merupakan wujud kepedulian perusahaan daerah terhadap masyarakat terdampak. Menurut Nana, krisis air sudah berlangsung hampir 3 bulan. Ia memperkirakan kebutuhan suplai akan meningkat saat kemarau mencapai puncaknya. Karena itu sinergi antara lembaga terus diperkuat agar bantuan tepat sasaran.
3: Bantuan dari PDM-nya sebetulnya itu situasional, tergantung kondisi, tetapi yang jelas tangki yang siap beroperasional ada dua ya Bu ya. Ada tiga. Bisa maksimal tiga-tiganya.
4: Jadi bantuan dari cabangnya minta sendiri.
1: Selain berdampak pada kebutuhan rumah tangga, kemarau panjang juga menyebabkan kekeringan lahan persawahan di Pantura. Tagana dan Perumda TRS mengimbau warga bijak menggunakan air dan berharap hujan segera turun agar krisis segera teratasi. Dari Kabupaten Subang, Ruslan Effendi melaporkan.
0: Pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Reporter Ade Sri melaporkan.
5: Proses mutasi, rotasi, dan promosi aparatur sipil negara menjadi bagian penting dalam membangun birokrasi yang profesional dan berintegritas. Karena itu pelaksanaannya diharapkan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta sistem merit agar mampu meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Direktur Eksekutif Indonesia Government Watch atau IGOWA Institute, Brian Samosir, menilai setiap proses pengelolaan ASN harus bebas dari segala bentuk intervensi. Menurutnya, ruang kritik, saran, dan advokasi dari masyarakat juga perlu diterima sebagai bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
6: Hati-hati dengan celah dalam setiap intervensi, karena apapun itu, kriteria apapun yang kemudian dituliskan ketika intervensi menjadi momok utama dalam setiap pemilihan, dalam proses mutasi, rotasi, ataupun promosi, hal itu tidak lebih dan tidak bukan hanya akan berdampak buruk, paling utamanya kepada masyarakat. Saya berharap bahwa akan ada satu kerjasama yang baik, itu kan tidak harus bertemu, tapi dalam level pikiran, setiap pandangan, setiap kritik, setiap saran, setiap proses advokasi yang kami lakukan dapat diterima dengan baik.
5: Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang Mutasi Kepangkatan dan Evaluasi BKPSDM Kota Bogor, Dwi Gari Sunario Putri menegaskan, pemerintah Kota Bogor terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Seluruh kebijakan pengelolaan ASN mulai dari pengangkatan, rotasi, mutasi, hingga promosi jabatan diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi.
7: organisasi?
8: Sebenarnya kami dari BKPSDM, pemerintah Kota Bogor, terus berkomitmen membangun birokrasi yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik. Setiap kebijakan pengelolaan ASN, termasuk pengangkatan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan, akan terus diupayakan berjalan berdasarkan kompetensi, kinerja, kualifikasi, serta kebutuhan organisasi. Pemerintah Kota Bogor akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian, meningkatkan akuntabilitas, serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan agar setiap keputusan dapat dipertanggungjawabkan.
5: BKPSDM Kota Bogor juga memastikan akan terus memperkuat tata kelola kepegawaian melalui peningkatan akuntabilitas serta membuka ruang evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan demikian, setiap keputusan terkait pengelolaan ASN diharapkan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus mendukung terwujudnya pelayanan publik yang semakin berkualitas.
0: Pemerintah Kota Bogor terus mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Namun, aksesibilitas bangunan dan fasilitas publik bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama. Reporter Sony Agung melaporkan.
9: Aksesibilitas bangunan dan gedung di Kota Bogor bagi penyandang disabilitas, anak-anak, dan lansia masih menjadi perhatian. Persoalan tersebut kembali mengemuka dalam rangkaian kegiatan Hari Anak Nasional di Kota Bogor, Selasa 21 Juli 2026, ketika sejumlah peserta menilai fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya mendukung kebutuhan kelompok rentan. Ketua Difabel Action, Isna Nur Aini, menyampaikan masih banyak bangunan sekolah maupun fasilitas pelayan publik yang belum menyediakan sarana akses yang memadai bagi penyandang disabilitas. Menurutnya, kondisi tersebut menyulitkan masyarakat disabilitas dalam memperoleh layanan publik, sehingga diperlukan perhatian lebih pemerintah Kota Bogor melalui regulasi yang mewajibkan setiap bangunan menyediakan fasilitas yang ramah bagi pengguna. Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa prinsip pembangunan inklusif belum diterapkan secara merata di berbagai fasilitas umum.
10: Di Kota Bogor, kalau untuk layanan publik sih belum sepenuhnya akses ya, karena kita lihat terkadang untuk sekolah aja, kemarin kan anak saya baru masuk SMK ya, itu tangganya agak tinggi-tinggi dan sempit, itu kan tidak akses sama sekali. Apalagi kalau pada saat anak-anak berkegiatan, ramean, dorong-dorongan kan resiko. Jadi sebetulnya akses itu bukan hanya diperuntukkan untuk difabel aja. Kita mengawal Bogor sebagai kota inklusif itu mulai dari 2014. Jadi 12 tahun itu kita menuju kota inklusif sampai dengan tahun 2026 hari ini. Bismillah, eranya Kang Deddy bisa segera okay. Jadi misalnya kami dengan KPPN Bogor, kami dengan BPM SPH, kami menyampaikan bahwa ini loh, seperti ini loh harusnya.
9: Kepala Dinas Sosial Kota Bogor Atep Budiman menjelaskan, pemerintah daerah saat ini tengah memperjuangkan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam memperoleh akses layanan publik yang setara. Menurutnya, Pemkot Bogor juga sedang mempertimbangkan penyusunan peraturan wali kota, perwali, sebagai dasar hukum untuk memperkuat penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai bangunan dan gedung pelayanan.
11: Nah, kalau dilihat dari proses bisnis, sebetulnya bisa dielaborasi untuk mendukung itu. Tapi untuk mengakomodir amanat local wisdom dalam konteks kota inklusif tadi, memang harus disiapkan oleh kita sendiri gitu. Simbagi kan memang produknya kementerian ya. Walaupun secara teknis, dari secara teknis, dari gambar, sampai, dari ya. Itu sudah sih sebenarnya. Cuma dari prosesnya saja kan, proses bisnisnya saja masih perlu disempurnakan. Tapi Kota Bogor sih sepertinya mampu karena kita punya aplikasi lokal juga kan untuk perizinan seperti PBG dan lain-lainnya. Ya kalau kami terlibat langsung dalam proses perizinan sih tentunya tidak ya, bukan dinas itu. Tetapi melalui perwali ini kan sudah langsung secara tadi diamanatkan. Dan prototipnya, perhitungan-perhitungan dari pusat juga sudah ada sebetulnya. Sudah bisa diadopsi oleh kita supaya secara operasional bisa dilaksanakan gitu ya. Itu salah satu aspeknya.
9: Melalui regulasi tersebut, pemerintah Kota Bogor diharapkan mampu mendorong terciptanya lingkungan yang lebih inklusif bagi seluruh masyarakat. Kehadiran aturan tersebut juga diharapkan menjadi acuan dalam pembangunan maupun penataan fasilitas umum agar dapat diakses secara nyaman oleh penyandang disabilitas, anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya.
0: Puluhan orang santri di Kampung Cigaluh, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan massal setelah menyantap makanan bergizi gratis. Irwan Rudiawan melaporkan.
12: Keracunan yang diduga dari makanan bergizi gratis di Kabupaten Garut kembali terulang.
7: sebanyak 27 orang santri pesantren Al-Mansuriyah yang ada di RT 04 RW 05 Kampung Cigalu Desa Mekarsari Kecamatan Cibatu Kabupaten Garut mengalami keluhan mual, muntah, diare dan sakit perut setelah menyantap hidangan makanan bergizi gratis atau MBG. Menurut Kepala Desa Mekarsari Asep Sadili, seluruh korban keracunan saat ini sudah ditangani oleh tenaga medis dari Puskesmas Cibatu dan juga dari Dinas Kesehatan Kabupaten Garut. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Garut yang meninjau langsung peristiwa terjadinya keracunan tersebut, Nurdin Yana menyampaikan pemerintah daerah langsung melakukan pemantauan begitu menerima laporan adanya dugaan keracunan tersebut. Berdasarkan data sementara, 3 pasien pertama datang ke Puskesmas Cibatu sekitar pukul 1 siang. Jumlah pasien kemudian bertambah menjadi 23 orang sekitar pukul 3 sore dan terus meningkat hingga mencapai total 27 orang pada Rabu malam.
12: Katakanlah kejadian keracunan ya yang terakhir. Jadi kronologinya adalah bahwa anak-anak kita ini dari Al-Mansuriyah ya saudara. Memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kemudian disusul pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi di 23 dan hari ini total ada 27 lah kita. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery transport kondisi yang ada sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus lokasi, nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala seperti itu langsung dibawa ke sini.
7: Menurutnya seluruh pasien langsung mendapatkan penanganan dari tenaga kesehatan. Para korban dipusatkan di Puskesmas Cibatu agar kondisi kesehatannya dapat dipantau secara intensif. Apabila 4 warga yang masih dalam pendataan turut menjalani pemeriksaan dan dinyatakan mengalami kondisi serupa, maka jumlah warga yang diduga terdampak keracunan tersebut mencapai 31 orang. Salah seorang korban, Widya, mengaku mulai mengalami diare, muntah, dan buang air besar secara terus-menerus sejak malam hari setelah mengkonsumsi makanan MBG milik adiknya. Ia menyampaikan menu yang dikonsumsinya terdiri dari tempe, telur ceplok, dan sayur sop. Dan ia mengaku tidak menemukan tanda-tanda makanan dalam kondisi basi atau mencurigakan saat disantap. Namun beberapa jam kemudian gejala mulai dirasakan.
0: Penemuan kasus positif HIV di Cianjur sudah mencapai 142 kasus yang mayoritas dari kalangan sesama jenis. Ian Sofian melaporkan.
13: Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur bidang P2P atau pencegahan dan pengendalian penyakit sudah menemukan beberapa kasus HIV di tahun 2026 ini. Oleh karena itu, menurut Kasih Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Cianjur, Mugi Sunggara, 142 temuan kasus HIV, mayoritas LSL atau penyimpangan seksual.
14: Tahun ini, untuk tahun ini dari 20.400 sekian yang sudah di screening itu udah ditemukan 142 kasus positif HIV.
15: Positif HIV
14: dan itu sebagian besar itu kan dari beberapa populasi kunci itu yang paling banyak itu dari kalangan LSL, laki-laki seks laki-laki. Untuk jumlah ibu hamil yang HIV ada 8, kemudian itu tersebar ada di beberapa populasi kunci. Kemudian untuk yang on ARP dari 142 tadi itu baru 58 orang yang melakukan atau melaksanakan pengobatan.
13: Temuan kasus HIV semua di usia produktif mulai 20 sampai 36 tahun, bahkan tingkat sekolah di usia 15 tahun perlu diwaspadai karena sudah ada yang positif. Sedangkan upaya ke depan, selain meningkatkan kolaborasi dengan KPA, termasuk dengan lintas OPD.
14: Upaya ke depan, yaitu kita selain dari meningkatkan kolaborasi, karena memang sebagian besar sekarang kan sudah bukan hanya di kalangan usia produktif remaja ke atas ya, tapi sekarang dari mulai anak sekolah, itu dari usia 15 tahun, ya usia produktif itu sudah ada yang terpapar. Nah, maka dari itu, kita berkolaborasi dengan KPA, bukan hanya dengan KPA atau komunitas, tapi juga dengan lintas OPD seperti Disdi, kemudian juga DPPKB P3 untuk masuk ke beberapa sektor.
13: Selain itu juga untuk melakukan pencegahan dengan sosialisasi ke sekolah-sekolah, termasuk screening atau pemeriksaan HIV pada populasi kunci. Dari Cianjur, Yan Sopian melaporkan.
0: Kemarau yang telah terjadi selama 3 pekan terakhir di Kabupaten Bogor, dampaknya mulai dirasakan warga. Selain kekurangan air bersih, kemarau juga telah berdampak pada sektor pertanian di sejumlah wilayah, seperti di Kecamatan Tenjolaya. Reporter Yofri Haryadi melaporkan.
15: Musim kemarau mulai berdampak pada lahan pertanian di beberapa wilayah di Kabupaten Bogor. Salah satunya dialami petani hortikultura di Kecamatan Tenjolaya yang baru saja memulai masa tanam beberapa bulan lalu. Selain faktor cuaca, persoalan kekeringan di Kecamatan Tenjolaya khususnya di Desa Tapo 1 juga diperparah oleh jebolnya tanggul di daerah irigasi Cigambreng beberapa waktu lalu yang mengakibatkan terganggunya aliran air untuk 177 hektar lahan pertanian. Keluhan itu pun diungkapkan Bapak Rahman, salah seorang petani tomat di wilayah tersebut. Masa panen sayuran yang biasanya berlangsung sekitar 20 hari saat kondisi hujan normal kini menjadi lebih lama akibat minimnya curah hujan.
16: Panennya juga berkurang akibat kegagalan, kekeringan gitu kan. Karena ini juga kan kalau namanya kita nanam, kalau kena hujan, benih kan langsung cepat. Kan kalau nggak ada hujan, udah gagal. Jadi nggak ada yang jadi.
17: Sudah lebih dari 20 hari.
16: 20 hari ya, dampaknya sih ya lumayan, kerugiannya kira-kira ya sekitar belasan ya, sekitar 13 juta lebih. Namanya kita dari koperasi ya otomatis, ya kan saya sekalian kita tanya ini kayak gini gitu kan. Biasanya kita itu sehari 100 ya, dari mulai kerja jam 7 pagi sampai jam 4. Yang berkurang, jadi 70.
15: Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas PU telah menjadwalkan perbaikan menggunakan kawat beronjong. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG Marzuki mengatakan kondisi kemarau di selatan ekuator Indonesia mengalami masa yang cukup panjang meliputi Jawa, Bali, dan sebagian Kalimantan Barat.
18: Di tengah dan timur. Kurang lebih 437 zona musim dari yang kita miliki 699 zona musim. Nah itu kurang lebih sudah 48.77% dari luas daratan Indonesia yang sudah masuk dan juga diprediksi akan mengalami durasi musim kemaraunya lebih panjang gitu. Nah, di mana wilayahnya? Nah, itu bervariasi. Jadi, secara umum saya katakan adalah wilayah yang ada di selatan ekuator ya. Jadi, Jawa, Bali, Nusa Tenggara ya, kemudian juga Kalimantan itu di bagian barat.
15: Pemkab Bogor juga menyiapkan mitigasi dini karena puncak musim kemarau diprediksi baru akan terjadi pada akhir Agustus hingga September 2026.
0: Kemenag Kota Cirebon melibatkan masyarakat melalui forum komunikasi publik untuk tingkatkan kualitas pelayanan. Reporter Sekar Darmayanti melaporkan.
19: Untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
20: Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon menggelar forum komunikasi publik di Aula Kementerian Haji dan Umroh Kota Cirebon pada Kamis 23 Juli 2026 sebagai upaya menyempurnakan standar pelayanan publik melalui partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon, Riana Anumsari, dalam sambutannya menyebut forum tersebut menjadi bagian dari ikhtiar membangun budaya pelayanan baru melalui semangat saget, yaitu santun, adaptif, gesit, empati dan dedikatif.
19: Kami sedang berbenah, kami sedang berikhtiar untuk membangun budaya kerja baru dan budaya pelayanan yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Semangat perubahan ini kami sebut dengan nama SAGET. Santun dalam melayani setiap warga tanpa membedakan latar belakangnya. Adaptif menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Gesit dalam dengan memahami kebutuhan masyarakat dan dedikatif dalam bekerja dengan penuh tanggung jawab.
20: Riana menambahkan, peningkatan kualitas pelayanan publik tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penilaian internal, sehingga Kemenag Kota Cirebon membuka ruang bagi masyarakat, akademisi, media, Forkopimda, dan berbagai instansi untuk menyampaikan kritik dan saran serta evaluasi terhadap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, seluruh masukan tersebut akan menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam mewujudkan pelayanan yang lebih mudah diakses, cepat, ramah, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Sekar Damayanti melaporkan.
0: Puskesmas Pamengkang, Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB sebagai upaya mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat. Reporter Aura Aulia melaporkan.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB.
21: Puskesmas Pamengkang Kabupaten Cirebon terus melakukan screening tuberkulosis TB. Kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mempercepat deteksi dini kasus TB di masyarakat sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Kepala Puskesmas Pamengkang, Ade Markonah, mengatakan screening TB merupakan program yang secara rutin dilaksanakan. Pelaksanaan screening TB terbaru telah dilakukan di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Pamengkang. Yang menjelaskan, screening TB diprioritaskan bagi kelompok yang memiliki risiko tinggi tertular TB. Sasaran utama meliputi anggota keluarga atau kontak serumah pasien TB, serta masyarakat yang memiliki penyakit penyerta dan kondisi lain yang meningkatkan kerentanan terhadap infeksi.
2: Untuk screening itu kita diutamakan untuk dari keluarga yang punya riwayat TB, lanjut ke keluarganya, kalau misalnya keluarganya dari sekitar penderita, dan masyarakat yang berisiko untuk TB, misalnya yang punya riwayat ada penyakit HIV gitu, yang diabetes ya, kayak gitu, hipertensi, kita juga di screening seperti itu.
21: Iya, menjelaskan pelaksanaan screening TB jadi langkah awal untuk menemukan masyarakat yang diduga terpapar TB, khususnya pada kelompok berisiko. Selanjutnya, kegiatan screening akan terus diperluas melalui program yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis CKG dan dilaksanakan secara bertahap sesuai jadwal dari Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon. Menurutnya, penguatan screening tuberkulosis diharapkan mampu memperluas jangkauan pemeriksaan sehingga kasus TB dapat ditemukan lebih dini dan segera ditangani. Ia berharap upaya tersebut dapat mendukung target eliminasi tuberkulosis di Kabupaten Cirebon maupun secara nasional. Aura Aulia melaporkan.
0: Kabupaten Cirebon menjadi prioritas tahap awal program jaringan gas nasional. Reporter Rena Sapira melaporkan.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga.
23: Kabupaten Cirebon menjadi salah satu daerah prioritas pembangunan jaringan gas bumi untuk rumah tangga tahap pertama. Program tersebut menargetkan lebih dari 41.000 sambungan rumah pada 4 kecamatan. Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Cirebon, Dadang Priyono, mengatakan penetapan tersebut mempertimbangkan kesiapan wilayah dan jaringan transmisi gas. Kabupaten Cirebon dinilai memiliki potensi strategis karena dilalui jaringan pipa Cirebon Semarang.
22: Salah satunya adalah di tahap pertama. Tahap pertama ini kan 41.043 sambungan rumah tangga, 4 kecamatan. Dan ada lagi nanti 6 kecamatan kurang lebih di tahap 2. Di tahap 2 kemungkinan belum mendap.

0: mengingatkan warga dengan mendukung seluruh tahapan pembangunan jaringan gas. Rena Safira melaporkan.
1: Polres Cimahi berhasil menangkap bandar narkoba jenis sabu seberat 1 kg. Polisi menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas di Bandung Raya. Agus Abbot melaporkan.
2: Pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Cimahi tidak hanya menyoroti banyaknya pelaku baru, tetapi juga membongkar dugaan jaringan besar peredaran sabu-sabu. Salah satu perkara bahkan mengarah pada kepemilikan sekitar 1 kg sabu dengan nilai modal mencapai 800 juta rupiah. Polres Cimahi mengungkap 40 kasus dengan 50 tersangka baru yang semuanya belum residivis. Kasus terbesar yang bermula dari penangkapan seorang pria berinisial IG 27 tahun, warga kota Bandung yang belum memiliki pekerjaan itu, tersangka diamankan di kawasan Gunung Batu dengan barang bukti sekitar 600 gram sabu. Dari hasil pengembangan, penyelidikan kemudian mengungkapkan dugaan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu. Polisi menduga sekitar 400 gram diantaranya telah terlebih dahulu beredar sebelum penangkapan dilakukan. Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra dalam konferensi persnya mengatakan bahwa tersangka sebelumnya menguasai 1 kg sabu sehingga sekitar 400 gram diduga sudah lebih dahulu beredar sebelum dilakukan penangkapan.
3: Yaitu pengungkapan terhadap kasus yang beberapa waktu kebelakang terhadap tersangka IG 27 tahun belum bekerja dengan status alamat di kota Bandung, tepatnya di daerah Cicendo dan sekitarnya, yang mana tersangka diamankan di daerah Gunung Batu terhadap kepemilikan beberapa barang bukti yang ada di sini, yaitu kepemilikan dari 600 gram sabu yang mana awalnya tersangka memiliki 1 kg sabu. 1 kg sabu dimiliki oleh tersangka dan berarti sudah ada kurang lebih 400 yang sudah sempat berhasil dijual. Dan pada saat diamankan masih kurang lebih ada 600 sekian yang akhirnya berhasil diamankan. Dan sampai dengan saat ini masih dilakukan upaya pengembangan terhadap kepemilikan atau mungkin tersangka lain yang ada di dalamnya terkait dengan kepemilikan kurang lebih 1 kg sabu ini.
2: Kapolres Cimahi juga mengatakan bahwa kepemilikan sabu dalam jumlah tersebut mengindikasikan aktivitas jaringan distribusi berskala besar. Jumlah itu dinilai tidak lazim, dimiliki pengguna ataupun juga pengedar kecil sehingga mengarah pada sindikat yang lebih terorganisasi. Niko juga mengatakan bahwa selain memburu para pelaku lain, penyidik juga terus menelusuri jalur distribusi narkoba yang diduga melibatkan jaringan lebih luas. Langkah tersebut dilakukan untuk memutus mata rantai dan cukup peredaran narkotika yang masih aktif beroperasi di wilayah Bandung Raya. Tersangka dijerat dengan pasal dan juga undang-undang mengenai narkotika serta tentang kesehatan. Ancaman hukuman yang dikenakan berkisar mulai 6 tahun penjara hingga pidana penjara seumur hidup.
1: Saudara, sekian berita sepekan minggu ini yang disusun oleh tim bidang pemberitaan. Nantikan kembali informasi lainnya dan Anda juga bisa mengakses portal berita rri.co.id. Saya Yuni mengucapkan terima kasih dan tetaplah bersama RRI Bandung.
4: Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Jabar Sepekan, produksi bidang pemberitaan

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila,

Beringin lepas pukul 16.40 menit. Terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan Bogor sore ini dan masih bersama saya Delis Nur menemani Anda hingga jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pemerintah memastikan insentif pembelian mobil listrik tetap berlanjut namun dengan skema baru yang diprioritaskan bagi pengendara atau maksud kami kendaraan yang masuk dalam program mobil nasional atau Molinas. Pendengar, kebijakan ini bertujuan agar insentif tidak hanya meningkatkan penjualan kendaraan listrik, tetapi juga memperkuat industri otomotif nasional melalui peningkatan investasi, kapasitas produksi, dan juga penggunaan komponen lokal. Saat ini pemerintah masih menyusun aturan teknis dan kriteria kendaraan pendengar yang berhak menerima insentif ya. Beberapa dari skema sebelumnya yang menyasar konsumen secara umum, insentif ke depan akan lebih terarah kepada program mobil nasional dan perusahaan yang ditetapkan pemerintah sebagai bagian dari strategi pengembangan industri kendaraan listrik di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari Good News from Indonesia.

bahaya merokok. Mungkin bagi sebagian remaja, merokok terlihat gaul. Bagi wanita, merokok adalah gaya hidup. Namun, apakah kalian tahu apa yang terkandung di dalam rokok? Setiap kali menghisap rokok, terdapat zat kimia yang membahayakan tubuh kita dan akan membunuhmu hidup-hidup. Tubuh yang terkena penyakit yang disebabkan merokok akan berakibat jantung, paru-paru, kanker, dan penyakit lainnya. Apakah Anda akan tetap merokok atau berhenti?

Mendengar proyek Jalan Tol Gede Bage Tasikmalaya Cilacap atau disingkat menjadi Getaci berpeluang diperpanjang hingga Yogyakarta. Pendengar, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebutkan bahwa rencana tersebut masih menunggu hasil studi kelayakan, namun potensi pengembangannya dinilai cukup besar. Pendengar, apabila terrealisasi, Tol Getaci ini tidak hanya menghubungi atau menghubungkan Gede Bage, Tasikmalaya dan juga Cilacap, tetapi juga memperluas konektivitas hingga ke Yogyakarta. Perpanjangan ruas tol ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas antar wilayah sekaligus juga mendukung pertumbuhan ekonomi di Pulau Jawa bagian selatan. Dan pendengar, informasi tadi menjadi informasi terakhir penutup kebersamaan kita kali ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga informasi yang kami hadirkan bermanfaat untuk Anda. Dan semoga sajian lagu yang kami putarkan juga menghibur Anda di sore hari ini, pendengar. Dili Sarus pamit dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa di lain kesempatan, pendengar. Dan sesaat lagi juga nanti tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat, Anda akan ditemani oleh rekan Alif Dayita di sisa rangkaian Bogor sore ini, lanjut Bogor malam. Malam ini, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Ed Cinta karya Habibur Rahman Al-Shirazi adalah salah satu karya sastra Indonesia yang telah meraih popularitas yang luar biasa. Novel ini mengisahkan perjalanan seorang pemuda bernama Fahri dalam mengejar pendidikan tinggi di Kairo, Mesir, dan bagaimana dia menjalani cinta yang penuh konflik dan dilema dalam konteks nilai-nilai agama dan kemanusiaan. Kisah Fahri yang berusaha menjalani kehidupan yang taat beragama dan berusaha memadukan antara nilai-nilai Islam dan kehidupan modern adalah tema sentral dalam novel ini. Habibur Rahman Al-Shirazi berhasil menyuguhkan gambaran tentang konflik internal yang dialami Fahri dalam menjalani kisah cintanya dan bagaimana dia berusaha untuk tetap setia pada agamanya sambil mencintai seorang wanita yang bukan dari latar belakang yang sama. Penulis dengan cermat menggambarkan karakter-karakter dalam novel ini dan pembaca akan merasa dekat dengan perasaan-perasaan mereka. Fahri, Aisyah, dan teman-teman lainnya adalah tokoh-tokoh yang kuat yang menghadapi berbagai konflik emosional dan spiritual. Novel ini juga berhasil membawa pembaca ke suasana kota Kairo dan menggambarkan bagaimana serta nilai-nilai masyarakat di sana dengan detail yang memikat. Deskripsi tempat-tempat dan penggambaran kehidupan sehari-hari di Kairo membuat pembaca merasa seakan-akan mereka sedang berada di sana. Pesan utama dari novel ini adalah pentingnya cinta, pengorbanan, dan toleransi dalam menjalani kehidupan, terutama dalam konteks agama. Ayat-ayat cinta mengingatkan kita bahwa cinta dapat menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan dan bahwa nilai-nilai agama dapat dihayati dengan penuh kasih sayang. Novel ini tetap menjadi salah satu karya yang menginspirasi dalam sastra Indonesia dan memberikan banyak pelajaran berharga tentang cinta, agama, dan kemanusiaan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI.

Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan rangkaian Bogor sore ini, pendengar, di sisa sekitar ya kurang lebih 3 jam ke depan untuk Bogor sore ini, Alif Dayita akan menemani Anda untuk edisi hari Minggu di penghujung akhir pekan bulan Agustus, ya akhir pekan pertama bulan Agustus, 2 Agustus 2026. Di samping nantinya juga akan ada informasi dan juga musik-musik pilihan. Tentunya nanti juga untuk Bogor sore ini kami hadirkan beragam tema ya, dan nantinya juga akan ada jeda sholat maghrib dan tentu saja kilas berita di setiap 30 menit ke di menit ke 30 maksudnya ya. Dan pastikan Anda tetap stay tune di Prosatu RRI Bogor, baik itu di frekuensi FM kami 102 dan 104 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 12 42 kHz. Saatnya kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini, If You're Not The One, dari Daniel Bedingfield untuk Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mengawali kebersamaan kita di Bogor sore ini, pendengar, ada satu kabar menggembirakan yang baru saja ditorehkan oleh pebulu tangkis ganda putra Indonesia yang kali ini berhasil mengamankan gelar juara Taipei Open 2026 adalah Leo Roli Carnado dan juga Daniel Martin ya, Leo Daniel yang pada hari ini berhasil membungkam ganda Malaysia sekaligus sebagai peringkat pertama dunia, yaitu Aaron Chia dan juga Aaron Tai, 2 game langsung dengan skor 2-3-2-1 dan 2-1-19, pendengar ya. Ganda Malaysia ini membuat Leo kesulitan ya, hingga memasuki masa interval dengan unggul 11-8. Tapi kemudian juga akhirnya Leo Daniel mampu bermain jauh lebih tenang dan solid dan membukukan 6 poin beruntun, langsung membalikkan keadaan menjadi 16-12 di babak pertama, pendengar ya. Kan setelah akhirnya jual beli serangan di pertandingan ini, Leo Daniel mampu mengunci kemenangan lewat drama rubber ya, 23-21, pendengar. Dan akhirnya memasuki game kedua, intensitas permainan jauh lebih tinggi ketika dua ganda putra ini saling berbalas poin demi poin yang akhirnya menghasilkan kemenangan untuk atlet Indonesia kita Leo Daniel dengan skor 2-1-19. Dengan gelar yang diraih oleh Leo Daniel ini, tentu saja membuat tim bulu tangkis Indonesia pulang ke tanah air dengan membawa prestasi ya, dengan membawa torehan medali, tidak dengan tangan hampa begitu. Karena sebelumnya tidak ada satupun wakil Indonesia di sektor kecuali ganda putra yang mampu melangkah hingga babak final pada turnamen BWF World Tour Super 300 ini, pendengar. Jadi selamat sekali lagi untuk Leo Daniel ya, tetap pertahankan prestasinya dan semoga prestasi ini juga nular ke nomor-nomor yang lain ya, entah itu tunggal putra, ganda putri, atau mungkin juga tunggal putri. Semoga prestasinya tetap untuk Leo Daniel tetap konsisten dijaga, dan juga untuk yang lainnya semangat terus, semoga menular juga untuk atlet yang lain. Dan informasi ini, pendengar, saya ambil dari antaranews.com.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore, inilah kilas berita bersama saya Alif Dayita. Pendengar, Basarnas mengerahkan kapal negara SAR 249 Permadi untuk membantu proses evakuasi penumpang KMP Mutiara Santosa 2 yang terbakar di perairan utara Sumenep, Madura, Minggu pagi. Kepala Kantor SAR Surabaya Nanang Sigit mengatakan, laporan pertama diterima sekitar pukul 8 lewat 24 menit pagi dari Syah Bandar Tanjung Perak. Tim SAR kemudian langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak dan mengirim kapal penyelamat menuju lokasi. Berdasarkan data sementara, kapal yang melayani rute Surabaya-Makassar itu mengangkut sekitar 250 orang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 6 hingga 7 pagi sebelum komunikasi dengan nahkoda sempat terputus. Proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal di sekitar lokasi, termasuk kapal tunda TB Hasnur 26 yang berhasil mengevakuasi penumpang, serta kapal British Mentor yang turut memberikan bantuan. Sejumlah penumpang juga dilaporkan sempat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri. Hingga kini, proses evakuasi masih berlangsung. Sementara itu, penyebab kebakaran maupun jumlah korban masih menunggu keterangan resmi dari pihak berwenang. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan terima kasih.

Kalau sebelumnya kita membahas tentang prestasi tim bulu tangkis Indonesia lewat ganda putra ya Leo Daniel, kali ini ada satu olahraga lagi yang sedang panas-panasnya ya. Kali ini kami hadirkan dari panggung sepak bola Asia Tenggara, di mana atmosfer panas Piala AFF 2026 semakin terasa pendengar ya. Jadi dicatat, besok sore Senin 3 Agustus 2026 Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial menghadapi rival buyutnya Vietnam pendengar ya. Dalam lanjutan fase grup A yang akan digelar nih gak jauh-jauh, tidak jauh-jauh dari jangkauan dari kita ya, Bogor ya, di Stadion Pakansari Bogor pendengar. Laga ini diprediksi berlangsung sengit karena menjadi kunci penentu langkah kedua tim menuju babak semifinal. Dan menjelang laga krusial ini, skuad Garuda memegang modal yang sangat positif ya, karena Indonesia ini mengemas hasil sempurna di dua laga awal dengan menumbangkan Kamboja 5-1 dan juga membungkam Timor Leste 3 gol tanpa balas. Tidak hanya unggul dalam performa terkini, catatan sejarah juga memihak nih pada anak asuh Garuda. Dari total 31 pertemuan di berbagai ajang, Indonesia ini masih unggul ya atas Vietnam dengan 11 kali kemenangan, 11 imbang dan juga 9 kekalahan pendengar. Stadion Pakansari sendiri punya tempat yang mempunyai tempat yang spesial begitu ya bagi memori kemenangan Indonesia. Kita tentu ingat ya di venue yang sama pada semifinal Piala AFF 2016 lalu, di mana Garuda berhasil menumbangkan Vietnam dengan skor tipis 2-1. Di sisi lain, tim lawan justru datang dengan modal kurang maksimal setelah hanya mampu bermain imbang tanpa gol ketika bersua Singapura di laga sebelumnya. Dengan catatan manis dan juga modal kemenangan beruntun ini, peluang timnas untuk kembali memetik poin penuh dan juga mengamankan tiket semifinal tentunya terbuka sangat lebar pendengar ya. Jadi mari kita salurkan energi positif dan doa terbaik untuk kelancaran perjuangan skuad Garuda besok sore. Atau mungkin juga ada yang ingin nonton langsung di Pakansari, dipersilakan. Besok kalaupun ada yang nonton, jangan lupa kabarin kami ya.

Pendengar, tidak henti-hentinya kami anjurkan Anda untuk membuka laman resmi kami di rri.co.id. Karena selain Anda mendapatkan informasi yang berimbang dan juga terpercaya, Anda bisa mengakses beragam fitur, salah satunya adalah fitur streaming, pendengar. Kalau misalnya Anda memang masih kebetulan sedang membuka laman resmi kami rri.co.id, selain bisa membaca berita internasional, berita nasional, dan juga berita dan rubrik-rubrik lainnya, begitu ya, Anda juga bisa membuka fitur live streaming kami melalui laman web pendengar. Dan kalau misalnya kayaknya ribet deh kalau dengerin RRI tapi pakai ini ya, pakai laman web, Anda juga bisa memasang aplikasi kami di ponsel Anda, pendengar ya. Cukup ketikkan RRI Digital di Google Play Store ataupun juga di App Store Anda. Anda bisa langsung menginstalnya, memasangnya di ponsel, dan dengarkan siaran kami dari berbagai tempat dimanapun Anda berada dan kapanpun. Dan pastinya adalah gratis, pendengar ya. Dan pendengar, masih dalam rangkaian Bogor sore ini, mendekati jam-jam untuk kita beristirahat sejenak, letakkan beban begitu ya. Kita akan jeda sejenak untuk sesi religi, sambil juga menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya yang pada hari ini akan berkumandang pada pukul 18 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Sambil juga kami hadirkan lagu-lagu bernuansa religi, dan juga akan ada pengajian dulu sebelum nantinya kita dengarkan azan maghrib bersama. Tapi setelah itu kita akan lanjutkan lagi untuk Bogor sore ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: صدق الله العظيم.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.

Semuanya makhluk hidup yang diciptakan, Allah pasti telah diatur. Rezekinya dari waktu yang dihembuskan roh ke dalam jasad sampai dicabutnya kembali roh dari jasad. Jangan takut akan kemiskinan, sehingga kita menghabiskan waktu dalam mengumpulkan harta saja. Karena sesungguhnya orang terkaya sekalipun di muka bumi, dalam pandangan Allah itu sama. Allah akan melihat seorang hamba dari tingkatan takwa dan amal perbuatannya. Imam Al-Ghazali mengatakan, barang siapa yang menghabiskan waktu berjam-jam lamanya untuk mengumpulkan harta karena takut miskin, maka dialah sebenarnya orang yang miskin.

Ketika aku ingin hidup kaya, aku lupa bahwa hidup ini adalah sebuah kekayaan. Ketika aku takut memberi, aku lupa bahwa semua yang aku miliki adalah pemberian. Ketika aku ingin jadi yang terkuat, aku lupa bahwa dalam kelemahan, kuasanya memberikan aku kekuatan. Ketika aku merasa rugi,

0: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
1: Kilas Berita.
2: Selamat sore, kami sampaikan perkembangan terkini terkait kebakaran KMP Mutiara Santosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Madura. Kali ini

kebakaran ini menelan korban jiwa, pendengar. Hingga Minggu sore, tim SAR gabungan mengonfirmasi 4 penumpang meninggal dunia, sementara 218 orang lainnya berhasil diselamatkan. Kantor SAR Surabaya mencatat total 222 korban telah dievakuasi dari lokasi kejadian. Proses penyelamatan melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi, diantaranya KM Meratus Pematang Siantar, TB Hasnur 26, KM Transco Arafura, KM Meratus Project 3, KM Prakarsa Mas, dan KM SC Ayla 17. KMP Mutiara Sentosa 2 diketahui berlayar dari Surabaya menuju Makassar dengan membawa 232 penumpang yang sebagian besar merupakan sopir dan kernet kendaraan logistik. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi saat kapal berada di perairan utara Sumenep. Hingga kini penyebab kebakaran masih diselidiki. Sementara itu, tim SAR bersama TNI AL, Polair UT, KSOP, dan unsur terkait masih bersiaga di lokasi untuk memastikan seluruh penumpang dan awak kapal telah berhasil dievakuasi. Demikian kilas berita untuk saat ini. Tetaplah bersama kami, saya Alif Daita, dan selamat sore.

Saatnya kembali melanjutkan rangkaian Bogor sore ini. Pendengar, Anda masih ditemani Alif Daita sampai nanti Bogor malam ini juga, pendengar ya. Jadi nanti kebersamaan kita cukup panjang nih, untuk tumben sekali di akhir pekan ini. Dan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib ya untuk umat muslim di seluruh Bogor Raya yang sudah menunaikan. Semoga amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Kita akan lanjutkan untuk membahas apa ya yang sedang ramai mungkin saat ini, yang jam-jam segini biasanya memang sedang sudah mulai jam-jam makan malam ya pendengar ya, atau mungkin Anda yang sedang siap-siap untuk lagi masak begitu, atau mungkin sudah ada makanannya tinggal makan aja. Tapi ternyata kali ini saya akan hadirkan tentang apa yang sebaiknya tidak dilakukan setelah makan malam. Kalau biasanya memang kebiasaan setelah makan malam ini dapat berpengaruh pada kenyamanan pencernaan serta tidur bagi sebagian orang pendengar. Meskipun tidak ada satu kebiasaan yang bisa menjamin pencernaan yang sempurna, ada beberapa penyesuaian yang dapat membantu untuk mengurangi pemicu masalah pencernaan dan juga mendukung tidur malam yang lebih nyaman pendengar. Yang saya bisa sampaikan nih, seperti dari antaranews.com, sebagaimana dikutip dalam siaran Eating Well, ahli gastroenterologi menyampaikan ada 3 hal yang sebaiknya tidak dilakukan setelah makan malam, pendengar ya. Bagi sebagian orang, yang pertama adalah jangan langsung berbaring. Karena bagi sebagian orang memang rebahan setelah makan ini terasa sangat nikmat ya. Padahal berbaring sekitar 2-3 jam setelah makan bisa membuat asam lambung lebih mudah naik ke kerongkongan, yang akibatnya Anda bisa mengalami efek mulas ataupun refleks yang bisa mengganggu tidur Anda pendengar. Sebagai gantinya, manfaatkan waktu santai Anda dengan berdiri atau juga duduk tegak, misalnya sambil merapikan meja makan ataupun juga membaca buku. Yang kedua, untuk Anda setelah makan, hindari langsung berolahraga berat seperti berlari gitu ya. Karena saat selesai makan, tubuh kita ini masuk ke dalam mode istirahat dan mencerna, di mana aliran darah difokuskan ke organ pencernaan. Jadi, jika Anda langsung berolahraga atau langsung berlari, tubuh akan beralih ke mode fight or flight yang justru menarik aliran darah dari usus ke otot, yang efeknya pendengar ya, Anda bisa mengalami kram perut hingga gangguan pencernaan. Dan yang ketiga, ada yang terakhir, tapi setelah satu lagu dulu, ada beberapa lagu deh nanti yang akan hadir setelah ini ya. Jadi tetaplah bersama kami, masih ada tips ketiga nih, jadi pastikan tetap di Pro 1 RRI Bogor.

Dodongkal merupakan salah satu makanan tradisional khas Sunda yang terbuat dari bahan dasar tepung beras, gula merah, dan kelapa. Kenikmatan yang dimiliki dapat menggiur lidah saat mencobanya. Dodongkal dikukus menggunakan kukusan berbahan bambu atau yang biasa dikenal asepan oleh masyarakat Sunda. Belang-belang, ciri khas teksturnya, hasil kombinasi lapisan berulang, tepung beras, dan gula merah. Selain rasanya nikmat disantap selagi hangat, disertai teh panas, kandungan gizinya lebih sehat dibanding jajanan masa kini.

Setiap hari, jutaan orang di seluruh dunia tidur dalam keadaan lapar. Sementara kita sering membuang makanan yang belum tentu kita butuhkan. Tahukah kamu, di Indonesia, 23 juta ton makanan terbuang setiap tahunnya. Itu cukup untuk memberi makan seluruh penduduk Australia selama setahun. Membuang makanan bukan hanya membuang nasi, roti, atau lauk, tapi juga membuang air, tenaga petani, dan harapan orang yang tidak seberuntung kita. Ambil nasi secukupnya, hargai setiap butir nasi, karena makanmu adalah tanggung jawabmu.

Kembali kita lanjutkan untuk membahas ya, 3 kebiasaan yang sepatutnya dihindari setelah makan malam. Kalau tadi yang pertama adalah jangan langsung berbaring. Ini yang perlu digarisbawahi ya, karena memang seringkali orang-orang, mungkin sebagian orang juga banyak setelah makan tuh langsung enaknya rebahan aja. Karena mungkin ingin perutnya terasa penuh gitu, rasanya ketika merebahkan diri rasanya jadi lebih enteng begitu ya. Padahal itu sebenarnya harus dihindari gitu. Kemudian juga hindari untuk berolahraga berat gitu ya, tadi misalnya berlari atau mungkin juga olahraga berat lainnya yang justru ini bisa membuat kita mengalami kram perut hingga gangguan pencernaan. Yang terakhir pendengar, kebiasaan yang harus dihindari adalah minum alkohol sebelum tidur. Semoga ini tidak ya, karena kita tahu alkohol bukan sesuatu yang mudah didapat gitu, dan juga bukan kebiasaan kita gitu ya. Dan alkohol ini, karena sebagai info saja ya, alkohol ini dapat mengendurkan katup di bagian bawah kerongkongan yang bertugas untuk menahan asam lambung. Selain meningkatkan risiko asam lambung naik, alkohol juga membuat kualitas tidur Anda berkurang, sehingga Anda akan terbangun dalam kondisi kurang segar di pagi hari, mendengar. Dan pendengar, tentu saja menjaga pola makan yang baik harus diimbangi dengan kebiasaan yang tepat setelahnya. Jadi jangan lupa untuk memberi waktu untuk tubuh kita mencerna makanan dengan sempurna agar tidur malam kita semakin nyenyak dan berkualitas. Informasi ini saya ambil dari antaranews.com pendengar, dan jangan kemana-mana, setelah ini kita akan segera nantikan bersama untuk bergabung dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Setelah itu masih ada satu segmen terakhir di Bogor sore ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel karya penulis J.S. Hiren berjudul Kado Terbaik terbit pada 8 April 2022. Banyak yang beranggapan bahwa novel ini merupakan bacaan yang ringan dan mudah dipahami, walau dengan kisah sedih di dalamnya. Novel ini bercerita tentang seorang anak berusia 14 tahun bernama Rizky Alkarunia, yang bersama kedua adik perempuannya, Rizka dan Hansa, harus masuk ke panti asuhan karena ibunya baru saja meninggal dan ayahnya tewas tertembak. Meski ia tinggal di panti asuhan, tapi baginya tempat itu terasa seperti penjara yang mengerikan. Itu adalah panti asuhan ilegal yang dimiliki oleh Pak Tono. Bukannya diurus dengan baik dan mendapatkan pendidikan, mereka justru dipaksa cari uang di jalanan. Misalnya, dengan mengemis, mengamen, bahkan mencopet. Maka dari itu, saat usianya 18 tahun, ia akhirnya memutuskan untuk pergi dari panti asuhan itu dan berjuang sendiri di jalanan demi mengubah nasib. Pekerjaan apapun ia lakukan agar bisa bertahan hidup. Meski suasana cerita di novel Kado Terbaik ini terkesan gelap dan suram, tapi novel ini sangat seru untuk dibaca dan memberikan motivasi supaya kita pantang menyerah.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saatnya kita bergabung dengan Pusat Pemberitaan RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan.
2: Laki-laki masalah istitoah, ya. Masalah istitoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi, kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat renta tua sekali.
0: Pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi terkait anggaran program makan bergizi gratis. Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2 rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung pengungsi di Jepang. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 2 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah menghormati putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait dengan anggaran program makan bergizi gratis dengan pendidikan. Berikut laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Anggaran penyelenggaraan program MBG harus disusun sebagai satu alokasi anggaran tersendiri atau terpisah dari anggaran pendidikan dalam Undang-Undang APBN.
4: Mahkamah Konstitusi MK memutuskan anggaran program makan bergizi gratis MBG harus dipisahkan dari pos anggaran fungsi pendidikan dalam APBN. Pemerintah pun memberikan respon atas putusan MK. Penasihat khusus Presiden Bidang Komunikasi Hasan Nasri memastikan pemerintah akan menindaklanjuti putusan MK. Pemerintah memiliki waktu 2 tahun untuk masa transisi. Penjelasan Hasan Nasbi disampaikan pada wartawan di Jakarta.
5: Kalau prosesnya masih sampai 2028 kan ya, jadi masih ada waktu. Kan udah jadi putusan hukum dan kita nggak komentar soal putusan hukum.
6: Gitu. Tapi mungkin bakal diikuti nama pemerintah apa? Mungkin akan diakalin dengan cara lain
5: apa? Enggak dong, masa pemerintah nggak akalin?
6: Akalin dalam artian positif mungkin.
5: Ya. Enggak, kan sudah jadi putusan hukum. Bahwa MBG kan konstitusional, itu kan putusan MK. Bahwa anggarannya itu dipisahkan, harus dipisahkan dari anggaran pendidikan, ya kita masih punya waktu kan, transisi 2 tahun lagi kan, itu sampai 2028. Jadi kayaknya enggak terlalu masalah itu.
4: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadeo mengatakan pemerintah menghormati putusan MK dan akan menindaklanjutinya. Menteri Purbaya menjelaskan belum ada pembahasan dengan Presiden Prabowo Subianto mengenai putusan MK.
7: Tahun 2008 kan? Artinya prosesnya perlu dibahas lagi dengan DPR dan kemungkinan di 2007 itu berganti. Tahun 2008 itu berlaku. Kan batasan kita 2008 gitu. Ya, pada 2008 aja. Kalau ini udah dibahas, udah pusut kita capran aja kerja. Jadi kalau 2008, 2008 karena mungkin MK juga mungkin menghitung bahwa ini sudah dibahas. Tinggal difinalisasi, kalau berubah semua nanti ya bisa keburu.
4: Sebelumnya, MK mengabulkan untuk sebagian permohonan yang diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan 5 pemohon perorangan. Dalam amar putusan, program MBG yang bukan merupakan komponen utama pendidikan, anggarannya harus dipisah dengan anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah juga mempertimbangkan bahwa kepastian prioritas anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20% dari APBN merupakan suatu keniscayaan. Dia mendegaskan alokasi dana pendidikan 20% tidak lagi memasukkan program MBG. Alokasi dana pendidikan 20% untuk memenuhi pembiayaan komponen utama pendidikan, seperti untuk peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, kurikulum, serta evaluasi dan pengembangan pendidikan. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, LRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI meminta Kementerian Haji dan Umroh melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji tahun 2027. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
8: Anggota Komisi 8 DPR RI Anim Falahuddin Makhrus atau Gus Anim meminta Kementerian Haji dan Umroh untuk melakukan evaluasi ketat terhadap syarat istitoah untuk musim haji 2027. Hal itu disampaikannya dalam sosialisasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Ia mengatakan bahwa istiqoah ataupun kemampuan fisik, biaya, dan keamanan perjalanan adalah syarat wajib ibadah haji. Namun pemerintah Arab Saudi disebut masih mengeluhkan banyaknya jamaah Indonesia yang sangat rentah dikirim ke Tanah Suci.
2: Evaluasinya adalah lagi-lagi masalah istiqoah. Ya, masalah istiqoah ini masih dikeluhkan oleh pemerintah Saudi. Kenapa yang dikirim kok yang sangat-sangat rentah tua sekali? Ini yang tidak menjadi catatan kita. Maka dari itu, kenapa istiqoah perlu juga diperketat agar jamaah haji yang dikirim ke sana itu memang betul-betul mereka yang secara fisik itu memenuhi syarat untuk melakukan ibadah haji dan tidak ada komplain dari pemerintah Saudi.
8: Untuk itu, maka yang merekomendasikan pengetatan istiqoah agar jamaah ini yang berangkat Tanah Suci benar-benar memenuhi syarat fisik. Berdasarkan data Kemenhat, tercatat 400 jamaah wafat pada 2025 dan angka ini turun menjadi 316 jamaah Indonesia pada 2026. Sementara itu, perwakilan Kementerian Haji Fathur Rahman mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah menyiapkan 10 rekomendasi perbaikan layanan di Armusna.
9: Jadi tentu banyak, cukup banyak yang menjadi. Ada 10 rekomendasi kemarin yang kita coba jadikan bahan evaluasi untuk penyelenggaraan tahun depan, seperti layanan di Armusna. Ya, itu salah satu yang paling krusial saat itu, terutama di Mina juga ya, karena kapasitas tenda di sana, konsentrasi wilayah di Mina itu memang terbatas, tidak seperti Arafah. Nah, sehingga kemarin ini menjadi perhatian bagi Pak Menteri ya, untuk bagaimana layanan Mina bisa lebih baik lagi.
8: Diketahui, usulan yang disiapkan itu termasuk halnya tahapan renovasi total di Mina, tepatnya melakukan dari kapasitas tenda hingga penambahan kamar mandi. Ayu Citra melaporkan.
0: Proses penanganan kecelakaan KMP Mutiara Sentosa 2, rute Surabaya-Makassar terus berlangsung. Petugas gabungan bersiaga di Pelabuhan Kalianget, Kabupaten Sumenep untuk menerima kedatangan korban. Sementara 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia berdasarkan perkembangan terbaru. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Muhammad Ali dari Sumenep. Ali. Halo Ali, silakan.
10: Baik pantauan situasi hingga saat ini proses evakuasi KMP Mutiara Sentosa 2 yang terjadi di sekitar wilayah Sumude masih terus berlanjut dan berdasarkan informasi terakhir saat ini pemerintah Kabupaten Sumenep hingga TNI Polri serta Basarnas Sumenep masih terus standby di Pelabuhan Kalianget 2 Sumenep. Namun untuk informasi update terakhir, korban berhasil dievakuasi yang selamat ini sekitar 227 dan meninggal dunia 5 orang. Dan dengan demikian evakuasi oleh 500 pematang siantar itu sekitar 109 orang dan meninggal dunia 2 orang. PB Hastur 26, sekitar 65 orang dan meninggal dunia 1 orang. Transco Arafura, sekitar 17 orang. Dan 400 Project, sekitar 13 orang meninggal dunia 1. Dan Laksa Mas, sekitar 7 orang. ST Aila 17, sekitar 7 orang. Dan Icon Daniel, sekitar 1 orang. Meninggal, Selaras Emas sekitar 7 orang, dan British Mentor sekitar 2 orang. Dan tentunya pendengar, informasi update terakhir dari Basarnas maupun kepolisian tadi juga mengatakan terdapat korban yang dievakuasi langsung menuju Surabaya yang kita membutuhkan sekitar 8 jam perjalanan dari Pelabuhan Sukudi. Seperti itu Mas, untuk saat ini.
0: Ya, terima kasih Ali atas laporan Anda. Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor atau PKB tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Selengkapnya disampaikan Oni Arianto dari RRI Surabaya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan pembebasan pokok pajak kendaraan bermotor tahun 2025 dan sanksi administratif bagi kelompok masyarakat tertentu. Kebijakan ini menjadi hadiah Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 bagi warga yang memenuhi kualifikasi. Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa Minggu siang mengatakan salah satu penerima manfaat kebijakan tersebut yakni pengemudi ojek online. Menurutnya, kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang menggantungkan penghasilan dari kendaraan bermotor.
12: Kan ada klasifikasi mereka yang mendapatkan pembebasan dari pajak pokok dan denda administratif di 25 sampai ke belakang. Nah, salah satunya adalah ojol. Oleh karena itu, ini untuk menyampaikan kepada semua kalangan masyarakat sesuai dengan kualifikasi yang sudah disepakati ya, tanda tangani SK Gubernur.
11: Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Jawa Timur Bobby Sumiarsono juga menjelaskan penerima program tetap diwajibkan membayar pajak kendaraan untuk satu tahun berjalan. Adapun pokok tunggakan dan denda administratif sebelumnya dibebaskan.
13: 20% kalau yang ditisen dibebaskan pokok dan dendanya. Pokok dan dendanya dibebaskan hanya bayar setahun seperti ya ojol sekarang. Roda 3 juga seperti itu. Karena kendaraannya kan digunakan untuk sebagai mata pencaharian. Sehingga Gubernur memberikan pembebasan itu supaya mereka kegiatan ekonomi rumah tangganya itu bisa terjaga.
11: Program tersebut diharapkan dapat meringankan beban ekonomi sekaligus meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan. Oni Arianto melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta pihak pengembang dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat dan aparatur sipil negara. Berikut Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan.
15: Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo mengajak jajaran developer properti Indonesia, Deprindo Kalimantan Tengah, memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dalam menghadirkan hunian layak, terjangkau, dan berkualitas bagi masyarakat. Menurut Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edi Pratowo, pembangunan perumahan tidak hanya berkaitan dengan penyediaan tempat tinggal, tetapi juga layak dan mampu menggerakkan perekonomian. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memandang Deprindo sebagai mitra strategis dalam mendukung program strategis nasional 3 juta rumah untuk mengatasi kekurangan hunian serta memberikan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan aparatur sipil negara atau ASN. Meskipun berstatus ASN, terdapat sebagian dari pegawai pemerintahan belum memiliki hunian sendiri karena mahalnya harga properti dan rumah saat ini.
14: Sekarang kan banyak persoalan yang harus kita selesaikan juga adalah persoalan perizinan, kemudian lokasi lahan dan sebagainya ya. Nah itu juga harus kita mapping dengan baik ya, supaya dalam tahap pelaksanaannya teman-teman pengembang ini, asosiasi atau pengembang ini bisa dihadapkan pada posisi. Nah ini tugas kita bersama, bukan hanya provinsi tapi pemerintah kabupaten dan kota.
15: Sementara itu rumah tidak layak huni di Kabupaten Kapuas menjadi sasaran dari Satuan Tugas Satgas TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-129 tahun anggaran 2026 Kodim 1011 Kuala Kapuas. Personel TNI dibantu masyarakat mulai melaksanakan pembongkaran rumah tidak layak huni atau RTLH milik warga di Desa Bandaraya Kecamatan Tamban Catur. Kegiatan tersebut menjadi tahap awal pembangunan rumah baru yang lebih layak huni. Seiring berjalannya proses pembangunan, dinding rumah milik warga telah selesai didirikan dan rangka atap beserta penutup atap telah dipasang. Pengerjaan terus dipercepat melalui semangat gotong royong agar pembangunan dapat selesai sesuai target yang telah ditetapkan. Walianto, salah seorang penerima bantuan rehab rumah, mengaku sangat bersyukur dan terharu atas bantuan yang diberikan melalui program TMMD. Baginya rumah yang selama ini hanya menjadi impian, kini perlahan berubah menjadi hunian yang lebih aman, nyaman, dan layak untuk ditempati bersama keluarga.
16: Aduh, parahnya kalau hujan itu kadang kehujanan, kalau hujanan aja kadang kejejep ke salah papan, tetap berusuk. Alhamdulillah senang benar, senang sekali karena sudah dibantu perbaikan lahan Pak TNI Angkatan Darat, ada lahan tukang, itu saya senang sekali. Dan sampai hujungannya yang seperti dulu, senang. Ya senang sekali, gitu. Terima kasih benar, banyak-banyak terima kasih.
15: Pemerintah Provinsi Kalimantan Kalimantan Tengah mengharapkan dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan seluruh pemangku kepentingan, pembangunan sektor properti di Bumi Tambun Bungai diharapkan semakin berkembang serta mampu menghadirkan solusi hunian yang berkualitas bagi masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sekolah terintegrasi Merah Putih di Rempang, Kota Batam akan dibangun di atas lahan seluas 18,5 hektar dengan target selesai pada tahun 2028. Dari RRI Batam, Ahmad Rifai Kasim melaporkan selengkapnya.
17: Memberikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat.
18: Pemerintah kini tengah menggalakkan pendidikan melalui beberapa layanan termasuk menggalakkan pembangunan sekolah-sekolah unggulan. Salah satunya ialah sekolah terintegrasi Merah Putih yang kini telah digesa di kawasan Rempang, Kecamatan Galang, Kota Batam. Sekolah terintegrasi Merah Putih yang mengusung konsep terintegrasi dinilai dapat mengoptimalkan aktivitas pembelajaran, sehingga perlu ada proses seleksi untuk masuk ke sekolah berkonsep boarding school di lahan seluas 18,5 hektar ini. Namun, ada opsi prioritas bagi anak Rempang dan Galang untuk masuk ke sekolah yang berdekatan dengan kawasan Rempang Eco City itu. Wali Kota sekaligus ex officio Kepala Badan Pengusahaan Batam Amsakar Ahmad menyebut, sekolah terintegrasi Merah Putih memiliki standar lebih baik dibandingkan dengan sekolah rakyat yang sama-sama digalakkan oleh pemerintah pusat, sehingga diperlukan seleksi bagi putra-putri untuk masuk ke sekolah tersebut. Namun Amsakar menjanjikan adanya perlakuan khusus bagi warga Rempang dan Galang untuk mendaftar di sekolah tersebut.
17: Sekolah terintegrasi Merah Putih ini berbeda dengan sekolah rakyat. Penekanannya kepada anak-anak yang memang hebat dan berprestasi, tetapi dan berikan ruang bagi anak-anak kita di sini untuk mendapatkan tempat, untuk mendapatkan atensi. Ada perlakuan yang berbeda khusus untuk anak-anak di Rempang dan Galang.
18: Sekolah terintegrasi Merah Putih hadir sebagai kawasan pendidikan yang mengusung konsep saling terhubung, sehingga seluruh aktivitas pembelajaran dan pengembangan peserta didik dapat langsung secara optimal dalam satu kawasan yang saling terkoneksi. Deputi Infrastruktur Badan Pengusahaan Batam Maurice Limanto menyebut sekolah terintegrasi Merah Putih yang rencananya dibangun di kawasan Rempang seluas 18,5 hektar ini akan mencakup SD, SMP, dan juga SMA. Ketiga sekolah ini akan dilengkapi dengan fasilitas mumpuni, lengkap dengan asrama, perpustakaan, dan kawasan outbound serta kebun raya sehingga pembelajaran dapat berjalan maksimal.
19: Di 18 hektar ini nanti akan ada outdoor, lalu ada gedung serbagunanya, ada untuk dapurnya, ada masjidnya, ada rusun untuk para guru, juga ada gereja. Jadi di depan ini ada kolam renangnya, ada lapangan basket. Nah nanti di belakang ini akan ada outbound dan botanic garden. Jadi botanic garden ini kurang lebih nanti kita bisa belajar bagaimana cara bercocok tanam, bagaimana cara beternak, nanti bisa kasih makan sapi, kasih makan kambing. Nanti juga budidaya hasil tangkap ikan laut, nah kita bisa belajar di sini.
18: Adapun proses pembangunan sekolah terintegrasi di Rempang saat ini berada di tahap pemenuhan persyaratan administrasi, meliputi penyelesaian perizinan persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau PKKPR, analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL, serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Sekolah ditargetkan selesai dan mulai menerima siswa pada 2028 mendatang. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina, Neil Silva, menilai perundingan kode etik Laut Cina Selatan yang saat ini tengah berlangsung antara ASEAN dan Tiongkok tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sementara Sekretaris Jenderal ASEAN Kau Kim Horn optimis perundingan kode etik akan rampung pada tahun ini. Berikut Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
20: Therefore they are not part of that.
21: Lebih dari dua dekade antara ASEAN dan Tiongkok melakukan negosiasi kode etik di Laut Cina Selatan. Kedua pihak saat ini semakin memperkuat komitmen untuk menyelesaikan negosiasi tersebut di bawah keketuaan ASEAN Filipina pada 2026. Pejabat hukum dari Institut Universitas Filipina untuk Urusan Maritim dan Hukum Laut, Neil Silva, dalam ASEAN Media Forum ke-10 pekan ini di Manila menilai perundingan kode etik di Laut Cina Selatan tidak perlu melibatkan negara-negara di luar kawasan ASEAN. Sebab mekanisme tersebut sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mengelola sengketa di antara berbagai pihak yang terlibat langsung. Menurut Silva, tidak dilibatkannya pihak eksternal bukan berarti hak mereka diabaikan.
1: Kita akan mengelola sengketa di antara kita sendiri, tetapi berdasarkan hukum internasional, kita tidak boleh mengurangi ataupun merugikan hak negara-negara pengguna lainnya, termasuk negara-negara yang kapal-kapalnya melintasi kawasan tersebut, karena kawasan itu merupakan global commons. Di satu sisi, kita harus melindungi kedaulatan, tetapi di sisi lain, kita juga harus mengakui hak lintas negara lain. Jadi sekali lagi, intinya adalah menjaga keseimbangan.
21: Terpisah Sekretaris Jenderal ASEAN Kaw Kim Hoon, optimistis ASEAN dan Tiongkok dapat menyelesaikan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan. Menurutnya, intensitas perundingan yang meningkat menunjukkan keseriusan kedua pihak untuk menuntaskan kesepakatan yang telah menjadi komitmen sejak Indonesia memimpin ASEAN pada 2023.
3: Sebelumnya, pembahasan di tingkat pejabat hanya berlangsung sekitar 1 atau 2 bulan dalam setahun. Kini, mereka menyediakan lebih banyak waktu untuk pertemuan di tingkat pejabat. Artinya, kedua pihak telah mengerahkan upaya yang jauh lebih besar untuk menyelesaikan proses ini. Saya berharap perundingan dapat diselesaikan tahun ini.
21: Sementara baik ASEAN maupun Tiongkok telah berkomitmen untuk merampungkan negosiasi kode etik Laut Cina Selatan pada 2026 atau di bawah keketuaan Filipina di ASEAN. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait dengan informasi luar negeri, pusat evakuasi sebanyak 210 dibuka untuk menampung lebih dari 9.200 pengungsi di prefektur Kumamoto, Jepang, setelah gempa berkekuatan magnitudo 7,1 mengguncang wilayah tersebut. Sementara korban tewas bertambah menjadi 38 orang. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, gempa juga menyebabkan kerusakan infrastruktur, pemadaman listrik, gangguan pasokan air dan gas, serta mendorong pengerahan lebih dari 5.000 personil pasukan bela diri untuk membantu penanganan bencana. Kita beralih ke dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada dua laga semifinal yang akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang. Berikut laporan Agustin Irdiani.
22: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
23: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung sore tadi di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
22: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
24: Saya setuju.
22: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
23: 6 miliar.
22: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar.
23: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
25: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya. Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
23: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme. Karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Selamat datang kembali di Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Bogor Sore Ini, pendengar, menyisakan satu segmen terakhir, yaitu Mimbar Agama Kristen, yang pada hari ini dengan akan kami hadirkan dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Masa Depan. Mimbar Agama Kristen ini nanti akan disampaikan oleh Martinez Marbun, pendengar. Setelah itu kita akan jelang bersama untuk Bogor malam ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.
4: Shalom, selamat malam pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali saya Martinez Marbun, penyuluh agama Kristen dari kantor Kementerian Agama, dapat menyapa Bapak Ibu, Saudara-saudari, serta adik-adik sekalian dalam program siaran keagamaan Kristen hari ini dengan tema Sayang Anak, Lindungi Anak, dan Masa Depan Anak. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan pemeliharaannya kita dapat dipertemukan kembali dalam kondisi yang sehat dan penuh sukacita. Secara khusus hari ini kita memperingati atau bulan-bulan ini kita memperingati momen yang sangat istimewa bagi bangsa dan gereja kita, yaitu Hari Anak Nasional. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk merenungkan firman Tuhan dan topik penyuluhan kita malam ini, mari kita sama-sama berdoa dan menyatukan hati kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Baik, kami mengagungkan namamu pada hari atau malam yang indah ini. Kami bersyukur untuk kesempatan indah di mana kami boleh bersekutu mendengarkan firman-Mu dan merenungkan tugas panggilan kami sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat dalam menjaga anak-anak yang Engkau Tuhan percayakan. Bapa, di peringatan Hari Anak Nasional ini, urapilah kami semua, urapi hamba-Mu yang menyampaikan pesan-Mu, dan bukalah hati serta pikiran setiap pendengar RRI dimanapun berada. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kami dan terang bagi jalan kami dalam mendidik generasi penerus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Gembala Agung, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Pendengar RRI, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Hari Anak Nasional tahun ini mengusung sebuah tema yang sangat menyentuh hati dan relevan bagi kita semua, yaitu sayang anak, lindungi anak, dan masa depan anak. Sebuah tema yang mengingatkan kita bahwa masa depan gereja dan masa depan bangsa Indonesia ditentukan oleh bagaimana kita mengasihi, melindungi, dan membimbing anak-anak kita pada hari ini. Sejalan dengan tema ini, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang kita kenal dengan PPPA, yaitu Ibu Arifatul Choiri Fauji, menggarisbawahi bahwa perlindungan anak harus menjadi gerakan bersama. Ibu Menteri mengajak kita semua, baik keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, maupun pemerintah, untuk lebih mau mendengarkan suara anak dan menghentikan segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, kekerasan psikologis seperti perundungan verbal dan pengucilan, maupun ancaman di ranah digital yang kian marak. Pesan nasional ini sejatinya merupakan jeritan hati zaman yang selaras dengan pesan firman Tuhan. Pertanyaannya bagi kita semua malam ini, di tengah-tengah dunia yang serba cepat, canggih, dan penuh tekanan ini, apakah anak-anak kita benar-benar merasa disayangi dan dilindungi? Apakah jiwa dan kesehatan mental mereka dalam keadaan baik-baik saja? Kita melihat kenyataan hari ini, krisis identitas dan masalah kesehatan mental seperti rasa cemas, rasa tidak percaya diri, hingga depresi, tidak lagi hanya dialami orang dewasa. Anak-anak dan remaja kita pun sedang bergumul hebat di dalam batin mereka. Oleh karena itu, mari kita tinjau bagaimana iman Kristen memandang identitas, kesehatan mental, dan perlindungan anak. Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, poin pertama yang perlu kita pahami dari topik ini yaitu sayangi anak yaitu yang pertama, melalui penanaman identitas diri yang benar. Dunia hari ini mengajarkan anak-anak kita standar harga diri yang rapuh. Dunia mengatakan, kamu berharga kalau nilaimu bagus, kamu keren kalau penampilanmu menarik, kamu diakui kalau kamu disukai dan diterima oleh teman-teman populer. Ketika anak-anak kita mengukur harga diri mereka dari ukuran manusiawi ini, jiwa mereka menjadi sangat rentan. Begitu mereka ditolak, dibanding-bandingkan, atau mungkin tidak diajak bermain, mereka merasa menjadi anak yang gagal dan tidak berharga. Namun, bagaimana firman Tuhan memandang anak-anak kita? Di dalam kitab Mazmur 139 ayat 14, pemazmur mengatakan, aku bersyukur kepadamu karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ini adalah ayat firman Tuhan yang luar biasa, bahwa kejadian mereka sangat dahsyat dan ajaib. Iman Kristen mengajarkan konsep imago Dei, bahwa setiap anak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Nilai seorang anak tidak ditentukan oleh performa, penerimaan teman, atau penilaian manusia, melainkan oleh Allah yang menciptakannya. Anak-anak kita berharga bukan karena mereka sempurna, tetapi karena Kristus telah mengasihi mereka tanpa syarat. Tugas orang tua dan masyarakat adalah menanamkan kesadaran ini ke dalam hati anak-anak sejak dini. Mari kita lihat sebuah contoh nyata yang sangat sering mungkin terjadi di sekolah maupun di lingkungan sekitar kita. Ada seorang anak yang bernama Samuel. Samuel ini adalah seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang duduk di kelas 5 SD. Belakangan ini, Samuel sering berpura-pura sakit perut saat pagi hari agar tidak perlu berangkat ke sekolah. Ia menjadi murung, sering menangis sendiri di kamar, dan nilai sekolahnya mulai turun. Ketika ibunya mengajak bicara dengan penuh kehangatan, Samuel akhirnya menangis dan bercerita bahwa ia dijauhi oleh teman-teman kelompoknya di sekolah. Dan ternyata teman-temannya sering mengejeknya karena ia tidak sepandai mereka dalam berolahraga. Dan ia sering tidak diikutsertakan dalam permainan saat jam istirahat. Dan karena itu Samuel merasa dirinya bodoh, tidak berguna, dan malu bertemu dengan orang lain. Nah, bagaimana pendekatan iman Kristen dan semangat perlindungan anak dalam merespon kasus seperti Samuel tadi? Sesuai dengan imbauan Menteri PPA Ibu Arifatul Choiri Fauji, untuk mau mendengarkan suara anak, orang Samuel ternyata tidak meremehkan perasaannya dengan berkata, "Ah, begitu saja kok cengeng. Kamu yang kurang ajar bergaul kali." "Tidak." Orang tua Samuel mengambil langkah pendampingan yang menguatkan. Nah, tentu inilah sikap atau yang harus kita contoh, yang harus kita ikuti. Nah, apa yang harus dilakukan kalau kasus-kasus itu atau kasus yang lain terjadi pada anak-anak kita? Yang pertama, peran orang tua yang harus dilakukan dan disampaikan kepada anak adalah yaitu menguatkan identitas Kristiani, menanamkan kepada diri anak bahwa mereka sangat berharga. Orang tuanya memeluk Samuel, menegaskan, "Samuel, nilai dirimu tidak ditentukan oleh seberapa jago kamu main bola atau seberapa populer kamu di sekolah. Di mata Tuhan dan di mata papa mama, kamu diciptakan indah, unik, dan sangat berharga apa adanya." Nah, inilah yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, seperti yang dilakukan orang tua Samuel tersebut. Bukan menghakimi, bukan menyalahkan, tapi menguatkan identitas mereka di mata Tuhan bahwa mereka sangat berharga apapun keberadaan mereka. Yang kedua adalah perlindungan dan pemulihan mental. Orang tuanya berkomunikasi secara bijak dengan guru di sekolah untuk memantau pergaulan kelas agar tidak ada tindakan perundungan, bullying, atau pengucilan. Di rumah, orang tua harus membantu menemukan potensi uniknya yang lain, seperti mungkin bisa bakat menggambar, bermusik, sehingga rasa percaya dirinya pulih kembali. Melalui pendampingan ini, Samuel belajar bahwa ia tidak perlu memaksakan diri berubah menjadi orang lain hanya demi diterima teman, karena identitas utamanya adalah anak yang dikasihi Tuhan. Pendengar RRI yang diberkati Tuhan, pembahasan topik malam hari ini yang mengusung tema lindungi anak dan masa depan anak, ini sejalan dengan pesan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Matius 19 ayat 14. Tuhan Yesus memberikan teladan yang sangat jelas ketika para murid mencoba menghalangi anak-anak mendekat. Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Tuhan Yesus menempatkan anak-anak pada posisi yang sangat terhormat. Beliau tidak hanya menyambut, tetapi juga memeluk dan memberkati mereka. Ini adalah panggilan bagi gereja dan setiap keluarga Kristen untuk menjadikan rumah dan lingkungan kita sebagai ruang yang aman bagi tumbuh kembang anak secara utuh, baik fisik, mental, maupun spiritual. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana langkah praktis kita sebagai orang tua dan masyarakat Kristen dalam melindungi dan menjamin masa depan anak-anak kita. Yang pertama, jadilah pendengar yang empatis. Luangkan waktu khusus setidaknya mungkin 15-20 menit sehari tanpa gangguan gadget untuk menyapa dan mendengarkan cerita harian anak. Anak yang tahu jiwanya didengar di rumah pasti tidak akan mencari validasi yang salah di luar sana. Jadi mari kita belajar menjadi pendengar yang empati terhadap setiap cerita yang disampaikan oleh anak-anak kita. Yang kedua, hentikan membanding-bandingkan anak. Bapak Ibu, setiap anak memiliki garis waktu dan keunikannya masing-masing. Mari hindari membandingkan anak kita dengan saudara atau anak tetangga. Kata-kata bandingan merusak mental anak. Gantilah dengan kata-kata pendorong. Mama, papa bangga atas usahamu hari ini. Yang ketiga adalah, yaitu mengajarkan doa dan kepasrahan di tengah cemas. Mari Bapak Ibu, kita ajarkan anak-anak kita menyerahkan rasa takut, rasa sedih, dan cemas mereka kepada Tuhan dalam doa. Pegang janji Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Anak yang diajar berdoa sejak kecil akan memiliki ketahanan mental dan spiritual yang kuat di masa depan. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan dan diberkati Tuhan, mengakhiri penyuluhan agama Kristen pada pagi hari ini, mari kita ingat kembali firman Tuhan dalam Mazmur 127 ayat 3. Sesungguhnya anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Jadi artinya anak-anak bukan sekedar penerus keturunan, bukan pula beban, melainkan warisan mulia dari Tuhan. Di hari anak nasional ini, mari kita bersama-sama mewujudkan komitmen sayang anak, lindungi anak, dan masa depan anak. Saya mau mengajak kita semua, mari kita peluk anak-anak kita, tatap mereka, dan sampaikan pesan ini. Kamu diciptakan Tuhan dengan sangat luar biasa. Kamu berharga, kamu dilindungi, dan kamu sangat dikasihi. mungkin ini kita luangkan waktu kita untuk mengatakan ini kepada anak-anak kita. Mari kita bersama-sama menyatukan hati kita kembali. Kita renungkan kembali firman Tuhan yang kita dengarkan malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi yang maha baik, kami mengucap syukur untuk firman dan kebenaran-Mu yang telah menaburkan benih di dalam hati kami pada malam hari ini. Kami menyerahkan seluruh anak-anak dan remaja di bangsa kami, Indonesia, ke dalam tangan pengasihan-Mu. Lindungilah mereka dari berbagai ancaman kekerasan, bahaya perundungan, rasa cemas, serta pengucilan yang merusak jiwa dan mental mereka. Tanamkanlah di dalam hati mereka kesadaran bahwa mereka adalah anak-anak-Mu yang berharga dan dikasihi. Berikanlah hikmat, kesabaran, dan kasih Kristus kepada setiap orang tua, guru, dan para pemimpin bangsa, agar kami dapat menjadi pelindung yang baik dan pembimbing yang setia bagi masa depan generasi ini. Terima kasih Bapa, ke dalam tangan-Mu kami pertaruhkan masa depan anak-anak kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan memohon. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kita malam hari ini dalam siaran penyuluhan agama Kristen di RRI. Selamat Hari Anak Nasional, Tuhan Yesus memberkati kita dan seluruh keluarga di Indonesia. Salam. Selamat malam. Bye.

0: Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan, bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Bogor malam ini. Pendengar, masih ditemani Alif Dayita sampai nanti kurang lebih pukul 12 dini hari waktu Indonesia Barat. Tentu saja dengan informasi dan juga hiburan yang akan menemani istirahat malam Anda menuju awal pekan esok hari, pendengar ya. Hari Minggu ini bagaimana kegiatan Anda? Apakah berjalan dengan lancar atau mungkin ada sedikit kerikil gitu ya? Apalagi ini sekarang masih tanggal muda, jalanan dari kemarin sudah ramai sekali. Hari ini juga tadi siang, tadi sore pas menuju ke kantor begitu ya, langsung suasananya sudah suasana tanggal muda gitu. Semoga apapun itu Anda dalam keadaan sehat dan juga tetap bahagia selalu ya. Untuk Bogor malam ini di hari Minggu, seperti biasa pendengar, kami hadirkan Ngobra sebagai pembuka kebersamaan kita. Dilanjutkan nanti dengan Ragam Budaya Keroncong, kemudian juga akan ada Sandiwara Radio dan tentunya Ruang Rindu pendengar untuk malam hari ini. Jadi pas pastikan Anda tetap bersama kami. Setelah ini kita akan segera mulai untuk ngobrol seputar komunitas.

0: Wah, asik makan-makan nih kita.
1: Iya dong.
2: Tapi kok menunya bakaran semua ya? Ayam bakar, daging bakar, ada sate, sosis bakar.
1: Ih, kamu mah ini kan menu favorit aku. Gak suka ya?
2: Suka sih, tapi aku tuh lagi ngurangin makanan dibakar-bakar gitu.
1: Emangnya kenapa tuh?
2: Yang pernah aku baca ya, makanan yang pengolahannya dibakar bisa memicu kanker loh.
1: Seriusan itu?
2: Iya, terus juga menurut data dari WHO, kanker ini jadi penyebab kematian nomor 2 di dunia loh.
1: Waduh, serem juga ya.
2: Makanya, aku tuh mulai mengurangi makanan kayak gitu dan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh, gitu jadinya. Oke deh, aku juga mau ikutan kamu menerapkan pola hidup sehat.
2: Terus-terus, makanan sebanyak ini mau dikemanain?
1: Dikasih ke kucing aja.
2: Ih, jangan. Daripada mubazir, kita jual aja.
1: Ih, dasar.

Kisah komunitas yang inspiratif kali ini datang dari sekumpulan anak-anak muda kreatif di Banten, pendengar ya. Dan biasanya karya-karya besar dan gerakan yang berdampak ini seringkali tidak berawal dari tempat yang megah ya. Tak jarang juga ide kreatif ini justru lahir dari sudut tempat yang sangat sederhana, misalnya saja seperti kantin sekolah. Dan ini ternyata menjadi salah satu titik awal kemunculan dari sebuah komunitas bernama Z Production, yang merupakan sebuah wadah kolaborasi multimedia yang aktif kali ini menggarap proyek desain grafis, kemudian riset visual, hingga produksi video profesional. Ini ternyata memang awalnya justru berasal dari tugas sekolah biasa loh pendengar ya. Sang inisiator Fauzi Ramadan, seperti yang dikutip dari rri.co.id, menceritakan kalau ketika masih menempuh pendidikan kejuruan, ia mendapatkan tugas dari gurunya untuk membuat sebuah logo pendengar. Logo sederhana yang ia kerjakan di kantin sekolah itu terasa terlalu sayang jika hanya berhenti sebagai nilai tugas, dan dari sanalah kemudian terpikir ide untuk mengubahnya menjadi identitas wadah berkumpul bagi teman-teman sebaya yang memiliki minat serupa di bidang media digital. Kalau berbicara soal media digital dan juga generasi muda zaman sekarang ya, tentu tidak akan lepas dari perkembangan teknologi juga, karena sekarang anak-anak muda juga sudah mahir menggunakan teknologi yang ada begitu ya. Dan itulah akhirnya komunitas Z Production ini dibangun dengan prinsip kebersamaan tanpa hierarki yang kaku. Inilah yang jadi uniknya pendengar. Di sini setiap anggota diberi ruang dan kesempatan yang sama untuk memimpin proyek maupun mengeksplorasi kemampuan teknis mereka. Selain bisa berlatih menggunakan teknologi ataupun juga peralatan teknis yang sudah mumpuni begitu, mereka juga ternyata dilatih untuk leadershipnya pendengar ya. Tidak melulu harus yang senior, sudah senior harus memegang proyek, kendali proyek begitu, yang mengarahkan, mengkoordinir semuanya. Ternyata memang siapapun anggotanya, setiap anggotanya punya kesempatan yang sama untuk mengkoordinasikan proyek gitu ya. Dan hasil dari proses belajar bersama pun ini luar biasa loh pendengar. Portofolio yang pengerjaan proyek Z Production ini terus berkembang pesat, mulai dari melayani kebutuhan materi promosi tokoh dan UMKM lokal, hingga akhirnya mereka itu menerima pesanan rancangan visual dari luar negeri. Hebat ya. Tidak hanya fokus pada proyek komersial, mereka juga rutin membagikan ilmu lewat kelas daring dan juga loka karya gratis untuk masyarakat umum yang ingin belajar dunia multimedia. Tentu saja komunitas ini menjadi bukti nyata kalau mereka ketika minat dan juga keberanian berkolaborasi dipadukan, tugas sederhana pun bisa bertransformasi menjadi wadah yang memberdayakan banyak orang. Mungkin ada juga yang tertarik untuk mendirikan komunitas yang sama di Kota Bogor.

0: Selamat malam, saatnya kami hadirkan kilas berita. Empat wisatawan mengalami kecelakaan saat berwisata di Pantai Semeti, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Minggu siang. Satu orang di antaranya meninggal dunia setelah terjatuh dari tebing dan terseret ombak. Koordinator Unit Siaga SAR Mandalika, Gede Eka Suwarjana, mengatakan peristiwa bermula saat para korban sedang bersuafoto di tepi tebing. Korban bernama Sabila diduga terpeleset hingga jatuh ke laut. Tiga rekannya kemudian berusaha memberikan pertolongan. Warga dan nelayan yang berada di sekitar lokasi segera melakukan evakuasi sebelum melaporkan kejadian tersebut kepada tim SAR. Korban kemudian dibawa ke fasilitas kesehatan terdekat. Dari hasil penanganan, Sabila dinyatakan meninggal dunia, sementara tiga korban lainnya mengalami luka-luka dan mendapat perawatan. Tim SAR mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berwisata, terutama di kawasan pantai yang memiliki tebing curam dan ombak besar. Pengunjung juga diminta tidak mengambil risiko demi mendapatkan foto, serta selalu mengutamakan keselamatan selama berada di lokasi wisata. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih dan selamat malam.
1: Kilas berita.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Di balik rimbunnya bambu yang melambai di pekarangan, tersimpan satu kekayaan yang perlahan menarik perhatian para ilmuwan. Rebung bukan sekedar pelengkap gulai atau sayur. Jurnal Advance in Bamboo Science edisi November 2025 menyebutnya sebagai superfood, pangan fungsional masa depan. Serat, protein, vitamin, dan mineral bersatu di dalamnya. Rendah lemak, ramah di jantung, dan terbukti membantu menjaga kadar gula darah. Indonesia adalah rumah bagi 170 bambu terbanyak di dunia. Dunia baru mulai meneliti, sementara kita sudah menikmatinya lintas generasi. Sebuah pengingat bahwa kekayaan alam seringkali tumbuh dekat dari kita. Rebung, sederhana, namun mendunia.

Pendengar, seni tradisi akan selalu menemukan jalannya untuk terus hidup dan berkembang, terlebih ketika ada ruang bertukar ilmu yang terjalin hangat antar budaya. Kisah inspiratif kali ini datang dari Sanggar Seni Chandra Mustika Tulung Agung Jawa Timur, pendengar, di mana mereka baru saja menghadirkan maestro tari Bali sekaligus akademisi dari ISI Yogyakarta, Nikadek Rai Dewi Astini, melalui program bertajuk Nyantrik #9 gitu. Jadi sang maestro tari ini membimbing puluhan penari muda dari berbagai wilayah Karisidenan Mataraman hingga Sidoarjo, pendengar. Sesuai dengan namanya, Nyantrik mengusung semangat berguru secara langsung kepada sang maestro. Dalam loka karyanya ini, para peserta mayoritas berlatar belakang tradisi Jawa, diajak untuk menembus batas daerah dengan menyelami filosofi hingga teknik dasar tari Bali, mulai dari olah agem, tandang, tangkis, hingga ekspresi tangkep, pendengar. Tidak hanya teori, suasana latihan berlangsung sangat interaktif karena sang maestro tidak segan memperagakan detail gerakan, arah pandangan, hingga mengoreksi posisi tubuh para peserta satu persatu agar sesuai dengan pakemnya. Di momen ini juga, pendengar, para peserta diajak untuk mempelajari tari Janger Abinaya, sebuah karya dinamis ciptaan dari Nikadek Rai Dewi Astini yang lahir di tengah masa pandemi. Jadi tarian ini membawa pesan optimisme, energi positif, dan juga semangat untuk menjaga kesejahteraan diri melalui gerakan yang energik, namun tetap mengakar pada tradisi, pendengar. Disampaikan oleh Ketua Sanggar Chandra Mustika Aulia Renata, seperti yang saya ambil dari antara news.com, berharap bahwa lewat ruang belajar ini para penari muda tidak hanya mengasah ketajaman teknik, tetapi juga makin memperkaya wawasan keragaman budaya Nusantara. Dedikasi Sanggar Chandra Mustika ini, pendengar, mengingatkan kita bahwa melestarikan budaya bukan berarti mengusung diri atau maksudnya mengurung diri dalam satu tradisi, melainkan merawatnya dengan terus belajar dan juga saling memperkaya.

angka 0 ternyata angka terakhir yang ditemukan. Banyak yang beranggapan jika Al-Khawarizmi adalah orang yang menemukan angka 0. Sejatinya, itu pun tidak sepenuhnya salah. Tapi menurut sejarah, penemu dan penerapan angka 0 sendiri sudah ditemukan oleh ahli matematika yang bernama Brahmagupta. Brahmagupta melakukan penelitian terhadap angka 0, juga mengembangkan penelitian berupa aturan operasi terhadap bilangan dengan angka 0. Angka 0 yang mulai dikembangkan oleh Brahmagupta bisa digunakan untuk melakukan penghitungan dengan angka lainnya. Dengan kata lain, angka 0 bisa digunakan dalam operasi penghitungan, seperti penjumlahan, pengurangan, hingga perkalian.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Bogor malam ini, Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, untuk Ngobras, saya akhiri untuk kebersamaan kita di Ngobrol Bareng Komunitas. Semoga kisah-kisah yang kami hadirkan pada malam hari ini menginspirasi Anda untuk berbuat lebih baik lagi, dan juga kabar-kabar positif terus berdatangan gitu ya. Setelah ini kita akan segera lanjutkan untuk rangkaian Bogor malam ini. Kita akan beranjak ke segmen berikutnya, yaitu Ragam Budaya spesial keroncong. Pendengar, jadi siapkan katalog lagu keroncongnya, siapkan juga atensinya untuk Anda yang ingin bertegur sapa, mengirimkan salam dan juga request lagu-lagu keroncong. WhatsApp kami terbuka 081 5 kali 4 200, dan juga di live chat aplikasi RRI Digital. Kami tutup untuk Ngobras, saatnya kita beralih ke Ragam Budaya.

0: στα σφαγγόνια.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.
4: Ragam Budaya, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat malam pendengar, selamat datang di Ragam Budaya dengan koleksi lagu-lagu keroncong yang akan menemani istirahat malam Anda yang tadi sudah dibuka dengan lagu keroncong Kota Bogor, pendengar. Dan seperti biasa, saya buka atensi untuk Anda yang ingin berkirim salam dan juga request lagu-lagu keroncong di 081-5x4200 dan juga di live chat aplikasi RRI Digital ya. Sambil juga kita nantikan untuk Anda yang ingin mengirimkan sampai nanti untuk Ragam Budaya mengudara sampai pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami. Kami tunggu ya, sambil juga kita putarkan terlebih dahulu beberapa lagu keroncong berikut ini.

Saatnya menyapa untuk Anda yang sudah bergabung di WhatsApp 0815x4200. Selamat malam untuk Ibu Maharani di Bekasi. Untuk lagunya sudah kita putarkan ya, Sapu Tangan dari Bandung Selatan, dari Sundari Sukoco. Katanya lagunya untuk Mbak Alif aja. Semoga Mbak Alif selalu diberi kesehatan, amin ya robbal alamin. Terima kasih untuk Ibu Maharani ya, sehat selalu juga untuk Ibu, bahagia selalu. Pokoknya tetap menjadi pendengar setiap Persatu RRI Bogor. Terima kasih untuk Ibu Maharani. Selanjutnya saya bacakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Neng Alif apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat nih Kang ya. Ada Kang Dondi di Jakarta Selatan, request lagunya Keroncong Aku Jatuh Cinta dari Bruri. Kirim salamnya untuk Neng Marisa, sehat selalu. Titip salam gitu ya. Baik, nanti kita sampaikan. Jaga kesehatan katanya. Alif pulangnya hati-hati ya. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga sudah mewanti-wanti. Terima kasih Tengkang Dondi. Semoga selalu sehat selalu pokoknya ya. Kemudian saya sapa juga ada Papar Sudi di Depok ya. Selamat malam juga, minta lagu Keroncong Suci. Kirim salamnya untuk Ibu Anton, Ibu Siti Haryati. Salam kenal juga untuk penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Papar Sudi, sehat selalu. Kemudian saya sapa nih selamat malam Neng Alif dari Kang Zulian. Baik, sehat selalu ya Kang ya. Waalaikumsalam. Ada Neng Alif nih katanya minta diputerin lagu Keroncong Senja Demi Senja dari Kus Plus. Dan nanti kirim salamnya nanti kita bacakan di segmen berikutnya ya. Terima kasih Tengkang Zulian, sehat selalu. Pantengin terus ya untuk Ruang Rindu nanti, sampai Ruang Rindu nanti ya. Kemudian yang terakhir baru saja masuk nih, ada Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang minta diputerin lagu Keroncong Petir untuk Mbak Alif. Terima kasih, selamat malam. Salamnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta dan juga Bang Andra. Baik, untuk lagu-lagunya kita tampung dulu, nanti kita carikan supaya nanti bisa diputar. Aku Jatuh Cinta dari Bruri Marantika spesial untuk Kang Dodi di Jakarta Selatan, nanti juga akan dirangkaikan dengan lagu Keroncong yang sudah Anda request. Pendengar

0: Iya pak, iya segera.
1: Ibu. Berapa banyak lagi nyawa yang harus hilang karena perilaku buruk ketika berkendara? Simpan sejenak ponsel Anda. Jadilah pelopor keselamatan. Jalan raya bukan hanya milik Anda.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Anda tengah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

Kembali saya sapa untuk yang sudah bergabung di WhatsApp ya, 0815x4200. Selamat malam untuk Kang Hendar di Cigombong yang minta lagu Keroncong Rangkaian Melati dari Hetikus Endang. Tapi yang ada di sini adanya versi Wiwit Sunarto atau Sundari Sukoco nih, Kang Hendar mau pilih yang mana? Kalau yang ada di playlist nih kebetulan yang Sundari Sukoco, nggak apa-apa? Atau mungkin minta diganti lagi gitu ya, nanti bisa langsung dibalas. Katanya untuk Mbak Alif selamat bertugas sampai jam 00 gitu. Semangat terus. Salam untuk kru dan pendengar RRI semua. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Kang Hendar, sehat selalu pokoknya ya. Terima kasih sudah bergabung bersama Ragam Budaya. Selanjutnya ada dari Ibu Supriyati maksud kami ya di Sindang Barang. Selamat malam juga Ibu. Mau minta diputerin Keroncong lagunya Seribu Janji yang Bob Tutupoli ya, tapi yang ada di sini juga versi Sundari Sukoco, Tinggi Gunung Seribu Janji. Sepertinya nanti kita putarkan yang itu lagu keroncongnya ya. Karena kebetulan tadi setelah dicek, Bob Tutupoli juga bukan keroncong begitu ya. Selamat bertugas untuk... Oh, kebetulan Bang Arulnya lagi libur ini Ibu ya. Nanti untuk Bang Arul sendiri nanti adalah jadwalnya ya. Terima kasih untuk Ibu Supriyati di Sindang Barang sudah berkenan bergabung ya untuk Ragam Budaya. Oke, siap katanya Kang Hendar dari Sundari Sukoco juga. Baik, kita putarkan langsung Rangkaian Melati dari Sundari Sukoco, dilanjutkan dengan Tinggi Gunung Seribu Janji.

0: Tentu sudah untuk rangkaian ragam budaya edisi malam hari ini ya, malam Senin, temanya adalah lagu-lagu keroncong. Requestannya sudah saya baca semua, alhamdulillah, dan juga lagu-lagunya juga sudah diputarkan semua ya. Terima kasih untuk Anda yang setia mendengarkan Prosoto Harari Bogor. Saatnya kami gulung dulu untuk ragam budaya malam hari ini. Setelah ini kita akan simak bersama Sandiwara Radio berjudul Belenggu di Balik Pintu, karya dari Radio Republik Indonesia Cirebon pendengar. Kemudian nanti akan dirangkaikan dengan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Temanya adalah lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai tahun 2000 ya, maksimal di tahun 2000 pendengar. Siapkan katalog lagunya, siapkan juga atensinya untuk yang ingin berkirim salam, request-request lagu juga, yang masih setia mendengarkan mau absen juga gak apa-apa. Ditunggu untuk nanti di Ruang Rindu ya. Saat ini kita tutup dulu untuk ragam budaya. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan kemana-mana.
1: Anda telah mendengarkan Ragam Budaya Pro 1 RRI Bogor.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Sudah terlalu lama aku meninggalkan Lara anakku. 4 tahun sudah aku rela pergi ke Taiwan hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga, khususnya Lara anakku. Tapi apa yang kulakukan ternyata sia-sia. Mas Henry selalu menolak hasil jerih payahku. Dendam dan kebenciannya terlalu dalam terhadapku. Ini memang salahku. Aku terlalu egois memaksakan kehendakku untuk pergi ke luar negeri, walaupun Mas Henry sebenarnya tidak rela melepaskanku. Assalamualaikum, Mas. Mas Henry.
4: Waalaikumsalam.
5: Loh, Ranti, kamu?
3: Iya, Mas. Ini aku. Aku sudah pulang dari Taiwan kemarin.
5: Tinggal di mana kamu?
3: Di rumah Waani, Mas. Aku boleh masuk?
5: Di luar saja, Ranti. Duduk di teras saja.
3: Iya, Mas.
5: Ada keperluan apa kamu kesini?
3: Mas, aku ingin bertemu Lara, Mas.
5: Lara? Kan sudah aku bilang, Lara sudah meninggal, Ranti.
3: Gak mungkin, Mas. Aku gak percaya. Kamu sengaja menyembunyikan Lara karena kamu dendam sama aku, Mas.
5: Terserah kamulah kalau kamu gak percaya. Kamu pulang sekarang.
3: Oke, Mas. Kalau memang Lara sudah meninggal, kenapa semua banyak orang yang gak tahu? Wani juga gak tahu kalau Lara sudah meninggal, Mas.
5: Ya, karena aku tidak kasih kabar ke dia.
3: Kenapa kamu gak kasih kabar, Mas? Waan itu kan satu-satunya keluarga aku kan, Mas? Suara apa itu, Mas?
5: Bukan apa-apa. Itu kucing peliharaanku. Ranti, sekarang kamu pulang ya. Jangan ganggu aku lagi.
3: Mas, aku...
5: Sudah, Ranti. Pulang kamu.
3: Oke, aku pulang sekarang. Tapi suatu saat aku akan kembali ke sini.

0: Gimana Ranti? Kamu ketemu sama Henry?
1: Ketemu, Wak. Mas Henry bersikeras kalau Lara sudah meninggal. Tapi aku masih belum percaya, Wak Ani. Aku merasakan kalau Lara masih ada.
0: Wak Ani pikir juga kalau kematian Lara ini agak janggal. Wak Ani juga punya teman yang rumahnya satu desa sama rumahmu itu, Ran. Dan dia gak tahu kalau Lara sudah meninggal.
1: Aku curiga, Wak. Sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan Mas Henry.
0: Ranti, teman Wak Ani cerita. Kalau dia terakhir ketemu Lara 6 bulan yang lalu. Waktu itu Lara seperti orang bingung.
1: Bingung? Maksud Wak Ani?
0: Iya, teman Wak Ani pernah ketemu di jalan. Lara ketawa-ketawa sendiri. Terus tiba-tiba nangis. Pernah juga katanya Lara disorakin anak-anak kecil. Dikatain orang gila.
1: Apa? Ya Allah.
0: Iya Ranti, baru banget tadi cerita. Kalau dia cerita dari dulu, mungkin sudah Wak Ani samperin.
1: Ini udah jelas, Wak. Sepertinya harus kita selidiki.
0: Wak Ani setuju, Ranti. Tapi kita harus hati-hati ya. Jangan sampai kita terlalu terburu-buru. Nanti Wak Ani coba cari info lagi ya, Ranti.
1: Iya, Wak. Makasih ya, Wak.
0: Iya, Ranti. Kamu semangat ya.
2: Lara, di mana sebenarnya kamu, Nak? Maafkan ibu karena telah meninggalkanmu. Ibu terlalu egois. Pada akhirnya kamu yang menjadi korban. Kalau memang kamu sudah tidak ada di dunia ini, ibu ikhlas, Nak. Tapi firasat ibu berkata lain, Nak. Ibu masih akan berusaha untuk mencari kamu.

0: Lara, bangun nak. Ayo makan dulu nak.
1: Enggak mau.
0: Ayo makan dulu Lara.
1: Enggak mau makan.
0: Lara harus makan, nanti sakit Lara.
1: Enggak, ya lepasin aku.
0: Maafin.
1: Lepasin.
0: Maafin ayah Lara, ayah belum bisa.
1: Lepasin, kenapa ayah? Kenapa? Aku ini anak kamu.
0: Justru ini untuk kebaikan kamu, Lara.
1: Lepasin.
0: Ayah gak mau kamu pergi ke jalanan lagi, digangguin orang lagi. Ayah gak mau Lara diledekin orang.
1: Aku capek, ayah. Aku capek. Aku kesakitan.
0: Lara.
1: Tolong lepasin Lara.
0: Nanti ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Sabar ya, nak,
1: lepasin.
0: Ya. Dengerin, ayah. Kalau Lara gak kabur-kaburan lagi, nanti ayah lepasin, nak. Sekarang Lara makan dulu ya. Sini ayah suapin. Buka mulutnya sayang.
1: Enggak.
0: Ayo,
1: Enggak.
0: Ayo.
1: Enggak.
0: Nah, gitu dong. Lara.
1: Nasinya ada di muka ayah.
0: Lara, kamu.
1: Ayah marah. Ayah marah.
0: Kamu gak boleh gitu, Lara. Kan mukanya.
1: Ayah marah. Tapi kamu bukan ayah aku. Kamu bukan ayah aku. Kamu biadab. Kamu orang jahat.
0: Lara,
1: pergi.
0: Diam kamu, Lara.

0: Mas, aku permisi pergi ya, Mas.
1: Pergi saja, Ranti. Itu kan sudah jadi keputusan kamu. Aku sudah menandatangani surat izin sesuai permintaan kamu kok.
2: Ibu, jangan pergi, Bu.
1: Lara, biarkan ibumu pergi, Lara. Dia sudah tidak peduli sama kamu.
0: Lara, maaf ya, Nak. Ibu pergi demi masa depanmu, Nak. Ibu pasti kembali, Nak.

0: Nanti, Sarah. Bangun. Bangun, Lana, Nanti.
1: Dia mendatangi mimpiku, Wak Ani.
0: Ranti, dengerin Wak Ani.
1: Iya, Wak. Ada apa, Wak?
0: Baru aja teman Wak Ani telpon. Katanya dia baru menyelidiki rumah Henry. Ternyata dia mendengar ada suara keributan dari dalam rumahnya.
1: Ada apa rupanya, Wak? Ranti gak ngerti.
0: Ranti, Wak Ani curiga kalau sebenarnya Lara masih ada di dalam rumah itu. Bagaimana kalau kita kesana sekarang? Mumpung Henry katanya sedang keluar rumah.
1: Iya, Wak, iya. Ranti siap-siap dulu ya, Wak.
0: Iya, jangan lama-lama ya, Ranti. Kita harus kesana sebelum Henry kembali.

0: Mas Henry gak ada di rumah, Wa.
1: Jangan keras-keras ngomongnya. Coba kamu buka pintunya pelan-pelan.
0: Iya, Wa. Gelap, Wa.
1: Iya, pelan-pelan aja. Kita jalan ke kamar depan dulu.
0: Itu kamarku dan Mas Henry, Wa. Di kamar ini gak ada siapa-siapa, Wa.
2: Suara apa itu?
0: Gak tahu, Wa. Sepertinya dari dapur belakang.
2: Ayo, kita kesana, Ran.
0: Iya, Wa.
3: Jantung mau copot, Ran.
0: Nagitin aja sih lagi nenek kucing. Wa, kayaknya ada yang nangis dari kamar itu.
1: Iya, nanti kita samperin yuk.
4: Lara, ya Allah. Lara, kamu masih hidup, nak.
5: Siapa kamu? Pergi, pergi, pergi.
4: Lara, ini ibu, nak. Ibumu.
6: Ibu, nak. Ibu tidak bermaksud untuk meninggalkanmu. Sekarang Lara ikut ibu ya, nak.
5: Biarin aku seperti ini. Aku tidak perlu ibu.
6: Ya Allah.
2: Lara, Lara sayang. Ini Nenek Ani, Lara. Ibumu sangat sayang sama kamu, nak.
5: Tidak.
2: Eh, Lara, dari dulu...
5: Pergi.
2: Ibu ingin ngobrol denganmu melalui telepon. Tapi ayah tidak mengizinkan. Ibumu juga kerja untuk membiayai hidupmu. Tapi ayahmu tidak mau menerimanya, Lara.
6: Iya, Lara. Ibu sangat sayang kamu, nak.
5: Tidak, pergi, pergi. Ibu, ibu, ibu, ibu.
6: Sini ibu peluk, nak.
2: Sini, sini, nak. Sini, nak. Sini, sini, nak. Nenek lepasin kayu pasung dan rantainya ya, nak. Kamu berhak hidup bahagia, nak.
6: Wa, kita langsung bawa ke rumah sakit ya, Wa.
2: Iya, nanti. Iya, ayo kita segera pergi dari rumah ini sebelum Henry datang. Tidak seharusnya Henry melakukan ini. Orang yang depresi membutuhkan kasih sayang dan pengobatan medis. Apalagi semua puskesmas sekarang sudah menyediakan obat untuk orang-orang seperti Lara. Ayo, ayo nanti, cepat, cepat nanti, ayo.

itu mungkin bisa mengikat kaki, tetapi ia sekaligus membelenggu rasa kemanusiaan. Kayu pasungan itu mungkin bisa membuat mereka diam, tetapi ia juga mengurung harapan untuk sembuh. Orang dengan gangguan jiwa bukanlah aib yang harus disembunyikan di balik pintu gelap atau di sudut belakang rumah. Mereka tidak sedang dihukum oleh alam, dan mereka jelas bukan monster yang harus ditakuti. Memasung mereka tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Pasungan justru memperparah luka fisik dan batin mereka. Belenggu di balik pintu.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berPancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
1: Kilau Pancasila.
3: Anda tengah mendengarkan Bogor Malam Ini.

Kisah kasih di sekolah dari Obi Mesah pendengar. Membuka kebersamaan kita di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Sebelumnya tadi juga sudah kita dengarkan bersama ya, drama radio produksi dari RRI Cirebon pendengar Belenggu di Balik Pintu yang ternyata seru ya. Ternyata memang ada satu pesan yang disampaikan. Kalau memang orang dengan gangguan jiwa ini bukan aib dan memang seharusnya dibawa ke tenaga kesehatan yang terampil begitu ya, yang terkait gitu. Tapi tadi seru banget ceritanya, saya juga dengerin, ternyata cukup dramatis gitu ya. Bagaimana dengan Anda? Mungkin Anda juga punya pandangan tersendiri gitu setelah tadi mendengarkan Sandiwara Radio ya. Bisa juga disampaikan ke kami sambil juga request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80-an sampai tahun 2000 di Ruang Rindu 0815x4200. Dan juga untuk Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa langsung disampaikan di live chatnya ya. Sambil juga untuk saya nantikan komentarnya tadi mungkin yang dengerin Sandiwara Radionya seperti apa sih mendengarkan Sandiwara Radio, jadi mendengarkan apa ya, drama tapi audio aja, bagaimana sensasinya gitu ya. Sambil ditunggu juga untuk Anda yang atensinya sampai nanti kurang lebih pukul kalau atensi saya akan buka sampai pukul 11:30 ya, supaya lagu-lagunya bisa diputar semua. Tak kusangka dari Panbers pendengar nanti akan dirangkaikan dengan lagu-lagu lain. Untuk Anda tetap ditunggu, masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Selamat malam pendengar, kembali kami sampaikan kilas berita dengan update terkait insiden kebakaran KM Mutiara Santosa 2 di perairan utara Sumedap, Madura. Jumlah korban meninggal dunia akibat insiden ini kembali bertambah. Hingga minggu malam, tim SAR gabungan mengonfirmasi 5 orang meninggal dunia, sementara 227 penumpang dan awak kapal berhasil diselamatkan. Dengan perkembangan ini, seluruh 232 orang yang berada di atas kapal telah berhasil dievakuasi, baik dari laut maupun dari atas kapal. Proses penyelamatan melibatkan sedikitnya 9 kapal, termasuk kapal niaga, kapal tunda, hingga kapal tanker yang berada di sekitar lokasi kejadian. KM Mutiara Santosa 2 diketahui berlayar dari Surabaya menuju Makassar dengan membawa ratusan penumpang serta 181 unit kendaraan. Kebakaran terjadi pada Minggu pagi dan saat tim penyelamat tiba, sebagian besar badan kapal telah dilalap api. Sejumlah penumpang bahkan sempat melompat ke laut untuk menyelamatkan diri sebelum akhirnya berhasil dievakuasi. Hingga kini, tim SAR bersama TNI, Polri, KSOP, dan instansi terkait masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap para korban. Sementara itu, penyebab kebakaran KM Mutiara Santosa 2 masih dalam proses penyelidikan oleh pihak berwenang. Demikian kilas berita untuk saat ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Rano Karno, jangan lagi kau menangis untukku, pendengar. Spesial untuk Kang Zulian ya, yang tadi sudah request juga, katanya lagu ini mengingatkan dia sama si dia. Katanya mengingatkan Kang Zulian sama si dia waktu main hujan-hujanan di taman. Saya sedih gak ada Ibu Berta, gak ngirim atensi lagi. Semoga Ibu Berta dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Kalau kurang saya minta maaf, gak bisa nambahin kurangnya Ibu Berta. Amin. Semoga Ibu Berta sehat selalu ya dimanapun Anda berada. Dan untuk Kang Zulian tadi lagunya sudah kita putarkan. Kalau mau minta tambahan, minta aja sama Abah Kismin katanya. Baik, terima kasih banyak Neng Alif. Sama-sama untuk Kang Zulian, semoga masih bersama kami ya di Ruang Rindu. Kemudian saya sapa ada Teh Yanti di Jembatan Hitam. Selamat malam Teh Yanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ruang Rindu ini saya mau minta diputerin lagu Aku Bukan Pintu dari Lula Drakel. Spesialnya untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Kang Boy, Kang Reno, Ibu Berta di Ciawi, Bapak Sutisna di Cipinang Gading, kemudian Kang Wahyu, Kang Zulai juga, buat semua pendengar Pro 1 RRI Bogor di mana saja berada. Terima kasih juga untuk Mbak Alif, selamat bertugas sampai tuntas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin. Sehat selalu juga untuk Teh Yanti ya. Kemudian ada Kang Hendar juga nih di Cigombong yang ikut ingin nostalgia katanya. Belum bisa tidur, ingin mendengarkan lagu dari Paramita Rusadi, Nostalgia di SMA. Baik, sudah kita taruh di playlist, nanti ditunggu saja lagunya. Untuk Mbak Alif, lanjut tugas ya, terima kasih. Sama-sama untuk Kang Hendar. Kemudian saya sapa juga ada Kang Dondi ya di Jakarta Selatan. Ikutan lagi boleh, silahkan. Mau titip lagu Rasa Cinta dari Cindy Claudia Harahap buat Alif aja, terima kasih ya. Sama-sama untuk Kang Dondi, sehat selalu. Kemudian sudah berapa lagu nih saya siapkan berarti ya? 1, 2, atau 3. Satu lagi deh berarti ya sebelum kita ke lagu. Selamat malam Mbak Alif dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Selamat malam juga Ibu, mau diputerin lagu Kasmaran dari Iga Mawarni ya. Kemudian untuk Mbak Alif, terima kasih. Selamat malam untuk Abah Kismin dan juga Kang Zulian, Ibu Berta dan juga ada Bang Andra. Terima kasih juga untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Ada juga baru saja masuk nih Kang Brian Walker, request lagu tahun berapa ini, pop Indonesia tahun 80 sampai 2000 ya Kang Brian ya. Ditunggu untuk requestannya. Kita putarkan dulu Lula Draka, Aku Bukan Pintu, spesial untuk Teh Yanti di Jembatan Hitam ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan lagu-lagu yang lainnya.

0: Mas, aku berangkat ya. Presentasi di pusat hari ini jam 9, Mas. Doain ya. Kalau goal, ini proyek terbesar, Mas, tahun ini.
1: Tenang, persiapanmu sudah matang. Bekal makan siangmu sudah aku masukkan ke tas ya. Isinya ada ayam jahe favoritmu.
0: Makasih ya, Mas. Maaf ya, minggu-minggu ini jadi kamu yang pegang kendali rumah. Antar jemput anak, urus dapur.
1: Din, kita kan satu tim. Aku bangga lihat kamu di sana. Fokus saja, tunjukkan kemampuanmu. Sampai ketemu nanti sore, Bu Direktur.
2: Kemajuan bangsa tidak diukur dari siapa yang di depan, tapi dari bagaimana kita saling mendukung untuk memberikan peran terbaik. Karena setiap potensi berhak tumbuh tanpa terhalang sekat peran.

Kasmaran ya, dari Iga Mawarni, pendengar. Mungkin lagu yang tepat untuk Anda yang sedang merasakan hal yang sama ya, kasmaran. Entah itu dengan pasangan yang akan sedang dideketin gitu ya, atau mungkin dengan pasangan suami atau istri gitu ya. Kembali saya lanjutkan untuk membacakan atensi yang masuk ya di 0815x4200. Selamat malam. Assalamualaikum, malam Bro Saudara dari Bogor. Waalaikumsalam. Ada Didin Sindangsari di Bogor Timur yang minta diputarkan lagu Tommy J Pisa, Suratan. Salamnya untuk pendengar Ruang Rindu, selamat beristirahat untuk Teteh. Terima kasih, sehat selalu. Terima kasih juga dan sehat selalu juga. Katanya ini Kang Didin juga berkomentar, untuk sandiwara bagus tadi ceritanya. Juga bagus hikmahnya kalau ODGJ atau disabilitas mental nggak mesti dikucilkan, apalagi sampai dipasung karena ada kesempatan sembuh. Iya, betul sekali ya. Terima kasih untuk Kang Didin sudah ikut berkomentar. Wah, berarti mendengarkan juga ya tadi sandiwara radionya. Terima kasih, apresiasi untuk Anda yang mendengarkan sandiwara radio juga ya tadi ya. Kemudian saya sapa ada Ibu Maharani di Bekasi. Tumben nih baru muncul ya di pertengahan. Biasanya kalau Bu Maharani tuh di awal-awal gitu. Tapi tidak apa-apa, semoga pertanda masih mendengarkan ya. Untuk Ibu Maharani, selamat malam juga. Mau diputarkan lagunya Nyanyian Suara Hati dari Inka Kristi. Salamnya untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk Mbak Alif, selamat sehat selalu. Selamat malam, sehat selalu mungkin ya maksudnya ya. Sehat selalu juga, dimudahkan rezekinya, amin. Terima kasih untuk Ibu Maharani di Bekasi ya. Sehat selalu juga, dimudahkan rezekinya juga, bahagia selalu. Kemudian saya sapa ada Pak Parsudi yang minta diputarkan lagu Benci Tapi Rindu. Terima kasih sudah kita masukkan di playlist. Tapi ini Benci Tapi Rindu Diana Nasution ya, nanti sesuai dengan temanya. Oke, lanjut ada Kang, oh ada Ajeng ya di Dramaga. Selamat malam, selamat malam juga. Minta diputerin lagunya Jangan Sampai Tiga Kali dari Trio Ambisi. Untuk Mbak Alif, terima kasih, selamat malam. Selamat malam juga untuk Ajeng. Lanjut ada Kang Brian Walker ya, yang minta lagunya Uta Likumahua featuring Tri Utami. Mungkinkah terjadi, spesial untuk Alif aja, jangan lupa diputerin ya. Oke, sambil juga menemani istirahat malam Anda pendengar ya. Ada Tommy J Pisa, Suratan, spesial untuk Kang Didin tadi yang si ada di Bogor Timur. Selamat mendengarkan, selamat beristirahat juga, selamat menikmati rangkaian Ruang Rindu malam hari ini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

29 menit lepas pukul 23 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sudah hampir menuju penghujung kebersamaan kita ya. Masih ada satu requestan yang masuk, pendengar ya. Saya sapa untuk Ibu Dina Said di ATS. Selamat malam juga Ibu, so pasti sehat dong. Ibu masih melek ternyata ya, jam 11 malam nih. Matanya mau diputerin lagunya Nicky Astria yang Lentera Malam. Terima kasih, selamat malam juga. Kalau gak ready, Harvey Maleholo, tapi yang Nicky Astria sudah ada kok. Nanti kita putarkan ya. Dan ini menjadi requestan terakhir yang masuk. Dan nantinya juga supaya bisa diputarkan ya. Jadi terima kasih untuk Anda yang sudah berkirim atensi. Langsung saja kita putarkan. Masih ada dua lagu ya yang menjadi masih utang begitu ya, utang lagu yang belum terputar. Ada dari Uta Likuamahua untuk Mungkinkah Terjadi ya, featuring Tri Utami, tadi di request oleh Kang Brian Walker. Kemudian juga dari untuk Ibu Nina Said di ATS ya, Lentera Cinta Nicky Astria untuk Anda.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah tempat di mana awan terasa begitu dekat, udara sejuk menyelimuti, dan keindahan alam berpadu dengan jejak sejarah kuno? Di Jawa Tengah, ada sebuah kawasan yang sering dijuluki negeri di atas awan. Tempat ini adalah Dataran Tinggi Dieng. Namun, Dieng bukan hanya tentang panorama indah, tetapi juga menyimpan cerita sejarah yang panjang dan menarik. Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng terletak di perbatasan Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara, Jawa Tengah. Kawasan ini berada di ketinggian sekitar 2.000 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki suhu udara yang dingin, bahkan bisa mencapai titik beku pada waktu tertentu. Nama Dieng sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Di yang berarti tempat tinggi, dan Hyang yang berarti tempat para dewa. Tak heran jika sejak dahulu, kawasan ini dianggap sebagai tempat suci. Dieng dikenal sebagai salah satu kawasan dengan peninggalan sejarah tertua di Pulau Jawa. Di sini terdapat kompleks Candi Hindu yang diperkirakan dibangun pada abad ke-7 hingga ke-8 Masehi. Candi-candi ini diyakini digunakan sebagai tempat pemujaan oleh masyarakat pada masa Kerajaan Kalingga atau Mataram kuno. Beberapa candi yang terkenal antara lain Candi Arjuna, Candi Semar, dan Candi Bima. Keberadaan candi-candi ini menunjukkan bahwa Dieng pernah menjadi pusat kegiatan keagamaan penting di masa lalu. Selain kaya sejarah, Dieng juga menawarkan keindahan alam yang memukau. Salah satu yang paling terkenal adalah Bukit Sikunir, tempat terbaik untuk menikmati Golden Sunrise. Dari puncaknya, Sobat RRI bisa melihat matahari terbit dengan latar pegunungan yang indah. Selain itu, ada juga Telaga Warna yang memiliki air berwarna unik akibat kandungan mineral, serta Kawah Kidang yang masih aktif dengan semburan uap panasnya. Keindahan ini menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Jawa Tengah. Sobat RRI, Dieng juga dikenal dengan tradisi budaya yang khas. Salah satunya adalah ritual ruatan anak berambut gimbal. Tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghormatan terhadap kepercayaan leluhur masyarakat setempat. Ruatan ini menjadi bagian dari Dieng Culture Festival yang menarik wisatawan dari berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Dieng tidak hanya kaya akan alam dan sejarah, tetapi juga budaya yang masih hidup hingga sekarang. Sobat RRI, Dataran Tinggi Dieng adalah perpaduan sempurna antara keindahan alam, sejarah kuno, dan kekayaan budaya. Dari candi-candi bersejarah hingga panorama alam yang menakjubkan, semuanya menjadikan Dieng sebagai salah satu warisan berharga Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu. Hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

dari Desi Ratnasari, pendengar, menemani Anda, mengantarkan Anda ke penghujung kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, pendengar. Terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan dan juga sudah menemani siaran Alif ya dari tadi sore pukul 5 sampai menjelang tengah malam ini. Semoga terhibur, semoga mencerahkan juga. Semoga informasi yang kami hadirkan pada kesempatan hari ini menambah wawasan dan juga menambah khasanah informasi Anda, pendengar. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda untuk edisi hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk yang tadi sudah bergabung ya di WhatsApp untuk meramaikan malam hari ini, besok Senin, jangan lupa. Dan mohon maaf juga apabila ada salah-salah kata mungkin atau juga yang keselingpet gitu kalau lagi bacain ya informasi. Terima kasih, pokoknya sehat selalu untuk semua, untuk Anda pendengar. Selamat beristirahat, jaga kondisi pokoknya karena memang Bogor situasinya cuaca pasti nggak menentu. Mau dibilang ini musim kemarau tapi sorenya hujan gitu ya. Pokoknya jaga kondisi, jaga kesehatan, bahagia selalu, lancar rezekinya untuk Anda. Dan akhir kata, Alif pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagu dari Asti Asmodiwati, Satu Jam Saja, pendengar, mengantarkan kita ke penghujung kebersamaan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

meski hanya dengan menyambut saudaramu dengan wajah yang berseri-seri atau tersenyum. Hadis riwayat Muslim. Kita tidak perlu menunggu menjadi kaya atau berkuasa untuk bisa berbagi kebaikan. Hari ini, mulailah dari hal yang paling sederhana, sebuah senyuman yang tulus. Senyuman bisa jadi adalah sedekah yang menyelamatkan hari seseorang yang sedang patah semangat. Dunia mungkin terasa berat bagi sebagian orang, dan sapaan ramah bisa menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kehadiran kita hari ini sebagai pembawa kedamaian, bukan beban bagi orang lain. Semangat menebarkan senyuman hari ini.

0: 01 RRI Bogor.
1: Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini Minggu tanggal 2 Agustus tahun 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Programa 1 Radio Republik Indonesia, Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di wilayah Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin tanggal 3 bulan Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Selamat mendengarkan, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Gerakan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di hari Senin 3 Agustus 2026, awal pekan, awal semangat, dan tentu saja ada banyak kesempatan baru untuk kembali menata langkah setelah menikmati akhir pekan. Ada Marissa yang menyapa dari kawasan Jalan Pangrango 34 Bogor ya. Ada rangkaian Bogor pagi ini yang akan hadir pukul 5 hingga pukul 10 nanti. Kalau udah ketemu hari Senin, rasanya memang campur-campur ya. Ada yang malas mungkin, tapi ada yang semangat. Nah, buat Anda yang malas, ya jangan sampai malas ini mengalahkan semangat kita, karena setiap pagi itu selalu punya cerita baru. Dari langkah kecil hari ini, siapa tahu bisa menjadi bagian sesuatu yang besar gitu ya untuk kemudian hari. Dan tentunya tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Ada banyak informasi yang disiapkan, musik-musik terbaik juga untuk menjadi teman aktivitas pagi Anda gitu ya. Dan boleh juga kalau mau berbagi cerita hal-hal yang terjadi di sekitar Anda, atau boleh juga nanti untuk program Halo RRI ya. Karena kita punya banyak program, diantaranya Mutiara Pagi, ada juga informasi dalam Warta Berita Pagi dan juga Warta Berita Sentral Pro 3 RRI di Jakarta. Ada juga nanti Bincang Asta Cita dan dilanjut dengan Halo RRI yang tentu akan menampung atensi keluhan aduan terkait dengan layanan publik, sosial dan juga kebencanaan ya. Jadi Anda bisa bergabung dengan siaran kami sepanjang 5 jam Bogor pagi ini. Tentunya Marissa dari studio Pro 1 RRI Bogor mengucapkan selamat pagi dan selamat memulai aktivitas pendengar. Dan kita akan mulai dengan pengajian ayat suci Al-Quran dibacakan oleh Muhammad Farhan, Quran Surat Yunus ayat 54.

kematian itu bukan musibah terbesar dalam hidup. Bahkan, ia adalah hukum kehidupan. Musibah terbesar itu jika perasaan takut kepada Allah sudah mati, sedangkan kamu masih hidup. Syekh Muhammad Mutawali Asy-Syarawi.

0: Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Pro 1 RRI Bogor dimanapun Anda berada, semoga pagi ini kita semua senantiasa dilimpahkan kesehatan, keberkahan dalam setiap langkah dan juga ketenangan hati. Kita akan lanjut dengan kajian Mutiara Pagi untuk edisi hari Senin ini, nanti akan disampaikan oleh Kyai Haji Mahfud Hidayat, pendengar. Dan untuk kesempatan hari ini akan membahas mengenai tradisi Rebo Wekasan, berdoa untuk kebaikan. Dan dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, kita mengenal berbagai tradisi yang hadir beriringan dengan perjalanan bulan-bulan dalam kalender Hijriah, yang salah satunya adalah Rebo Wekasan yang dikenal sebagai tradisi pada Rabu terakhir di bulan Syafar dan diisi dengan doa serta berbagai bentuk ibadah. Nah, bagaimana sebenarnya kita memandang tradisi ini? Apa makna doa dan ikhtiar yang bisa kita lakukan di dalamnya? Dan tak kalah penting, bagaimana supaya tradisi ini juga bisa kita tempatkan sesuai dengan tuntunan dan juga nilai-nilai Islam. Jadi kita akan dengarkan kajian bersama Kyai Haji Mahfud, sudah tersambung di ujung telepon. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Kyai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
0: Baik, tentunya nanti saya Marisa yang akan juga menampung atensi dari para pendengar ya, sambil nanti Pak Kyai menyampaikan terlebih dahulu di materi pembuka. Dan untuk para pendengar boleh bergabung di 081-5x4200 untuk WhatsApp, live chat RRI Digital, boleh juga

ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fih wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi dimanapun berada, RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berada di akhir atau di tanggal 19 bulan Sofar, artinya adalah ada 2 hari Rabu lagi, yang itu berada di bulan Sofar yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin dengan Rabu terakhir di bulan Safar adalah sebagai Rabu Wekasan. Maka kajian kita kali ini akan membahas tentang tradisi yang mengakar di masyarakat tentang Rebo Wekasan. Kalau kita lihat bahwa pengertian Rebo Wekasan itu ada 2 kata. Yang pertama adalah Rabu atau Rebo, yang kedua adalah Wekasan atau Pungkasan. Artinya adalah Rabu yang terakhir di bulan Safar merupakan Rabu yang disebut dengan istilah Rebo Wekasan, dan itulah yang akan kita bahas sebagai kajian Mutiara Pagi kali ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tentu sebagai orang Islam atau umat muslim, kita dalam beramal itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya adalah amal ibadah. Karena dalam Islam, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Surah Adz-Dzariyat ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, kata Allah. Maka ibadah yang itu merupakan wujud penghambaan manusia atau jin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harusnya sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya, atau tidak melenceng dengan syariat dari Allah dan Rasul-Nya. Nah, sedangkan kita lihat bagaimana tradisi Rebo Wekasan yang mengakar di masyarakat, itu adalah sebuah tradisi yang mungkin berawal dari keyakinan. Keyakinan di sini tidak terlepas dari 3 dimensi atau 3 timbangan. Yang pertama adalah dimensi akidah, yang kedua dimensi syariah, yang ketiga dimensi muamalah. Kita lihat misalnya dari sisi akidah atau timbangan secara akidah, keyakinan bahwa di malam tersebut, malam Rabu atau hari Rabu terakhir di bulan Safar adalah hari sial atau hari banyaknya penyakit yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, sedangkan di hari-hari sebelumnya Allah tidak menurunkannya, atau hari-hari setelahnya Allah tidak menurunkannya, dan menganggap bahwa malam itu adalah malam keburukan. Nah, inilah yang harus kita hindari dengan keyakinan tersebut. Maka kita lihat misalnya dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la adwa wala tiyarata wala hammata wala safara, ya, wa firra minal majdhumi kama yaftafirru minal asadi. Artinya adalah tidak ada penyakit menular

0: Ya, dalam hal ini penyakit yang itu seolah-olah berasal dari manusia lainnya yang terkena penyakit. Dan tidak ada tiaroh ramalan buruk. Ya. Begitu pula wala hammata, tidak ada kesialan yang disebabkan burung hantu. Misalnya kalau tidak burung hantu, kalau di kita suka menghitung nasib dengan tokek, misalnya suara tokek. Ya. Wala sofaro, dan juga tidak ada kesialan disebabkan bulan sofar. Nah, perlu kita lihat ini kalimat-kalimat yang sifatnya menggedor setiap hati kaum mukminin agar berhati-hati dalam hal akidah. Jangan sampai sudah beriman kemudian kembali kepada kemusyrikan. Tentu kita meyakini bahwa semuanya adalah takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jangan dihubungkan dengan suatu peristiwa atau bulan tertentu. Misalnya mau bepergian saja itu harus berdasarkan hari tertentu. Ya. Atau dia meyakini bahwa kalau di bulan Sofar tidak boleh pernikahan karena bulan sial. Tidak boleh melakukan atau membuka usaha karena tidak akan untung dan sebagainya. Nah, keyakinan ini yang harus kita hindari, karena dalam hadis kudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Yu'dhini ibnu Adam." Yu'dhini ibnu Adam, manusia telah menyinggungku. Yasubud dahro, ia mencaci mencaci masa, mencaci waktu. Ya. Padahal wa ana ad-dahru. Akulah yang membuat waktu. Akulah yang menentukan waktu. Biadil amru. Semua urusan ada di tanganku, ada dalam kekuasaanku. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang membolak-balikan waktu malam dan waktu siang. Allah ingin semua makhluknya itu meminta, memohon kepadanya. Jangan sampai menggantungkan nasibnya kepada waktu, nasibnya kepada bulan tertentu. Nah, inilah dimensi akidah atau timbangan akidah, ya, sehingga ketauhidan kita itu tidak sampai melenceng dari yang seharusnya menuhankan Allah semata, lalu menghubungkan dengan yang lainnya selain Allah yang memiliki kekuatan yang sama dengan Allah. Na'udzubillah. Nah, yang kedua, hadirin, tentu ada dimensi lainnya atau timbangan lainnya, yaitu syariat. Apa sih yang dilakukan? Syariat apa yang dilakukan di dalam Rebo Wekasan? Nah, yaitu syariat tentang ibadah sholat. Ibadah sholat yang dimaksud, ya, ada disebut sebagai sholat Rebo Wekasan misalnya, atau sholat yang dimaksud adalah sholat terakhir di bulan Safar, Rabuknya, dan sebagainya. Maka kita lihat kalau itu ada contoh, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan oleh sahabat, yang juga itu diamalkan oleh tabi'in dan seterusnya, maka tidak apa-apa kita lakukan. Namun ketika tidak ada, maka kita pun tidak perlu melakukannya. Nah, disinilah apa sebenarnya tujuan daripada sholat tersebut. Ya, sholat tersebut tujuannya adalah lidaf il bala, untuk menolak bala. Maka jangan sampai kita langsung, ya, tidak boleh sholat di malam Rebo Wekasan, atau tidak boleh sholat di hari Rabu terakhir bulan Safar. Nah, kita harus arif dalam hal ini. Karena tujuannya adalah untuk menolak bala, atau tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya dan keluarganya akan terhindar, ya, supaya terhindar dari musibah, maka dia pun melaksanakan sholat, maka lakukanlah sholat, namun sholat yang sesuai dengan tuntunan syariat. Misalnya, ada sholat hajat, ya, ada sholat mutlak, ya, ada sholat taubat, dan seterusnya. Sholat tahajud, nah ini sesuai dengan tuntunan syariat. Kemudian selipatlah dalam doa, bisa dalam doa tersebut, doa lidafil bala, ya, doa supaya terhindar dari bala. Allahumma anfa'anna al-ghala wal waba wal qahta wa ta'un dan seterusnya. Nah, itu adalah bagian daripada ikhtiar. Bahkan dimensi yang ketiga itu adalah dimensi sosial atau muamalah. Bagaimana orang-orang atau tradisi di masyarakat kita mungkin berbeda ya antara di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, atau daerah lainnya. Sebagian orang itu sedekah, sedekah bumi. Sebagian orang sedekah dengan apa yang ia miliki berupa makanan, minuman, dan sebagainya. Ada juga yang makanan tertentu yang muncul saat itu sebagai kearifan lokal. Nah, itu disedekahkan dan mereka berharap agar terhindar dari musibah. Nah, ini suatu hal yang sifatnya positif. Karena dengan berkumpulnya mereka dalam satu tempat, terjalin silaturahim, terjalin hubungan persaudaraan. Di situ mereka bersatu padu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala keburukan. Mereka memohon kebaikan, tidak hanya untuk dirinya, tapi juga untuk keluarganya. Tidak hanya untuk keluarganya, tapi untuk masyarakat, bahkan untuk bangsanya. Nah, ini momentum yang tepat, apalagi kaitannya dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di bulan Agustus. Maka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar bangsa ini terhindar dari perpecahan, agar bangsa ini terhindar dari pailit, agar bangsa ini terhindar dari segala hal yang tidak kita inginkan. Kita mohon kebaikan dan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan bangsa kita. Dan sodakoh adalah bagian yang itu tadfa'ul bala, dapat menolak bala. Dengan memperbanyak sodakoh, berbagi kepada sesama, itu akan menghubungkan satu hati kepada hati yang lain dalam bingkai persaudaraan. Inilah sifat-sifat positif dalam kajian atau dalam timbangan sosial. Adapun secara dasar umum atau bagian daripada hal-hal yang untuk mendasari amalan ini adalah dapat kita lihat misalnya dalam kitab Kanzun Najah wa Surur karangan Syekh Abdul Hamid Quds ya Al-Makki. Beliau wafat tahun 1917 Masehi, 1917 Masehi. Begitu pula di situ ada Adai Robi, ada Syekh Nawawi ya dalam Nihayatuz Zain, beliau wafat 1897 Masehi. Dan ada beberapa ulama lainnya yang itu berdasarkan kasyaf atau kaitannya dengan ilham bahwa di malam itu, malam Rebo terakhir bulan Safar, turunnya ribuan penyakit dan tentu tidak bisa dilihat secara kasat mata. Orang-orang yang beriman senantiasa hatinya berhati-hati atau hatinya terpaut kepada Allah, dia akan berhati-hati. Jangan sampai ketika penyakit itu turun, kapanpun, dimanapun, tidak hanya di akhir bulan Safar, kita tidak tahu. Wallahu alam, namun kita terus memohon pada Allah agar terhindar dari segala yang tidak kita inginkan dengan banyak berdoa, dengan munajat kepada Allah dan bersedekah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa memanjatkan kebaikan dan memohon pada Allah untuk terhindar dari segala keburukan. Wallahu alam.
1: Baik. Itu dia pendengar penjelasan mengenai apa itu Rebo Wekasan, kemudian juga maknanya seperti apa. Dan saatnya untuk kita buka interaktif di 0815x4200 karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak Kiai, jadi kita langsung sapa untuk para pendengar kita. Yang pertama ada Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kiai dan juga kru RRI serta para pendengar setia Mutiara Pagi. Dari waktu kecil, mitos tentang Rebo Wekasan belum hilang sampai di era modern sekarang ini. Yang salah satunya ada yang mengira kalau bulan Syafar adalah bulan yang mengandung banyak bala tragedi dan kesialan tanpa adanya dasar dalil atau hadis yang kuat. Sebagai orang yang beriman, apakah kekhususan ini harus atau bisa diterima? Syukran atas jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Mangga Pak Kiai.
0: Ya, terima kasih Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Ya, untuk kaitan dengan bulan Safar atau Rebo terakhir di bulan Safar, kita meyakini karena di dalam hadis ataupun bahkan di Al-Quran itu tidak ada satupun yang menjelaskan tentang nasib sial atau kesialan atau kita sebuah mitologi ya dalam hal ini, tentu ini kita hindari dalam hal akidah kita ya. Namun kita tidak boleh juga berhenti dengan menghindar, kita tetap harus berdoa kepada Allah sebagai sebuah kehati-hatian, kewaspadaan, dan tentu orang yang beriman kapanpun, tidak hanya di Rebo Wekasan, di Rebo-Rebo yang lain, atau di hari-hari yang lain, dia senantiasa memohon kepada Allah. Artinya bahwa kekhususan ini kita anggaplah sebagai sebuah kehati-hatian, namun kita tidak menghususkannya hanya di Rebo Wekasan saja untuk berdoa, dan juga tidak meyakininya dengan meyakini yang berlebihan bahwa di malam itu turunnya banyak penyakit. Ya, kalau tidak berdoa maka kita akan terkena penyakit, atau kita anggap bahwa Rebo Wekasan adalah bulan yang Rebo yang sial, sehingga penyakit itu menyebabkan kesialan. Nah, itulah yang harus kita hindari. Wallahu a'lam.
1: Ya, baik. Kemudian juga ada pertanyaan dari Pak Onoi di Ciparigi, Bogor Utara. Pak Kiai, pertanyaannya, tradisi Rebo Wekasan ini tradisi orang dulu dengan berbagai keyakinan. Lalu bagaimana hal baiknya? Atas penjelasannya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih Bapak Onoi. Yang singkat dan padat ini, ya. Nah, dari Ciparigi, Bogor Utara. Bagaimana sebaiknya? Ini tradisi-tradisi sudah mengakar. Saya membaca beberapa literatur dalam hal ini, konon katanya tradisi ini berawal dari kerajaan masa lampau, ya khususnya kerajaan-kerajaan di Jawa, yang mana ketika itu sudah mengalami akulturasi budaya antara Islam dan budaya Jawa saat itu, ya. Artinya bahwa ketika Belanda mereka di tahun 1600 sekian masuk ke wilayah tanah Jawa, nah kemudian mereka berbondong-bondong untuk sama-sama kumpul munajat ya kepada Allah dengan membawa semua hasil bumi dan sebagainya. Nah, itulah sebagai bentuk mohon pada Allah agar terhindar dari penjajahan. Nah, ini yang kita bawa spirit ini dalam Rebo Wekasan. Artinya untuk akidahnya kita perbaiki, kita luruskan ya. Namun spirit berdoa bersama ya kita lanjutkan sebagai bentuk kearifan lokal, apalagi ada silaturahim, ada berbagi dan sebagainya, dan kita tanamkan juga alangkah indahnya kebiasaan seperti ini tidak hanya terjadi di bulan Safar, tapi terjadi di bulan-bulan yang berikutnya, apalagi di bulan Maulid ya, setelah Safar itu adalah Rabiul Awal bulan Maulid, maka sebaiknya hal ini kita sampaikan juga. Jangan sampai kita terlalu menghususkan sebagai privilege dalam hal ini di Rebo Wekasan. Wallahu a'lam.
1: Baik. Kemudian juga ada Bapak Endi Supriyadi. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga Pak Kiai dan juga kru RRI sehat, senantiasa juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, hikmah apa saja dari Rebo Wekasan? Terima kasih. Mangga Pak Kiai untuk dijawab dari Pak Endi Supriyadi di Bojong Kidul.
0: Ya, terima kasih Bapak Ndi Supriyadi di Bojong Kidul. Ini hikmah ya. Kalau hikmah itu tergantung bagaimana kita menangkap pesan di dalamnya. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Setidaknya hikmah yang pertama dengan peristiwa atau tradisi Rebo Wekasan. Saya bilang tradisi karena kalau syariat itu sifatnya menyeluruh, kalau tradisi itu sifatnya lokal. Nah, namun kita ambil hikmahnya, sehingga yang pertama dengan mengambil hikmah ini, contohnya dalam hal akidah, ya, bahwa seseorang itu harus berkeyakinan 100%, ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menurunkan, ya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalihkan, Allah yang menciptakan, Allah yang membuat segalanya, khaliqu kulli syai'in. Ya. Nah, bahkan itu di dalam beberapa referensi ada dari Syekh Abu Bakar Al-Adni, beliau menyampaikan man arada lahu min hadhihi tiyara syai'un, ya, apabila ada seseorang yang memiliki firasat buruk, wah, firasat atau ilham, wah, misalnya Rabu ini turunnya banyak penyakit, wah, ini kalau hari ini adalah saya tidak mau berpergian, saya punya firasat buruk hari ini terjadi keburukan, ya, yang akan menimpa misalnya, maka kalau itu terjadi, firasat-firasat buruk itu, falyakul, maka hendaklah seseorang berkata, Allahumma la tayra illa tayruk, wa la khayra illa khayruk, wa la ilaha ghayruk. Artinya adalah, ya Allah, tidak ada kesialan, tidak ada keburukan, ramalan buruk, kecuali yang telah engkau tetapkan. Ya, tidak ada kebaikan atau ramalan baik kecuali yang telah engkau tetapkan. Dan tidak ada Tuhan selain engkau, ya Allah. Nah, inilah penanaman akidah hikmah yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana kita, ya, dalam hal ini hikmahnya kewaspadaan dan kehati-hatian. Seorang mukmin tentu kita lihat misalnya dalam Al-Quran, ada surat Al-Mu'minun ayat 57, innal ladzinahum min khasyati rabbihim mushfiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu dia berhati-hati supaya terhindar, dan dia takut, ya, supaya terhindar dari azab Tuhan mereka, yaitu Allah. Nah, inilah kehati-hatian ini, jangan sampai terlena, jangan menganggap ya Rebo Wekasan itu rebo biasa. Akhirnya dia terlena, tidak berdoa apapun. Atau dia menganggap semua bulan baik semuanya. Akhirnya dia terlena, tidak ada kewaspadaan sedikit pun. Nah, orang beriman selalu waspada, berhati-hati, kapanpun, dimanapun. Yang ketiga, hikmahnya adalah kepedulian sosial, berbagi, dan seterusnya. Karena di situ ada tradisi berbagi rezeki atau makanan. Dan tentu ini adalah bentuk daripada ikhtiar untuk mencegah dari keburukan dan mendatangkan kebaikan. Wallahu a'lam.
1: Yang terakhir Pak Kiai, pertanyaan disampaikan Ibu Supriyati, mungkin ini di luar tema yang kita bahas pagi hari ini. Assalamualaikum, ini berkaitan dengan pernikahan. Bagaimana kalau ada pernikahan masing-masing akidahnya? Jadi anak-anak juga ada yang ikut keyakinan ibunya, ada yang keyakinan yang mengikut ke keyakinan bapaknya. Seperti apa Pak Kiai? Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Supriyati, disindang barang beliau ya.
1: gitu.
0: Nah, ini pernikahan masing-masing yang beda dengan akidah ya pasangan. Maka secara hukum agama atau dalam hal ini sesuai dengan undang-undang ya khususnya yang sudah ditetapkan di negara kita itu tidak sah pernikahan beda agama. Jadi harus agamanya sama khususnya apabila di KUA kantor urusan agama itu harus sesama muslim antara muslim dan muslimah itu baru sah pernikahannya. Bagaimana kalau terjadi? Kalau terjadi pernikahan beda agama maka pernikahannya tidak sah. Baik yang lelakinya muslim maupun yang lelakinya non-muslim itu tidak sah. Kalau tidak sah bagaimana? Maka dihukumi ya hubungan suami istrinya bukan hubungan suami istri yang sah. Itu adalah sebuah implikasi atau dampak dari apa yang dia lakukan sebelumnya. Nah, terus hubungan dalam hal ini bagaimana supaya disahkan? Ya bisa jadi disahkannya melalui dukcapil mungkin ya di situ dicatat. Namun pada hakikatnya hubungan suami istrinya itu tidak dianggap sah karena berbeda agama. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentu anaknya mau ikut kemana? Misalnya pernikahannya sesama, agamanya sama, tapi di tengah jalan ada yang murtad, misalnya na'udzubillahi min dzalik. Terus kemana nih anak ini ikut suami atau maksudnya ikut bapak atau ikut ibu? Ya tentu kita sebagai umat muslim, kita ingin putra-putri kita adalah mengikuti agama sesuai dengan fitrahnya yaitu muslim. Nah, makanya pernikahan yang seagama itu menjadi landasan untuk putra-putri kita, generasi kita adalah dididik dengan beragama Islam. Ya, bahkan di dalam surat Al-Baqarah ya itu disebutkan janganlah menikahi perempuan-perempuan musyrik meskipun itu lebih membuat engkau takjub dengannya. Begitu pula kepada para wali, jangan menikahkan putra-putri mereka dengan laki-laki non-muslim. Ya, meskipun dia itu membuat kagum kepada dirinya. Nah, ini adalah bagian dari akidah, bagian daripada hukum, tidak hanya hukum agama, tapi di negara kita, khususnya yang sudah diundang-undangkan, tidak boleh menikah ya dengan beda agama. Itu untuk sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang di negara kita. Wallahu a'lam bishawab.
1: Baik. Dan secara singkat Pak Kiai untuk menutup kebersamaan kita terkait dengan tradisi Rebo Wekasan ini, mangga untuk disampaikan.
0: Ya, terima kasih semuanya yang sudah berpartisipasi. Kita berdoa kepada Allah semoga Rebo terakhir bulan Safar ini ya membawa kebaikan kepada kita dan kita terhindar dari segala keburukan untuk diri kita, keluarga kita dan bangsa kita. Kita memohon hanya kepada Allah lah ya sebagai penentu semuanya. Tidak ada yang mustahil bagi Allah dan semua ada di tangannya. Kita mohon kepada Allah takdir-takdir terbaik kita. Dan kita mohon kepada Allah agar kita terhindar dari takdir buruk kita. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, sudah kita dengarkan kajian Mutiara Pagi untuk edisi kali ini bersama Kiai Haji Mahfud Hidayat terkait dengan tradisi Rebo Wekasan, berdoa untuk kebaikan. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan tentu akan memperkuat keimanan dan membawa kebaikan dalam kehidupan kita serta menambah ilmu kita. Terima kasih atas kebersamaannya yang sudah bergabung. Dan saatnya pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami akhiri Mutiara Pagi dan bergeser untuk informasi dalam Warta Berita.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kota Bogor ini pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja ini dilaksanakan sudah di dalam gedung, di luar gedung gitu ya, oleh teman-teman puskesmas.
1: Untuk menjadi mitra strategis pemerintah dimulai hari ini dengan pembentukan Santana, karena ini juga program prioritas pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, kita juga berkomitmen menjadi mitra strategis di dalam segala hal kebijakan.
2: Kita akan melakukan revitalisasi res area sesuai dengan arahan Pak Bupati ya. Harus menjadi daya tarik dan harus menjadi solusi bagi wisatawan-wisatawan yang datang.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita Pagi RRI Bogor, edisi Senin 3 Agustus 2026. Siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Dinas Kesehatan Kota Bogor bersama seluruh puskesmas terus memperluas pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah. DPD KNPI Kota Bogor resmi membentuk Satuan Tugas Bencana Alam Santana dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda atau TP3. Pemerintah Kabupaten Bogor bakal mengintegrasikan res area Gunung Mas dengan kawasan agrowisata Cisarua Puncak. Baik saudara, bersama saya Marisa, inilah Warta Berita Pagi RRI Bogor selengkapnya. Dinas Kesehatan Kota Bogor bersama seluruh puskesmas terus memperluas pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja guna mengoptimalkan kualitas sekolah sehat. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
4: Pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja di Kota Bogor terus diperkuat melalui berbagai program yang dijalankan Dinas Kesehatan bersama seluruh puskesmas di Kota Bogor. Upaya ini dilakukan untuk memastikan remaja mendapatkan layanan kesehatan secara menyeluruh, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robia Mubarokah mengatakan, seluruh puskesmas di Kota Bogor telah memberikan pelayanan kesehatan bagi anak usia sekolah dan remaja. Layanan tersebut dilakukan di dalam gedung puskesmas maupun di luar gedung melalui posyandu siklus hidup hingga menjangkau seluruh sekolah.
0: Kota Bogor ini pelayanan kesehatan untuk anak usia sekolah dan remaja ini dilaksanakan sudah di dalam gedung, di luar gedung gitu ya, oleh teman-teman puskesmas. Alhamdulillah semua sudah melaksanakan 100%. Kemudian di luar gedung juga di posyandu, karena posyandu kita ada 1000 posyandu dan seluruhnya adalah siklus hidup, maka seluruh posyandu ini sekarang sudah melayani remaja. Selain itu juga selain di posyandu, di sekolah ya, di sekolah juga sekarang seluruh sekolah ya tentu sudah mendapatkan layanan ya.
4: Selain memperluas pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan Kota Bogor juga terus mendorong peningkatan kualitas usaha kesehatan sekolah atau UKS. Pembinaan dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas sekolah sehat di Kota Bogor.
0: Di Kota Bogor ini sekolah sehat berkarakter gitu ya, itu sudah menjadi juara, ada juara provinsi, juara nasional, ini juga berkat pembinaan dari teman-teman puskesmas gitu ya. Sekarang kita pembinaan sekolah sehat itu adalah untuk meningkatkan sertifikasi ya. Sertifikasi yang mungkin dari minimal jadi standar, yang standar jadi optimal, yang optimal jadi paripurna. Sekarang sudah yang paripurna sudah ada 32% dari seluruh sekolah yang sudah kita nilai ber-UKS. Jadi 100% sudah ber-UKS, tapi memang sertifikasinya tadi masih variatif ya. Mudah-mudahan nanti bisa terus dilakukan pembinaan oleh teman-teman puskesmas.
4: Dinas Kesehatan berharap pembinaan yang dilakukan puskesmas dapat terus meningkatkan kualitas sekolah sehat di Kota Bogor. Dengan semakin banyak sekolah berstratifikasi paripurna, diharapkan kesehatan dan kualitas hidup anak serta remaja dapat terus meningkat.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor bakal mengintegrasikan res area Gunung Mas dengan kawasan agrowisata Cisarua Puncak guna meningkatkan fasilitas wisatawan sekaligus mendorong kenyamanan dan aktivitas ekonomi pedagang di kawasan tersebut. Yofri Haryadi menurunkan catatannya.
5: Penataan res area Gunung Mas Cisarua Puncak Bogor akan diintegrasikan dengan agrowisata Gunung Mas di Cisarua. Pengintegrasian tersebut juga akan ditambah dengan penambahan sejumlah fasilitas untuk wisatawan berupa toilet, perubahan desain jalur masuk, serta penambahan kanopi untuk kios pedagang yang ada. Penambahan itu pun sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan dan kenyamanan bagi masyarakat. Seperti disampaikan Sekda Kabupaten Bogor Ajat R. Jatnika dalam giat monitoring lapangan yang dilakukan pada Sabtu 1 Agustus 2026. Penataan ini merupakan tindak lanjut atas arahan Bupati Rudi Susmanto agar res area Gunung Mas terus berkembang menjadi kawasan yang semakin nyaman, tertata, dan memberikan manfaat bagi masyarakat, wisatawan, serta pelaku UMKM.
2: Kita akan melakukan revitalisasi res area sesuai dengan arahan Pak Bupati, ya. Harus menjadi daya tarik dan menjadi solusi bagi wisatawan-wisatawan yang datang ke kawasan Puncak ini. Pak Bupati menginginkan kita ada budaya kerja yang berubah, kita harus siap melayani masyarakat yang mungkin di hari Sabtu dan Minggu justru banyak yang berkunjung ke Puncak. Ya, kita pelan-pelan kita perbaiki.
5: Sementara itu, para pedagang di kios res area Gunung Mas ternyata masih ada yang mengeluhkan sepinya pembeli, terutama di luar hari libur yang tingkat kunjungannya menurun drastis. Seperti yang dikeluhkan salah seorang pedagang bakso di res area bernama Denny, yang menurutnya para pedagang di lokasi depan saja sepi, apalagi yang di belakang.
6: Penjualannya mungkin ya masih belum merata ya, masih ada yang udah stabil, ada yang belum, kayak banyak sih yang belum. Memang kondisinya seperti ini ya masih sepi lah, itu belum ada peningkatan dari selama 6 bulan ini. Ya kalau itu bisa jadi hitung jari lah, hitung jari tiap hari ini bisa hitung jari. Akhir pekannya cuma malam minggu sama hari minggu, itu juga nggak tentu ya. Kadang-kadang dapat penglaris, kadang enggak kalau tiap hari.
7: Oh sempat nol juga?
6: Sempat nol juga, banyakan. Apalagi kalau ini masuk di depan ya, apalagi yang di belakang, pembelikannya juga samalah kalau yang belakangnya saya juga.
5: Beberapa fenomena yang terjadi di kawasan res area Gunung Mas, antara lain banyaknya wisatawan yang membuat tenda dan menginap di area parkir tersebut, yang di sisi lain adalah potensi yang dapat dikelola, termasuk wisatawan yang piknik dan membawa makanan dari rumah dan memanfaatkan area parkir di res area tersebut.
3: Perkuat sinergi dengan pemerintah Kota Bogor, DPD KNPI Kota Bogor resmi membentuk Satuan Tugas Bencana Alam atau Santana dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda atau TP3 untuk mengoptimalkan penanganan kebencanaan serta percepatan pembangunan daerah. Kita ikuti laporan Sony Agung Saputra.
8: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Bogor resmi membentuk Satuan Tugas Bencana Alam Santana dan Tim Percepatan Pembangunan Pemuda TP3 sebagai mitra strategis pemerintah Kota Bogor dalam penanganan kebencanaan dan percepatan pembangunan daerah. Kedua lembaga tersebut dilantik oleh Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, di kawasan Kedung Halang, Kecamatan Bogor Utara, yang dilanjutkan dengan penanaman pohon dan aksi bebersih Sungai Ciliwung bersama BPBD Kota Bogor dan masyarakat. Ketua KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya menyampaikan pembentukan Santana dan TP3 menjadi bukti bahwa organisasi kepemudaan tidak hanya berperan dalam kegiatan seremonial, tapi juga menghadirkan aksi nyata yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Menurutnya, Santana akan berkolaborasi dengan BPBD Kota Bogor dalam kegiatan edukasi kebencanaan, penanganan tanggap darurat, serta membantu masyarakat saat terjadi bencana di berbagai wilayah. Rivaldo juga menjelaskan TP3 akan menjadi wadah bagi kalangan pemuda untuk menyampaikan gagasan, kritik, saran, dan solusi strategis kepada perangkat daerah serta forum koordinasi pimpinan daerah. Kehadiran tim tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara pemuda dan pemerintah dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan pembangunan di Kota Bogor.
1: KNPI berkomitmen untuk menjadi mitra strategis pemerintah dimulai hari ini dengan pembentukan Santana, karena ini juga program prioritas pemerintah Kota Bogor untuk menjaga kebersihan. Yang kedua, kita juga berkomitmen menjadi mitra strategis di dalam segala hal kebijakan selagi itu membawa memang kebermanfaatan untuk masyarakat Kota Bogor. Pada dasarnya KNPI siap berkomitmen untuk berkolaborasi dan menjadi mitra strategis pemerintah Kota Bogor.
9: Seperti apa kerja nyatanya yang akan dibuat dari TP3 dan Santana?
1: Untuk TP3 kerja nyatanya kami akan berkolaborasi dengan dinas-dinas yang ada di Kota Bogor untuk membantu program kerja dari pemerintah Kota Bogor. Kalau untuk dari Santana, kita siap bukan hanya persoalan bencana saja, tapi kita harus bisa mitigasi dan juga mengedukasi masyarakat, terutama untuk tidak buang sampah sembarangan. Tadi Bebersih bareng Pak Wali lumayan sangat banyak sampahnya. Nah ini tim Santana ini mudah-mudahan bisa turun ke 6 kecamatan untuk mengedukasi masyarakat, minimal jangan buang sampah di sembarangan.
8: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Arahi menyebut baik pembentukan dua lembaga tersebut sebagai bentuk kolaborasi positif antara pemerintah daerah dan generasi muda. Ia menilai keterlibatan pemuda dalam aksi nyata, pelestarian lingkungan dan penanggulangan bencana serta pembangunan daerah akan memperkuat kehadiran pemerintah di tengah masyarakat.
7: Saya sampaikan ya di dalam sambutan bahwa pemerintah Kota Bogor sangat menyambut baik pembentukan Santana dari KNPI sebagai wujud kepedulian para pemuda di dalam tanggap bencana dan kepedulian kepada lingkungan. Jadi hari ini kita tidak bisa nunggu dan tidak bisa nyalahkan orang lain. Semua harus bergerak untuk merebut masa depan. Apalagi KNPI kan adalah apa, garda terdepan calon-calon pemimpin bangsa yang harus di apa namanya dikuatkan ya, fokus tujuan organisasi mendukung bagaimana bangsa kita ini menjadi bangsa yang besar. Nah, salah satunya dengan tadi kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian terhadap bencanaan, melalui pembersihan dan pemilahan sampah, kemudian penanaman pohon, dan banyak lagi kegiatan.
8: Melalui komunikasi, koordinasi, dan semangat gotong royong, pemerintah bersama KNPI Kota Bogor optimis mampu menghadirkan berbagai program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Aksi bebersih Sungai Ciliwung dan penanaman pohon serta kolaborasi lintas daerah akan menjadi awal untuk mewujudkan Kota Bogor yang beres, maju, dan semakin peduli terhadap lingkungan.
9: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Pengangguran masih menjadi salah satu tantangan yang terus diupayakan penanganannya oleh pemerintah Kota Bogor. Berbagai langkah dilakukan untuk memperluas kesempatan kerja dengan memanfaatkan pertumbuhan sektor jasa yang menjadi kekuatan utama perekonomian daerah. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Bogor Adi Novan mengatakan, Kota Bogor memiliki peluang kerja yang cukup besar di sektor jasa seperti perhotelan, restoran, dan bidang usaha lainnya. Menurutnya, Disnaker terus berupaya menghubungkan pencari kerja dengan kebutuhan dunia usaha agar semakin banyak warga yang memperoleh pekerjaan.
10: Kota Bogor terus berkembang dengan berbagai pembangunannya, termasuk investasi yang masuk. Dan Kota Bogor memang masuk sebagai kota jasa tentunya. Nah, ini yang perlu kita ambil peluangnya, di mana memang prioritas Kota Bogor, terutama dari sektor pendapatan, juga bergerak di bidang jasa, sehingga peluang-peluang yang perlu kita ambil adalah terkait dengan sektor-sektor jasa. Di dalamnya itu ada hotel, restoran, dan perhotelan. Sehingga ini juga memang peluang yang harus kita ambil. Kita masih punya angka pengangguran sebesar 7,9% atau sebesar 43.000 sekian orang. Nah, ketika menganggur inilah menjadi PR bagi kami di pemerintah Kota Bogor dalam menteri Senagar untuk bagaimana para warga Kota Bogor yang belum bekerja ini bisa meraih pekerjaan sesuai dengan sektor-sektor yang tersedia di Kota Bogor.
3: Pemerintah Kota Bogor berharap peluang kerja yang terus berkembang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat dengan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha. Kesempatan kerja diharapkan semakin terbuka bagi para pencari kerja. Saudara, menyambut HUT RI ke-81, pemerintah Kecamatan Cilengsi berkolaborasi dengan TNI Angkatan Laut dan pegiat lingkungan menggelar aksi bersih-bersih Kali Cikuda guna mengedukasi warga sekaligus mencegah ancaman banjir. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
5: Gerakan Gotong Royong Kerja Bakti yang dilakukan serentak menyambut HUT RI ke-81 tingkat Kabupaten Bogor di awal Agustus ini, pemerintah Kecamatan Cileungsi berkolaborasi dengan Resimen Korps Marinir TNI AL, UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 9, serta pegiat lingkungan menggelar aksi bersih-bersih di Kali Cikuda, Desa Cileungsi Kidul, Kabupaten Bogor. Camat Cileungsi Adi Hendriana mengatakan aksi ini menjadi bentuk sinergi sekaligus edukasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan.
11: Ya, dari Mabes Cilandak, alhamdulillah melaksanakan bersih-bersih sampah di sekitaran bataran Kali Cileungsi, tepatnya di Kampung Cikuda, Desa Cileungsi Kidul. Ini berada di jembatan Kali Cikuda. Kami juga dibantu dengan PMP atau PPN, termasuk juga perangkat kecamatan dan anggota dari Marinir juga bersama-sama membersihkan sambil menyusul sungai. Ini banyak sampah sekali yang diangkut. Insya Allah nanti kedepannya juga dari pihak Marinir masih tetap berada di Cileungsi dan Gunung Putri ini akan melanjutkan kegiatan-kegiatan tahapan selanjutnya. Mungkin nanti akan ada sosialisasi, kemudian juga termasuk penanaman pohon.
5: Dalam kegiatan itu pun, Camat Cileungsi Kabupaten Bogor menghimbau warga untuk tidak membuang sampah ke sungai karena dapat menyebabkan pencemaran, banjir, dan gangguan kesehatan. Seperti diketahui, persoalan banjir kerap dialami oleh warga di wilayah itu akibat banyaknya aliran sungai yang tersumbat oleh sampah, terutama pada saat terjadi hujan deras seperti yang diungkapkan Iwan, warga Cileungsi Kabupaten Bogor.
12: Ini emang tiap ini selalu banjir kalau hujan.
13: Setiap hujan
12: deras pasti banjir di sini.
13: Tinggi nggak sih?
12: Tinggi.
13: Oh, kalau motor berarti gimana? Gak bisa lewat?
12: Wah, motor ya harus lawan arus begini.
13: Oh, harapannya gimana bang sebagai warga bang?
12: Ya, saya sih pengennya sih pemerintah ya buru-buru cepet nanganin kasus ini ya. Pokoknya ini akses satu-satunya doang kalau buat saya.
5: Selain Kali Cikuda, beberapa sungai yang memiliki potensi rawan terdampak luapan air saat hujan deras adalah Kali Cibarengkok dan Danau Setusari yang sebelumnya pernah terjadi banjir pada awal 2025 lalu yang mengakibatkan ribuan warga terdampak banjir akibat tanggul dan sungai yang tersumbat sampah.
3: Rencana penutupan perlintasan kereta api di bawah flyover Marta Dinata oleh Pemkot Bogor menuai pro kontra warga karena minimnya akses penyeberangan pejalan kaki. Meski diprotes, Pemkot Bogor tetap memprioritaskan penutupan demi menekan resiko kecelakaan kereta api. Pihak Dinas PUPR Kota Bogor menyebut, opsi pembangunan jembatan penyeberangan orang atau JPO belum bisa dilakukan karena terkendala tingginya biaya serta lokasi yang sudah berhimpitan dengan flyover. Sebagai gantinya, Pemkot Bogor kini memfokuskan alokasi pembangunan JPO baru untuk kawasan Jalan MA Salmun yang direncanakan realisasi pada tahun 2027 mendatang. Selanjutnya disampaikan Warta Olahraga. FPTI Kota Bogor kembali menggelar sirkuit panjat tebing kelompok umur 2026 sebagai komitmen tahunan dalam menjaga regenerasi dan memetakan potensi atlet muda sejak dini. Puluhan atlet disabilitas dan pendamping dari NPCI serta SOD Kabupaten Bogor siap memberikan dukungan langsung bagi Timnas Indonesia. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.

0: 2026 yang dilaksanakan oleh FPTI Kota Bogor sukses digelar. Ketua Umum Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kota Bogor Samson Purba menegaskan bahwa kejuaraan ini merupakan komitmen konsisten dan agenda rutin tahunan FPTI Kota Bogor dalam menjaga keberlanjutan pembinaan atlet di wilayahnya.
1: Kita selalu buat sirkuit panjat tebing kelompok umur. Tujuannya adalah menyaring bakat-bakat baru dari anak-anak SD, anak SMP, anak SMA. Kalau mereka bagus, akan kita masukkan ke tim kita gitu. Inilah salah satu cara kita untuk tetap menjaga kader.
0: Ia menambahkan lewat ajang kelompok umur inilah FPTI Kota Bogor bisa memetakan potensi atlet sejak dini agar proses pembinaan dapat berjalan secara berjenjang dan berkelanjutan. Langkah ini dinilai penting demi menjaga rantai regenerasi atlet yang siap membawa nama harum Kota Bogor di tingkat regional, nasional maupun internasional. Kelancaran dan kesuksesan event tahunan ini juga mendapat apresiasi tinggi dari jajaran pelatih FPTI Kota Bogor, yaitu Siti Robia atau yang akrab disapa Coach Obi. Obi mengaku bangga melihat performa serta antusiasme para peserta yang tampil maksimal di atas dinding panjat. Menurut Obi, kualitas teknik dan daya juang para atlet muda tahun ini menunjukkan peningkatan signifikan di mana bibit-bibit unggul sudah mulai terlihat jelas.
2: Alhamdulillah, bersyukur banget, antusias para peserta juga luar biasa. Mudah-mudahan sih mereka nggak berhenti sampai di kompetisi ini ya. Mudah-mudahan mereka itu bisa terus latihan biar nanti kompetisi-kompetisi selain dari di sirkuit ini mereka bisa ikuti gitu. Ya itu aja sih harapannya.
3: Sudah terlihat bibit-bibit unggul?
2: Iya, sudah terlihat. Cuman yang dikhawatirkan adalah mereka bisa terus berlatih atau enggak gitu. Soalnya kan kalau misalkan cuman ikut kejuaraan ini aja baru latihan gitu. Kan kalau latihan itu ya harus apa? Harus terus gitu. Jadi biar terus berprestasi gitu.
0: Dengan berakhirnya sirkuit panjat tebing kelompok umur 2026 yang dilaksanakan di Mall Boxis Kota Bogor, FPTI Kota Bogor makin optimistis menatap masa depan cabang olahraga panjat tebing. Para pemenang dan atlet potensial yang terjaring dari kejuaraan ini selanjutnya akan masuk ke dalam radar pembinaan intensif FPTI Kota Bogor untuk dipersiapkan menghadapi kejuaraan-kejuaraan berskala lebih besar di masa mendatang. Sekitar 70 atlet disabilitas dan pendamping dari NPCI dan juga SOD Kabupaten Bogor siap mendukung langsung Timnas Indonesia saat berlaga melawan Vietnam di Stadion Pakansari pada hari Senin 3 Agustus 2026. Rombongan supporter istimewa ini akan hadir membawa spanduk dukungan dan menyerahkan buket bunga merah putih kepada pemain usai pertandingan. Dukungan tersebut menegaskan kesiapan Stadion Pakansari sebagai fasilitas olahraga yang semakin ramah disabilitas. Seiring dengan kehadiran para atlet, Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Kabupaten Bogor juga telah membenahi area stadion, termasuk kebersihan dan fasilitas penunjang demi kenyamanan seluruh pengunjung selama laga internasional berlangsung.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui rangkaian Warta Berita Pagi RRI Bogor. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Ermelinda. Juga penata teknik Mahdi Nur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila. Need a lot of love.
2: You.
0: Need a lot of love.
2: We.
0: Everybody needs.

0: cuaca hari ini.
1: Kami perbarui juga informasi perakiraan cuaca untuk hari ini. Pendengar, Senin 3 Agustus 2026, RRI Bogor bekerja sama dengan BMKG untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat di sepanjang pagi hingga malam hari nanti.
2: Halo, selamat pagi Sobat RRI. Kembali bersama kami Stasiun Kami sampaikan informasi perakiraan cuaca tanggal 3 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga di Cianjur. Cuaca untuk pagi hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, kemudian pada siang dan sore hari nanti terdapat potensi hujan ringan pada skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, kemudian di wilayah Kabupaten Cianjur dan juga Karawang. Kemudian pada malam dan dini hari nanti diperkirakan cuaca kembali cerah berawan hingga berawan. Sekian informasi perakiraan cuaca BMKG. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: bis ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di. Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

informasi lainnya yang akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar. Kita akan coba melihat bagaimana informasi kondisi arus lalu lintas yang ada di kawasan tol Jagorawi ya. Kami coba kutip informasinya melalui Jasa Marga, pendengar. Jadi disampaikan mulai dari sekitar pukul 6.47 tadi, untuk Cibubur kilometer 15 hingga arah kilometer 14 arah Cawang ini terpantau ada kepadatan volume arus lalu lintas di pagi hari ini. Kemudian Cipayung kilometer 9 hingga Taman Mini Indonesia Indah kilometer 4 juga padat ya. Selanjutnya di Cililitan kilometer 02 hingga Cawang kilometer 00 juga terdapat kepadatan volume arus lalu lintas. Mungkin karena awal pekan di hari Senin juga gitu ya. Kemudian di kawasan tol Jagorawi dari Jasa Marga memperingatkan untuk para pengguna jalan untuk berhati-hati di Cipayung kilometer 8 plus 800 hingga Cimanggis kilometer 17 plus 200 karena di sana ada laju kontraflow dari arah Cimanggis di lajur 4 atau di bagian kanan. Lanjut juga untuk kawasan Cimanggis kilometer 17 plus 200 hingga Cipayung kilometer 08 hingga plus 800 diberlakukan lajur kontraflow di bagian kanan. Jadi untuk kendaraan yang melintas harap tertib dan juga patuh di antrian. Itu dia informasi mengenai arus lalu lintas di kawasan tol Jagorawi, pendengar, mengutip dari Jasa Marga. Dan nanti kita akan lanjut lagi untuk informasi-informasi teraktual lainnya pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita bergabung bersama Pro3 RRI untuk mengikuti Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience.
2: Pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam kebakaran dan 3 mobil BWD untuk suplai air.
0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Pedan. 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Rudy Zain. Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
3: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintah.